Pada hari ini, 19 hari bulan Mei dalam tahun 1893, Kerajaan Negeri Perak telah mengisytiharkan Akta Pengawasan Polis 1893 yang diluluskan oleh Majlis Negeri Perak yang bersidang pada 27 Mac 1893. Akta ini merupakan undang-undang dan peraturan terawal yang dilaksanakan di negeri-negeri Melayu bersekutu di bawah pemerintahan British. Menurut akta ini, sesiapa yang didapati bersalah atas kesalahan jenayah akan dikenakan perintah pengawasan polis ke atasnya dalam tempoh 3 tahun ataupun bagi tempoh yang kurang daripada itu seperti mana yang diarahkan oleh mahkamah dan berkuat kuasa sebaik sahaja hukuman dijatuhkan ke atasnya. Tertakluk di bawah akta ini juga, pesalah-pesalah dikehendaki melaporkan diri kepada pihak polis. Sekiranya pesalah-pesalah ini bertukar ke daerah lain, mereka dikehendaki melaporkan diri setiap sebulan sekali kepada pihak polis. Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan penjara tidak lebih dari setahun. Dengan terlaksananya akta ini dapat menjamin keamanan dan mengelak timbulnya sebarang kekacauan dan penentangan. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Kau kat mana?

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
3: Alamak.
4: Penatlah abang pakai kopiah macam ni kau bangun 3 pagi.
5: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
5: Bukan.
2: Mencari Jodoh.
6: Mika di mana? Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu, tuntung di Bota, Perak Tengah, 95.6 MHz.

0: Perakmen di Tapak Warisan Dunia di Lembah Lenggong 94.2 MHz.
1: Dari bumi Kenyalang bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

Kalau kamu berkelah di tepi pantai ke, sungai ke, di taman-taman ke, jangan lupa selepas berkelah tu, surat-surat khabar, bekas-bekas sisa plastik makanan dan juga minuman tu, masukkanlah ke dalam tong sampah yang sediakan. Tong-tong sampah kan sudah disediakan untuk kamu. Mudah aja kan kamu?

0: Makanan laut segar, ikan, ketam, udang di Bagan Datuk dan Pantai Remis. Dengar Perak FM 95.6 MHz.
1: Boleh dengarkan Perak FM di mana-mana aja melalui RTM Klik. Udah pun 8.30 minit pagi ketika ini.
2: Yeah. Selamat pagi semua. Kalau 2 jam yang sebelum tadi kita meme dan juga read kat sini. Tapi untuk jam ketiga ini, setiap hari Selasa dan juga Khamis, kita nak bersama dengan tamu kita yang ada Abang Wahid.
3: Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Nasri. Assalamualaikum semua pendengar-pendengar Perak FM. Mau mendengar di home melalui radio ataupun menonton kita di live TikTok kita pagi ini, pagi Selasa. Semoga semuanya dalam keadaan yang cukup bahagia.
2: Amin.
3: Pagi yang penuh hebat. Walaupun letih macam mana pun, kita ada lagi satu tenaga kita.
2: Apa dia?
3: Semangat. Semangat tu ada kita punya, orang kata, power yang kedua, power simpanan kita.
2: Oh.
3: Walaupun kita dah penat macam mana pun, tapi semangat kita ada.
2: Kita mesti kuat lagi, bang.
3: Kita tak boleh bangun, bergerak lagi lah. Bangun dan terus bergerak ke depan.
2: Kalau tak ada semangat, bang?
3: Kalau tak ada semangat, bye-bye. Dia tarik balik selimut.
2: Betul lah, bro. Semangat tu penting. Satu lagi, kekuatan mental, bang.
3: Betul.
1: Semangat dengan kuat. Iltizam tu sama?
3: Iltizam dia
2: lain. Iltizam tu.
3: Iltizam ni, dia beza dengan semangat. Semangat adalah semangat. Iltizam ni dia pada adik pada il. Abang dia zam.
2: Iltizam.
3: Tapi betul ni. Dia kekuatan mental dan juga semangat tu penting ni. Sebab apa baru ni, biasa tengok macam teman dekat Ulvinta tu.
2: Figur.
3: Cuma dapat tengok lah orang mana dia mau masuk komando kan. Memang dia dah tahan lah. Badan dia sadu, dia semua cukup.
2: Tapi ada,
3: bang? Macam mangka pun ada. Ada. Tapi walaupun badan Mika sadu, perut Mika ada non-spec tu pun, buah durian tu pun tak guna. Bila semangat Mika kurang. Itu yang buatkan Mika RTU, return to you ni.
1: Maknanya koyak.
2: RTU, bang. Return to unit lah.
3: Kadang kita tak
2: percaya. Maksudnya gagal lah, bang. Maksudnya kalau salah sikit.
3: Dan antara dua, sama ada dia sendiri tarik diri, kita sendiri tarik diri, ataupun
2: digagalkan.
3: Sebab apa kalau kita tak percaya, biar betul mamak nampak lembut orang, macam mana boleh jadi Mandu. Apa unit khas ni?
1: Mental dia kuat.
3: Mental dia kuat ni.
2: Mental
1: dan fizikal.
3: Jadi kita yang bersama pagi ni, baik yang mendengar atau kita yang bercakap, walaupun apa, pening kepala macam mana pun, semangat mu kuat. Kerana kehidupan harus diteruskan.
2: Ya, yeah, betul. Semangat terus kuat. Semangat untuk terus menjadi yang terbaik.
3: Ya. Macam kita orang tengok kawan kita, tengok live kita lah. Kuatkan semangat. Terus bersama kami di live TikTok. Ramai dekat sini. Salah satunya kita ada pencabar kuat min. Abu Umar 007 ni.
2: Holy Snake selamanya.
3: Holy Snake selamanya. Abdul Anik.
1: Holy Snake selamanya.
2: Ya, dia peminat Holy Snake, bro.
3: Kit Ro, Nitam, Jeff Welly, Abdul Ghani, matalah satu Malaysia yang
2: bersama kita ni. Terima kasih semua.
3: Kalau boleh share-share lagi lah kita punya live.
2: Ya, kau boleh tap screen juga. Kami nak cerita mengenai topik kita untuk pagi ini. Tapi sebelum itu juga,
3: kita wasabi kita macam-macam.
2: Siapalah yang ada
3: pagi ni? Pagi, pukul apa main? Teman suka tengok pukul apa ni?
2: 5, bang.
3: Hari ni pukul 5 eh. Sekejap 4 lebih dah ada lah. Kita ada siapa?
2: Kita ada Amal Atib kita. Macam biasalah, mendoakan kesejahteraan kita semua. Ya. Didoakan kita kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan juga akhirat.
3: Itu kita ada orang parit.
2: Kita ada Acok Ali kita.
3: Orang parit.
2: Selamat bersenam robik katanya, bang. Abang Acok Ali kita agak-agak dia senam robik ke dia tai chi?
3: Ya, pukul 5.20.
1: Saya rasa silap kuntau
2: Ni, kuntau? Bukan. Silap apa yang depan pengantin tu?
1: Silap pulut.
3: Itu 5.20. 5 kat pukul 6 siapa?
2: Ya,
3: Pakcik Bari kita.
2: Abang Turbo kita.
3: Abang Turbo kita.
2: Pakcik Turbo kita. Turbo. Terima kasih. Kak Zila pun ada juga pagi ni. Terima kasih kita. Kak Marhamah kita. Ada Emiro Tuchanai kita. Ada juga kita ada Kak Nur Soleha kita.
3: Lagi kita ada Kak Binah kita.
2: Pagi ni makan nasi lemak sampai kerang.
3: Sampai kerang sedap tu. Kena pula apa, kerang tu buat rendang pula.
2: Kacang panjang sikit kan.
1: Kacang panjang.
2: Nasi pernah beli satu nasi lemak rare kau. Kalau ada kacang panjang. Maksudnya stay orang lama-lama, bang.
1: Awak pun tak ingat lah kat mana.
2: Kat mana boleh kan? Dia pagi-pagi mesti dia buat saya berkunyit.
3: Ada banyak.
2: Dia
3: buat
2: sambal warna hijau.
3: Ada kan dalam tepi jalan kan, belambar orang jual. Sebab sambal kerang ni dah jadi apa, macam satu benda wajib.
2: Kalau ada nasi lemak.
3: Walaupun dia main, ada sekali tu satu senduk tu, bukan senduk pun, satu
1: scoop.
3: Satu
1: cedok.
3: Satu cedok.
2: Sudu.
3: Sudu ya, pasal sudu.
2: Sudu yang bulat tu.
3: Sudu yang bulat tu RM5.
1: Oi, mo.
3: Tapi orang tetap tanya, sebab ini pengalaman kawan niaga lah kan. Dia kata tak buat orang tanya.
1: No. Kan?
3: Padahal benda tu mahal.
1: Memang kata. Mahal kerangnya.
3: Ha. Orang niaga pun kata mahal lah. Tapi nak tak nak kena buat pasal orang minta. Hmm. Tak ada kan dia muncung.
1: Oh, ha. Meleleh pula. Aduh. Kesian dia.
2: Hmm. Apa betul? Orang dah pembaru.
3: Pergi mana sekarang? Kerang. Mana saja ada.
2: Main sikit lah. Habis tak apa lah.
3: Anjir ni. Mahal nombor dua. Yang penting puas.
2: Anjir puas betul. Kan? Sekarang ni orang fikir macam tu lah. Penting puas bang. Kita ada Mama Fifi juga. Selamat pagi Mama Fifi kita. Haji Syahrudin kita kat Nurani di Terengganu pun ada juga. Selamat pagi. Kat Munah Rahim kita pun ada juga. Selamat pagi. Tak mandang yang lain. Baca benar. Kita ada Hashim Awang Batas Raja kita. Ucap pada Zainab Asyah Muhammad Zaitun Awang Musa Muhammad Saharan Talib Abdullah Asmuni Mak Isa Ismail Pak Long D. Semua anak menantu cucu Syim Nabi. Betul lah Syim Nabi tu.
3: Nama dia.
2: Cucu Syim Nabi. Kak Azhar tanpa tua. Semoga kalian sihat hendaknya. Perak FM the best terbaik. Mantap duk ada.
3: Okey kita bersama Boy PJ pun. Cik Boy PJ kita.
1: Boy PJ.
3: Boy PJ kita. Salam semua. Apa kata topik pagi ni? Perkatakan tiada apa-apa topik nampaknya. Suruh pendengar je bagi topik demo juga yang nak uraikan topik tu.
2: Demo juga
3: yang buat kesimpulan. Jadi yang dalam kuting duduk diam. Yang macam dia kena ni. Buat PJ. Tak ada.
1: Okey ada Pak Su Aswi. Dari Plaza Tul Tepin. Utara.
2: Abang.
1: Katanya dia bagi cadangan topik borak pagi lah. Pernahkah koma berjumpa atau terjumpa DJ-DJ dan artis jemputan radio Malaysia Perak FM? Kalau pernah, apakah yang koma labunkan dengan demo-demo tu? Ceritakanlah pengalaman koma pada semua pendengar setia Perak FM. Ini pendapat daripada
3: Pak Su Asri. Okey, itu dia. Ramai-ramai dah mana daripada pukul 5.3 minit pagi dah dia menghantar wasabi kita.
2: Okey,
3: jadi apa topiknya lepas ni kita ceritakan. Kita buka topik kita lepas ni. Teruskan ke Gegar Pagi Perak FM.

0: Yang memandu tu teruskanlah memandu. Radio Malaysia PRFM setia menemani anda.
1: Terima kasih Komar kerana teruskan layan radio nombor 1 orang Perak.
2: Ya, untuk Komar Haji, Mirik dan juga Mabaik dekat sini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Komar-Komar yang ada dekat TikTok kita juga. Yang mendengarkan kita daripada jauh ke dekat, kita tak kisahlah mana-mana yang penting sekali. Ada pagi ni.
3: Yang penting yang baru bangun tidur, bangun terus. Bangun terus, mulakan hidup anda, hidup Komar pagi ni dengan penuh semangat.
1: Amin.
3: Ya,
1: Amin.
3: Mana tu yang mimpi semalam tu, yang mimpi tadi tu jadi kenyataan.
2: Ada ke mimpi jadi kenyataan?
1: Mimpi apa tu bang?
3: Mungkinlah ada mimpi ni.
2: Dia cakap ni mimpi hantu semua.
3: Teruk. Banyak mikir benda bukan-bukan ke benda. Dia bukan satu tak cuci kaki, apa, basuh kaki dah. Satu ya jugalah.
1: Tak basuh telinga, cepat telinga.
3: Banyak benda mikir sebelum tidur kamu ni. Ada benda ikut kamu ni.
2: Itulah ramai kata apa itu.
3: Jadi, topik kita pagi ni keras kepala.
2: Keras kepala.
3: Keras kepalanya, ya Allah.
2: Oh, Perok kalau keras kepala dia panggil apa bang?
3: Apa? Kerah kepala ni.
1: Kerah kepala. Kerah kepala.
3: Apa dia menggelor?
2: Headwind.
3: Itu kepala angin.
2: Kepala angin.
3: Ada tu lah.
2: Ada. Mesti ada.
3: Macam mana boleh cerita kerah kepala ni, Min? Ada. Langgar siapa-siapa
2: semalam? Tak ada lah. Saja je.
3: Tiba-tiba cerita kerah kepala pagi ni.
2: Itulah. Kepala saya berlanggar dinding.
3: Ataupun kamu ada pengalaman kawan-kawan ke apa punya? Macam mana?
2: Tak cerita pasal kerah kepala sebab anak saja rumah.
1: Kalau ikutkan Dewan Bahasa dan Pustaka, keras kepala bermaksud definisinya tidak mahu mengalah atau menurut, degil, tega.
2: Tega tu keras kepala tu.
3: Bukan maksudnya degil gila punya.
2: Degil sangat.
3: Tega tak ingat
2: ni. Bukan apa, saya teringat saya ni antara orang yang saya rasa diri saya ni keras kepala jugalah, degil jugalah kan. Tapi kan macam saya cakap nasi kan, anak nombor 2 saya, ya Allah. Lagi keras kepala.
3: Nombor apa?
2: Nombor 2.
3: Tapi nombor 2 ni dah memang siap ada konten untuk dia mana. Konten nak nombor 2 kan. Kan banyak dah sekarang konten nak nombor 2 macam-macam PA tu kan. Tapi sebenarnya anak nombor 2 dalam keras kepala dia, dia mudah sikit.
2: Mudah-mudah tak mana bang?
3: Mudahlah, cuma kita rasa macam menyusahkan. Tapi sebenarnya dia bagi isyarat pada kita.
2: Dia ada cara dia.
3: Dia bagi isyarat pada kita, makna ada benda yang kita tak sampaikan hajat dia tu.
2: Jadi dia ada benda dia nak tapi dia tak dapat.
3: Dia tak dapat.
2: Jadi dia protes dia.
3: Cuma ada protes dia, tak ada mengamuk. Cuma dia cara.
2: Tak mahu dengar.
3: Dia tahu ada benda, mesti ada benda. Contoh hari tu nak beli coklat hack. Betul, tiba-tiba beli.
1: Dah janji kan.
3: Benda tu tak,
2: sebab dia ingat rasanya.
3: Dia ingat.
1: Yalah, abah hari kata nak beli aiskrim, Tengok abah cemeh, tak boleh apa-apa.
3: Balik saja.
2: Mula dah dekat kepala kan.
3: Siap buat beli helmet baru lagi. Mau tak geram. Macam nak teman ya. Dia memang juga kepala dia macam tu. Memang anak nombor 2 ni memang sifat dia sama. Mana anak siapa. Tapi macam anak teman, dia tak mengamuk, dia tak apa. Tapi dia akan bagi tahu. Apa janji tu hari apa nak beli.
2: Dia masih kecil lah.
3: Masih kecil lah. Sampai besar mana tu. Itu kita pun terlupa. Besok dia akan bagi tahu lagi. Dia takkan popular. Anak nombor 1 dia dengan popular.
2: Popular macam mana?
3: Mengamuk lah. Lagi tak dapat lagi mahu lah. Popular kan.
2: Okey, faham. Betul lah.
1: Itu pengalaman Abang Wahid lah. Kalau pendengar kita nak kongsikan, boleh telefon kami. Sama ada koma sendiri yang keras kepala, ada situasi menyebabkan koma keras kepala, boleh telefon 545-8559.
2: Ataupun koma pernah jumpa orang yang keras kepala. Anak umur sendiri.
3: Koma boleh wasabi kami di 010-200-270.
1: Luar perasaan tu.
3: 270-55 Tapi ceritanya teman sini pun jenis pekar kepala kak. Tak semestinya. Kadang anak bonsu pun sama juga.
2: Anak bonsu kan. Dia tak payah nanti anak nombor 2 ni.
3: Pasal kadang anak bonsu ni dia dah dia kan macam-macam boleh dapat. Anak bonsu ni kan.
2: Okay, semua tu
3: sekali bila dia tak dapat, dia buat hair. Anak nombor 1 anak bonsu pun tak sini, anak nombor 2 tu anak bonsu bersama. Kena pula dia pula anak bonsu, dia nombor 2. Samalah dua kali dapat.
2: Sama saya lah bang.
3: Nampak macam ni rupanya.
1: Okey, ada Cok Ali kata mengenai semangat hendak ditanam dalam diri untuk berjaya dirakam apa laungannya. Nak minta laungan abang apa?
2: Dia nak laungan abang semangat. Laungan semangat abang.
3: Hei, Komando.
1: Okey, juga ada Ayah Fendi dari kampung Tanjung Simpulai. Tetap semangat walaupun dugaan datang melanda.
2: Betul.
1: Steady, Ayah.
2: Terima kasih, Ayah.
1: Okey, kita nak bersama dengan pemanggil kita ni.
2: Okey, siapa tu?
1: siapa gamuknya kan? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Red, Min dan Wahid.
3: Abang P.I. suara dia kontrol handsome kan suara dia?
4: Yelah, tak ada lah. Tak ada kontrol dia dah sejak Azali dah macam ni.
3: Abian, cerita pasal kerah kepala ni, Abian. Ada tak?
2: Abian ni kau tengok jenis tak kerah kepala ni?
3: Abian tak. Mungkin dia berdepan dengan orang yang kerah kepala.
2: Macam ni dia cara menanganinya kan? Apa biasa jumpa orang kerah kepala ni, bang?
4: Ada.
2: Siapa?
4: Kerah kepala ni.
2: Siapa?
4: Kadang anak sendiri pun ada kerah kepala.
3: Abang P.I. suara dia kontrol handsome kan suara dia?
4: Yelah, tak ada lah. Tak ada kontrol dia dah sejak Azali dah macam ni.
3: Abian, cerita pasal kerah kepala ni, Abian. Ada tak?
2: Abian ni kau tengok jenis tak kerah kepala ni?
3: Abian tak. Mungkin dia berdepan dengan orang yang kerah kepala.
2: Macam ni dia cara menanganinya kan? Apa biasa jumpa orang kerah kepala ni, bang?
4: Ada.
2: Siapa?
4: Kerah kepala ni.
2: Siapa?
4: Kadang anak sendiri pun ada kerah kepala.
2: Apa biasa jumpa orang kerah kepala ni, bang?
4: Ada.
2: Siapa?
4: Kerah kepala ni.
2: Siapa?
4: Kadang anak sendiri pun ada kerah kepala.

di 010-27055 berkursi 010-27055 berkursi 010-27055 berkursi

0: Maka jika dibiarkan memang ianya akan bertambah teruk lah.
1: Mm-hmm.
0: Lagipun macam Cahayut tadi yang kita cakap, immune system pun down. So kalau kuman ada luka sikit, dia penamun sistem imun badan tidak dapat kita panggil tu melawan penyakit tu,
1: mm-hmm,
0: atau melawan kuman tu, menyebabkan mm-hmm dia bernanah. Itu sebab dia punya nanah tu cepat.
1: Mm-hmm.
0: Okay, cepat dan itu sebab tindakan pantas untuk ke hospital tu adalah amat penting lah.
1: Mm-hmm.
0: Itu sebab rasa sakit tu penting.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Itu antara mitos yang pertama. Kalau mitos yang selainnya tu, doktor, apa yang kita boleh kongsikan?
0: Mitos yang kedua lah.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Mitos yang kedua tu dia ada kait rapat sikit dengan dia ada kait rapat sikit dengan yang sensory neuropathy juga. Okay.
1: Mm-hmm.
0: So sebab saya nak selitkan sekali. Okay. So dia penggunaan air panas lah. Okay. Mm-hmm. Penggunaan air panas. Masyarakat kita memang terkenal kalau misal kata rendam kaki dalam air panas tu, dia melancarkan sistem pengalian darah.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Ianya betul, ianya juga misinformation lah untuk uh-huh penyakit kencing manis.
1: Uh-huh.
0: Okay, ianya betul memang apabila kita rendam dalam suhu yang sesuai, tak terlalu panas.
1: Uh-huh.
0: So ianya dapat apa nama tu, salur darah tu dia kembang sikit dan salur darah akan pergi ke kawasan kaki yang uh-huh yang untuk melancarkan aliran uh-huh darah lah. Uh-huh. Okay, itu untuk orang normal.
1: Uh-huh. Okay.
0: Untuk yang macam penyakit kencing manis, seperti yang saya cakap tadi, dia ada sensory neuropathy.
1: Uh-huh.
0: Bila ada sensory neuropathy, Gelfenstocken tu memang kawasan tu sahaja dia apa nama tu kurang rasa.
1: Uh-huh.
0: Dan apabila dia rendam kaki tu, walaupun suhu dia okey, dia kata tak panas pun, so uh-huh dia tambah panas.
1: Uh-huh.
0: Apabila tambah air panas tu, itu yang kadang-kadang jadi 60-80 degree Celsius. Uh-huh. Itu yang melecur tu.
1: Uh-huh.
0: Bila kaki melecur dengan tambahan dengan sistem imun yang tak bagus,
1: uh-huh,
0: senang dapat jangka takuman. Itu yang kita panggil senang dapat renjat lah.
1: Uh-huh.
0: Okay, so dia bergantung pada berapa banyak dia ni kan, sebab dia tak rasa sakit, biasanya akan rendam semua.
1: Uh-huh.
0: Rendam semua, kulit semua habis lah. Memang apa nama tu, dapat burn injury lah. Okay.
1: Mm-hmm.
0: Dan kemudian dapat kuman. Mm-hmm. Okay, so untuk yang apa ni, biasanya kalau yang pesakit luka kencing manis ni, apabila dia orang dapat informasi yang apa nama tu, kaki tu apa nama tu, panas, air panas tu dapat tambah salur darah.
1: Uh-huh.
0: Dia ingat itu bagus, tapi itulah, dia depends sama ada yang sediakan tu, walaupun orang lain
1: uh-huh
0: dia dapat rasa apa ni, kepanasan air tu.
1: Uh-huh.
0: Itulah, sama ada dia tambah kepanasan sebab dia tak rasa.
1: Uh-huh.
0: Ataupun dia buat sendiri.
1: Uh-huh.
0: Dia buat sendiri dan kemudian rasa pakai tangan, oh, tak panas lagi.
1: Uh-huh.
0: So apabila dia rasa pakai tangan, so tangan tu melecur, kaki pun melecur.
1: Mm-hmm.
0: Okay, ada setengah pesakit tu dia kan kaki tak rasa.
1: Mm-hmm.
0: So yang apa nama tu, berjalan dekat tempat yang sekarang ni tengah apa ni musim panas kan.
1: Mm-hmm.
0: So kaki apa ni dekat lantai semua yang bila terdedah pada cahaya sinar matahari tu, dia memang terdedah, memang panas betul.
1: Mm-hmm.
0: So, kalau kita memang berlari-lari lah kan.
1: Mm-hmm.
0: Kalau pesakit tak pakai kasut.
1: Mm-hmm.
0: So dia relax jalan.
1: Mm-hmm.
0: Itu yang salah satu sebab ya pernah pada musim ni lah.
1: Uh-huh.
0: So yang panas ni, so kaki tu melecur dan kemudian masuk wad lah.
1: Uh-huh.
0: Itu yang kalau kuman dia okey, dia datang awal, so rawatan prevensi untuk potong kaki tu dapat dijalankan.
1: Uh-huh.
0: Tapi kalau lewat datang, so itu yang bila kuman dah masuk satu badan, dah efek dekat buah pinggang.
1: Uh-huh.
0: So ini yang menyebabkan risiko untuk potong kaki tu lebih tinggi, sebab uh-huh kita mengutamakan nyawa berbanding dengan kaki.
1: Uh-huh.
0: Nyawa tu penting.
1: Okay? Uh-huh.
0: Tak ada nyawa, kaki pun memang tak ada lah. Huh? Okay? So sebab paling penting detect awal lah.
1: Uh-huh.
0: Okay.
1: Uh-huh. Baiklah, kita nak berehat seketika, doktor. Jadi kepada anda semua, cus kekal di PNFM untuk koma aja.

0: Apakah rawatan dan pencegahannya?
1: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan gila.
3: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
6: Sakit apa-apa, datang ke hospital berperingkat awal.
1: Fit sehat. Ya, Pada FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Pukul 10.26 pagi, masih lagi kita dalam rancangan Fit Sehat untuk hari ini dengan topiknya tentang mitos penyakit luka kencing manis bersama dengan pakarnya Dr. Syukur bin Ahmad, pakar ortopedik dari Hospital Teluk Intan. Baiklah Doktor, kalau tadi kita dah ceritakan antara dua mitosnya tentang air suam, air panas kan, dan juga kita ada cerita tentang sedikitlah tentang bagaimana kita nak kesan kencing manis ni. Jadi, seterusnya Doktor, apa yang doktor boleh kongsikan mitos untuk pendengar kita di luar sana? Silakan doktor.
7: Okey, so untuk mitos seterusnya ataupun yang terakhir untuk hari ni lah. Uh-huh. Okay. Sebab kalau nak cakap memang kena ambil satu jam. Okey, so untuk yang seterusnya adalah kalau ada luka sikit pada kaki, uh-huh, alah sikit je kan, uh-huh, boleh tunggu. So tak pun alah sikit je, lama-lama baik tu. Uh-huh. So untuk orang yang normal dia okey, mm-hmm, tak ada masalah. Sikit sangat, so okey. Mm-hmm. Yang untuk penyakit luka kencing manis ni, sikit tu lah yang kena jumpa doktor. Mm-hmm. Sebab sikit tu yang akan melarat. Okey, sikit tu lah yang akan, dia nampak sikit tapi sebenarnya dalam. Mm-hmm. Okey, so itu sebabkan dia jumpa doktor, doktor akan assess. So kalau misal kata, dia kata sikit je, dia bagi ubat, dapat rawatan yang awal, mm-hmm, dan bagus, biasanya dia akan okey. Mm-hmm. Okay. Tapi bila tak dapatkan rawatan awal tu, yang menyebabkan biasanya dia jadi lagi dalam, mm-hmm, lagi makan dalam. Mm-hmm. Lagi bila datang tu, so memang kadang-kadang kuman tu dah masuk dalam darah. Uh-huh. So itu yang tak bagus sangat lah. Uh-huh. Okay. So untuk yang penyakit luka kencing manis ni, uh-huh, so seperti yang saya cakap pada awal, so dia memang imunopati, sensory neuropati dengan vaskulopati kan. Uh-huh. So apabila ada penyakit apa ni, walaupun luka tu kecil je, uh-huh, sebab salur darah tak bagus, okay, dan kemudian deria pun tak bagus, so uh-huh, itu yang kuman apa ni bila datang je, uh-huh, dengan imun sistem yang down dan tak bagus, so uh-huh, itu semua akan menyebabkan dia menjadi lagi teruk lah. Uh-huh. Okay.
1: Okay, Doktor, saya nak tanya juga, macam Doktor kata luka, adakah luka itu hanya tertakluk pada luka di kaki ataupun bahagian badan yang lain juga?
7: Yang untuk penyakit luka kencing manis, aha, so biasanya kita utamakan pada kaki. Uh-huh. Sebab kalau tempat lain biasanya dia senang nampak. Uh-huh. Okay. Untuk pada kaki ni kadang dapat tampak kaki, so susah sikit nak nampak. Uh-huh. So sebab kalau kita apa ni, kita ada nasihat yang general lah yang kita bagi pada semua orang yang ada kencing manis. Uh-huh. Okay. Yang pertama-tamanya, satu, kawal kencing manis lah. Okay. Okay. Duanya, kalau kita tengok dekat apa nama tu, kaki tu sendiri, uh-huh, so kita sepatutnya menjalankan pemeriksaan sendirilah untuk kaki kita sendiri, okay? Uh-huh. So siapa ada penyakit kencing manis ni yang dah lama, yang terutama yang kencing manis yang tidak terkawal, uh-huh, so boleh bangun tidur, tengok kaki dulu, okay? Uh-huh. Kaki tu sama ada luka ke tak, okay? Okay. Ada merah ke, uh-huh, luka ke, terutama dekat celah-celah jari, okay? Uh-huh. So kalau ada luka, dapatkan rawatan cepat, jangan tunggu lama, walaupun dia ala kecil je kan. Uh-huh. So memang jangan tunggu lama, dapatkan rawatan awal, maksudnya bagus dapat prevent daripada amputasi lah, okay? Uh-huh. So dan kalau misal kata kalau tapak kaki tu, uh-huh, okay, tapak kaki kalau nak tengok susah sikit kan, kadang-kadang, uh-huh, orang tua ni dia sakit lutut lah, apalah, uh-huh, nak bengkok pun susah. Uh-huh. So untuk yang ni kita sama ada minta apa ni yang dalam orang rumah tengok, okay? Uh-huh. Tapi kadang-kadang orang rumah pun mata tak bagus kan. Okay. So jika macam tu, sama ada tengok kat cermin, okay, cermin itulah, kalau mata tak bagus pun tak nampak juga. Uh-huh. So kita ada satu teknik yang kalau kita pakai phone, uh-huh, so selfie stick lah, okay, ambil gambar pap, lepas tu tengok, okay, mm-hmm, tengok dengan lebih dekat sama ada ada luka ke, ada merah ke apa, mm-hmm, sebab memang tak rasa, memang susah nak tengok. Okay. So seterusnya Biasanya kalau kaki kecil manis ni dia memang kering lah. Mm-hmm. Okay. Sebab peluh tak ada. Okay. Mm-hmm. So kalau dia kering sangat, so lepas mandi biasanya kaki tu kita sapu lotion lah. Mm-hmm. Lotion pelembap. Okay. Tapi jangan sapu dekat tapak kaki, nanti licin pula. Mm-hmm. Tapak kaki kita biar aje, cumanya tengok sama ada ada luka ke apa. Mm-hmm. Paling penting bila lepas mandi, so pastikan celah-celah jari tu kita periksa. Mm-hmm. Dan pastikan lepas mandi tu lap bagi dia kering. Mm-hmm. Yang kena kering adalah celah-celah jari, sebab dia kalau celah jari ni dia senang berpeluh, dan kemudian bila kita buka kadang ada nampak warna putih. Itu mm-hmm. sebenarnya kulat air lah. Kulat air ni tak bagus sebab dia menjadikan kulit tu sendiri senang dapat jerita kuman. Mm-hmm. Okay, okay. So tak dapat rawatan yang bagus, memang tak dapat lah. Okay. Tak dapat nak dirawat awal lah. Mm-hmm. Dan kemudian dia merebak lagi teruk. Okay. Mm-hmm. So yang kalau tengok ni merah kan. Okay. So ini jerita kuman dah. Tapi kebiasaannya apa yang terjadi adalah kita dapat cikgu dekat ibu jari. Mm-hmm. Cikgu tu cengkam kuku lah. Mm-hmm. Okay. So apabila dapat cekam kuku, biasanya kecil manis dia satu tak perasan, dua dia, apa ni, nampak macam sikit. Uh-huh. Sebab kata lama-lama mungkin okey, tak, dia tak okey. Uh-huh. Ini kalau dapat ciagu memang kena dapatkan rawatan awal. Mm-hmm. So cumanya cari nak prevent dapat ciagu ni untuk semua orang lah, sama ada kecil manis ke tak kecil manis ke. Mm-hmm. Potong tegak. Sebab mm-hmm. biasa kalau kita potong ikut curve. Mm-hmm. So dia akan tertinggal sikit kat ujung. Yang apabila kuku ujung tu tumbuh dan dia masuk dalam isi. Mm-hmm. Dan itu yang menyebabkan ciagu tu lah. Mm-hmm. Ataupun bahasa Inggerisnya ingun toenail. Okay. Mm-hmm. So kena prevent yang tu lah. Okay. So ataupun mana-mana yang merah je, so memang kena dapatkan rawatan awal.
1: Mm-hmm. Okay doktor, yang terakhirnya mungkin doktor boleh kongsikan antara nasihat doktor kepada pendengar-pendengar kita, terutamanya nak musim perayaan ni kan. Okay. Jadi mungkin doktor boleh bagi nasihat sikit kepada pendengar kita.
7: Oh ya, minggu depan kita raya haji.
1: Ya.
7: Okay. Untuk yang ini, yang paling penting adalah satu, kita kawal apa ni, gula darah lah. Uh-huh. Okay. Gula darah tu dalam kawalan tu maksudnya dia dalam 5 hingga 6 milimol. Okay. Uh-huh. So tapi kalau naik 7-8 sepatutnya okey je, tak ada masalah. Jangan rendah sangat, jangan tinggi sangat. Uh-huh. Tinggi sangat maksudnya dia melebihi 11 lah. Uh-huh. Tapi biasanya kita nak dia dalam kawalan 5 hingga 6 milimol sahaja. Uh-huh. Okay, supaya tak shoot, bila di shoot dia tak shoot tinggi sangat. Okay. So kalau kita sekarang dalam duduk dalam zaman yang semua depan mata je. Uh-huh. Kan iPhone kan, apa ni tengok phone, tengok TikTok lah apa ke. Uh-huh. So memang FIP tu memang sentiasa akan ada makanan viral keluar. So satu-satunya jangan terpedaya lah. Okay. Mm-hmm. So dia orang promosi untuk makanan dia orang tu semua. Mm-hmm. So kadang-kadang makanan viral ni lah yang sebenarnya yang amat manis, walaupun dia sedap. Kita mm-hmm. tengok pun boleh apa ni,
1: Ailio
7: boleh lih. Okay. So kena kawal lah. Okay. Mm. So kalau nak rasa sikit, satu sudu cukup kot. Okay. Mm-hmm. Jangan habiskan satu, jangan ambil separuh pun, itu pun dah kira banyak dah. Sebab mm-hmm. dia gula ni bukan kita tambah gula daripada dalam makanan tu. Okay. Mm-hmm. Even susu pekat manis. Mm-hmm. Kan. Uh-huh. Dia tak amat manis. Sebenarnya dalam tu pun ada banyak gula. Uh-huh. Okay, bukan gula, apa lagi kalau gula yang kita tambah dalam susu pekat manis tu. Uh-huh. So lagi banyak gula. Okay. Lagi apa nama, pekat apa nama tu, kita panggil sesuatu air tu. Uh-huh. Lagi banyak gula yang dia letak. Okay. Lagi tak terkawal lah kita punya kecil manis. Uh-huh. Dan risiko untuk dapat komplikasi tu lagi tinggi. Uh-huh. Okay. So kalau misalnya kata ada berterusan kecil manis tu memang di tahap yang tinggi. Uh-huh. So risiko bukan sahaja dapat penyakit luka kecil manis. Uh-huh. Dapat stroke pun ada risiko, buah pinggang pun ada risiko. Uh-huh. Jantung pun ada risiko. Uh-huh. Semua ni kalau misalnya kata dah berlaku. Uh-huh. So memang susah lah sikit. Okay. Uh-huh. Sebab kita beringat daripada awal. Okay. Uh-huh. So kalau misal kata dekat tempat saya tu, memang kita dah aim dah. Uh-huh. Itu kedai ni memang manis sangat air dia. Uh-huh. So kita panggil, itu kedai betul kaki lah, tak payah pergi. Uh-huh. Oh. Tak pun, sebab kalau kita pergi pun kita minta apa ni, kurang manis. Uh-huh. Sama tak. Uh-huh. Dia kurang manis untuk dia lah, tapi sebenarnya still manis lah. Okay. So sebab kita kena apa ni detect lah, kalau misal kata termasuk juga kawan ajak ke apa ke, minta kopi O kosong ke teh O kosong. Kosong means tak nak gula langsung lah, so yang tu selamat sikit lah. Okay, so untuk Kementerian Kesihatan ni dia tahun lepas lah dia start kempen War on Sugar.
1: Okay.
7: So War on Sugar ni banyak kempen yang kita jalankan. So dia lebih pada untuk semua populasi lah. Sebab kalau kita ikut kan, yang Malaysia ni memang dah 1/5 kot yang ada penyakit kencing manis. Dan obesiti memang dalam dekat Southeast Asia ni memang apa nama juara lah. So ini kombinasi yang tak bagus. So itu sebab kita bagi penerangan untuk apa ni orang awam supaya jaga kencing manis, insyaAllah yang penyakit tu dapat dapat dikawal ataupun dapat ni lah, dapat prevent daripada semua komplikasi yang disebabkan oleh kencing manis itu sendiri.
1: Okay, doktor, tapi ni adalah pendengar kita yang tanya katanya kan, dia kata betul ke doktor ada kencing manis basah dan kering katanya?
7: Dia bukan kencing manis basah dan kering. Dia kencing manis luka, kencing manis ke macam mana?
1: Dia kata inilah, dia sebut macam tu je.
7: Betul ke doktor ada kencing manis basah dan kering? Okay. So kalau dari segi kencing manis tu, dia adalah dalam sistem badan kita sendiri. So kita tak dapat nampak. So sebab orang tak tahu pun dia ada kencing manis kan. So yang untuk yang kencing manis tu sendiri, dia tak ada basah ataupun kering. Cumanya apabila seorang itu dah dapat apa nama tu komplikasi daripada luka kencing manis tu, dia boleh develop, kita panggil dapat gangrene lah, ataupun dia punya jari tu mati. Jari tu mati tu apabila jari tu dah mati, dia warna hitam. Apabila dia warna hitam, kalau misalnya kata dia berair, kita panggil dia basah ataupun ubat gangrene. So ini memang kena terutamanya bila ada nanah, memang kena potong cepat. Sebab kalau tak potong cepat, dia akan lagi melarat. Tapi kalau misalnya kata dia gangrene kan, lepas tu tapi dia kering je. So tak ada air, tak ada, tak ada nanah, tak ada apa. So yang ni sebenarnya kita boleh tunggu dan lihat, dan kita akan biasanya screen salur darah tu semua. So kalau misalnya kata salur darah tu memang ada yang tersumbat sikit, so kita akan rujuk pada vascular surgeon lah, ataupun doktor pakar vascular. Untuk buat rawatan yang bersesuaian supaya jari yang lain ataupun kaki tu dapat diselamatkan. Lepas tu kemudian yang selagi yang gangrene tu dia tak apa nama tu tak berkuman, apa ni kita biar dia jatuh sendirilah. Okay, so tapi berkuman means kena pergi awal lah. Cumanya itulah apa nama tu, bukan semua yang kes gangrene jari ni kita buang lah. So cumanya nama wet tu je. Basah je yang kita buang. Maksudnya senang dapat jaga kuman lah.
1: Okay, doktor, yang terakhirnya mungkin doktor ada, kalau ada pendengar kita nak tahu lebih lanjut tentang penyakit kencing manis ni, mungkin doktor boleh kongsikan benda sosial ataupun ada lain yang doktor nak kongsikan dengan pendengar kita yang terakhirnya.
7: Apa yang penting adalah minggu depan memang kita raya. Lusa apa ni, 2 minggu lagi pun tak pusam kan. So memang 2 minggu berturut-turut. So 2 minggu ni lah yang sebenarnya paling banyak yang kita bersosial lah. Balik kampung lah apa kan. So biasanya air tu buat dalam jug yang besar. So gula pun dalam tu boleh kata tinggi lah. So satu, kena kawal. Duanya, jika apa nama tu terdapat kita biasanya kalau apa nama tu public holiday ke atau raya ke, kita main jalan je sebab tak sakit, tak apa, tak ni kan, tak tengok kaki pun. Tiba-tiba lepas raya je nampak ada luka. So once nampak luka, pergi dapat rawatan awal. Ataupun malam-malam tu kalau sambil tengok TV tu sebenarnya boleh je tengok kaki tu ada luka tak ada luka. Kalau dapat nampak, hopefully dapat detect awal dan kemudian dapatkan rawatan. Itu paling penting. Untuk yang kita punya dari segi KKM ni, memang kita menjalankan banyak kempen. Even dalam KKM tu sendiri, kita digalakkan untuk gaya hidup sihat. Sekarang ni kita tengah apa ni, setiap hari cuba mendapatkan 10,000 langkah seorang lah.
1: 10,000 10,000 macam mana tu?
7: Macam mana? Jalan je lah. Kadang-kadang jalan dekat
1: pusing-pusing kat situ.
7: Pusing-pusing dia tengok, yang penting dapat 10,000 langkah. Ini adalah adalah untuk inisiatif daripada KKM itu sendiri untuk untuk staff dia sendiri sihat, uh-huh, supaya apabila kita nasihat dekat ni kan pesakit tu, uh-huh, so kita memang sihat lah, uh-huh, okay, bukan kita yang tak sihat lepas tu kita nasihat pada ni lah. So itu
1: tak boleh
7: apa
1: lah,
7: nama tu not walk the talk lah kan, okay, uh-huh. Untuk yang Malaysia tu sendiri, uh-huh, kita sebenarnya dalam bulan 7, uh-huh, kita ada apa nama tu akan buat second Northern Wound Care Conference lah, uh-huh. So kat sini lah kita akan membincangkan perihal apa yang macam mana nak merawat pesakit sama sama ada luka kecemanis ke, uh-huh, ataupun bukan luka kecemanis ke, kita, uh-huh, rawat dengan cara yang betul, uh-huh, yang penting kita aim untuk sembuh, uh-huh, sembuh cepat lagi bagus, okay. Kalau besar kata luka tu dah lama, uh-huh, macam mana rawatan yang kesesuaian, okay, uh-huh. So cumanya yang second Northern Wound Care Conference ni dia lebih kita tumpukan pada Northern region lah, tapi, uh-huh, satu Malaysia pun boleh join, tak ada masalah pun, uh-huh, slot masih kosong, uh-huh. Ianya akan berlaku pada 25-26 Julai 2026, uh-huh, dekat Kasuarina Meru lah, dekatnya, uh-huh, kan, uh-huh, sebelah highway kan, dekat Hotel Ipoh. So yang ni KKM bekerjasama dengan Monash University, uh-huh, dan juga Persatuan Malaysian Association of Wound Clinician lah, uh-huh, dan Persatuan Penyelidik bahagian KKM, uh-huh. So yang siapa-siapa yang warga kerja KKM ataupun warga kerja kesihatan, bolehlah join, okay, second Northern Wound Care Conference. Untuk, uh-huh, yang orang awam, kita memang bahagian kesihatan dan perubatan memang ada buat, uh-huh, kempen-kempen, uh-huh, mana-mana memang bahagian kesihatan buat selalulah, uh-huh, kempen ni, kempen ni memang apa ni penting, uh-huh, sebab apa nama tu dia tanpa ilmu kita tak dapat amal, uh-huh, so dengan ilmu lah baru kita dapat amal, supaya kempen-kempen yang kita bagi ni kita ada ilmu dan kemudian kita amalkan, dan kadang-kadang kita sendiri boleh bagi nasihat kepada orang yang tak ada ilmu ataupun kurang ilmu ataupun dia lebih pada fix pada mitos-mitos yang kita rasa macam boleh lah kan, kadang-kadang mitosnya dia tak betul juga, eh? Uh-huh. Okay, so kita kena ni lah, kena ada ilmu, uh-huh, supaya dapat beramal.
1: Baiklah, terima kasih Doktor atas perkongsiannya dengan pendengar kita pada pagi ini tentang topiknya mitos penyakit luka kencing manis. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Dr. Syukur, pakar perunding ortopedik Hospital Teluk Intan atas perkongsiannya, dan kepada anda semua jangan lupa untuk ikuti rancangan Fit Sihat setiap hari Selasa jam 10.10 pagi. Semestinya ada perkongsian menarik yang kita nak kongsikan dengan anda semua. Terus kekal di PRFM untuk koma aja.

0: Yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen.

0: customer je.
1: Ya, Pan FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Pan FM ketika ini. Masih lagi bertemankan saya Ros dalam segmen Yop Yon sehingga jam 2 petang nanti. Dan tadi baru aja kita habis rancangan Fit Sihat. Dan sekarang jam 11 pagi kita dalam segmen tajaan bersama dengan AADK Negeri Perak. Jadi pada koma yang orang kata berkelabangan, boleh tonton kami secara langsung di Facebook Pan FM ketika ini. Kita nak berkongsikan dengan anda semua tentang Jelajah Aspirasi Bebas Dadah JABD bersama dengan Yang Mulia Tuan Nik Muhammad Azuran Raja Abdullah, Penolong Pengarah Pencegahan AADK Negeri Perak, yang akan bercerita lanjut tentang Jelajah Aspirasi Bebas Dadah ini. Jadi sebelum kita nak bercerita lebih lanjut tentang program ini, mungkin Yang Mulia Tuan Nik boleh kongsikan ataupun perkenalkan diri kepada pendengar kita di luar sana. Silakan.
2: Okay, terima kasih kepada DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Muhammad Azuran bin Tajak Allah, selaku penolong pengarah di Agensi Anti Dadah Negeri Perak, yang baru melapu diri di AADK Perak ni dan baru jadi orang Perak lebih kurang daripada 4 bulan lah. So ini adalah pertama kali saya bertugas di di Negeri Perak. Selama saya berkhidmat di AADK ini selama 22 tahun dan ini adalah kali pertama di Perak lah.
1: Okey, jadi bercerita mengenai Jelajah Aspirasi Bebas Dadah JABD ni, AADK ni. Mungkin tuan boleh kongsikan ataupun bercerita lebih lanjut mengenai jelajah ni kepada pendengar kita. Silakan.
2: Baik, sebentar sikit berkenaan dengan jelajah aspirasi bebas dadah ni. Ia adalah satu inisiatif serta gerakan mampan yang digerakkan oleh Agensi Antidadah Kebangsaan di bawah Kementerian Dalam Negeri, seiring dengan wawasan mencapai dadah terkawal 2030, seiring juga dengan Perak Sejahtera 2030. Okay. Secara keseluruhannya, program ini bermaksud kita ada empat kita punya poin dia melibatkan dengan program. Yang pertama, kita mendekati masyarakat secara langsung. Seterusnya, platform perkongsian dan jaringan berserta dengan mewujudkan pemilik hakkan ownership community serta pendekatan dua hala. Ini adalah kita punya program-program yang kita akan laksanakan berada di Jelajah Aspirasi Bebas Dadah. Yang pertama tadi, yang kita pergi tadi, mendekati masyarakat secara langsung. Ini bermaksud kita turun padang dan menyantuni masyarakat bagi menyampaikan maklumat terus kepada masyarakat melalui bantuan perkhidmatan dan meningkatkan kesedaran awam mengenai inisiatif yang tidak ada. Selain itu juga, jelajah kita merentas daerah. Perkhidmatan dapat disalurkan terus kepada komuniti untuk menutup ruang penularan dadah secara menyeluruh. Yang kedua, melibatkan perkongsian dan jaringan. Ini kita berfungsi sebagai medium untuk berkongsi ilmu dan membina jaringan kerjasama pelbagai pihak serta meninjau keadaan dan masalah semasa di pelbagai lokasi lah. Serta pemilik hakkan community ownership ini adalah utama sekali, ialah supaya kita community dan melalui komitmen kepimpinan tempatan supaya timbul rasa tanggungjawab dan atau ownership dalam kalangan penduduk untuk turut sama menjaga kawasan mereka daripada ancaman dadah. Contoh, sebelum ni kita buat kampung aspirasi bebas dadah di Ulu Kinta. Kita buat pelbagai program yang di situ. Alhamdulillah, sambutan daripada komuniti tersebut amat menggalakkan. Dan seterusnya, yang terakhir adalah pendekatan dua hala. Pendekatan dua hala ialah menyatukan sokongan dasar dan sumber daripada pihak atasan, iaitu kerajaan, dengan kuasa gerakan semasa daripada peringkat akar umbi, iaitu komuniti, melalui sinergi strategi. Yang paling penting, inisiatif JABD ni kita reka bentuk bukan secara bermusim. Kita buat merupakan satu gerakan berterusan yang bermatlamatkan melahirkan komuniti berdaya tahan demi kesejahteraan nasional. Itu adalah beberapa program yang kita laksanakan di peringkat Jelajah Aspirasi Bebas Dadah.
1: Dan bercakap mengenai jelajah ni menggunakan pendekatan dua hala ya tuan, iaitu sokongan dari atas ke bawah dan juga pemangkasan dari bawah ke komuniti ataupun ke atas lah. Mengapakah gabungan ini lebih berkesan berbanding kempen kesedaran biasa tuan?
2: Okey, kempen biasa selalunya kita bersifat satu hala. Dan di mana kerajaan akan memberi ceramah dan rakyat sekadar mendengar. Menerusi pendekatan dua hala, rakyat bertindak sebagai penggerak utama di lapangan daripada bawah sampailah ke atas. Manakala kerajaan membekalkan kekuatan dasar, dana dan sokongan pakar. Sinergi strategi memastikan rakyat mempunyai alat dan saluran yang betul untuk bertindak. Dan ia dapat menutup ruang penularan dadah secara lebih menyeluruh kerana semua pihak bekerjasama secara aktif.
1: Jadi mengapa program jelajah ini sangat menekankan konsep pemilik hakkan ataupun ownership kepada komuniti berbanding menyerahkan tugas membanteras dadah 100% kepada pihak kerajaan?
2: Inilah kita kita mengharapkan supaya komuniti tidak bergantung sepenuhnya kepada AADK ataupun pihak polis. Usaha inilah juga sukar untuk berjaya kita tengok sepenuhnya kerana pihak berkuasa tidak boleh berada di semua tempat pada setiap masa. Konsep pemilikan ini ia penting supaya setiap individu, keluarga, ketua masyarakat berasa tanggungjawab untuk menjaga kawasan mereka sendiri daripada ancaman dadah. Masyarakat merasakan kampung atau kawasan perumahan itu adalah milik dan tanggungjawab mereka. Jadi mereka lebih bersatu dan bertindak lebih pantas untuk mencegah penularan dadah dari peringkat akar umbi. Apa orang kata dalam pepatah itu, muafakat membawa berkat.
1: Okay, jadi kita nak berehat seketika tuan. Kita akan kembali saja sebentar saja nanti kepada anda semua, terus kekal di PRFM untuk koma aja.

0: Ya, PRFM hiburan informasi semestinya untuk koma aja. Masih lagi kita dalam segmen tajaan bersama dengan AADK Negeri Perak membincangkan tentang jelajah aspirasi bebas dadah. Jadi tuan, kalau tadi kita dah bercerita tentang beberapa lah perkara yang kita kongsikan, antaranya tentang konsep pemilik hakan kan, dan juga mungkin tuan boleh kongsikan juga dengan pendengar kita di luar sana, dalam jelajah aspirasi bebas dadah ni mengapakah institusi keluarga dan sekolah diangkat sebagai benteng pertahanan pertama yang paling kritikal dalam menghadapi trend dadah moden seperti dadah sintetik ni tuan?
1: Ya, ini adalah dia melibatkan dengan faktor pelindung. Faktor pelindung bermula daripada rumah ataupun daripada keluarga dan sekolah. Ini adalah tempat, persekitaran tempat anak-anak kita yang menghabiskan paling banyak masa. Ibu bapa, penjaga dan guru adalah individu yang paling cepat menjadari sebarang perubahan tingkah laku pada anak-anak. Macam orang cakap, kalau dalam pengetahuan ibu bapa pun tentang bahaya serta rupa bentuk dadah sintetik yang terkini,

0: apa yang buruk. Mm-hmm. Tapi hakikatnya semua keluarga kita nak semua anak dia pergi menuju semua menuju apa ni mencapai kejayaan lah mm-hmm. di masa yang akan datang. Mm-hmm. So di kalau dalam faktor pelindung lagi yang kita ini itu adalah tempat yang pertama kita menahan dia daripada melakukan sebarang jenayah mm-hmm. dan mendidik dia dalam segi dari segi pengetahuan lah. Mm-hmm. So apa ni tindakan pencegahan dengan segera dan menghalang anak-anak daripada mencuba sebelum ketagihan menjadi lebih parah lah. Mm-hmm. Itulah kita lengak di sekolah dengan di apa institusi kekeluargaan.
1: Betul lah macam tuan kata tadi, apa-apa perubahan yang berlaku kepada seseorang pun selalunya orang yang terdekat, terutamanya ibu bapa kan. Betul. Ibu bapa dan kawan-kawan mesti betul. Nampak. Jadi mereka memang kata kita kata benteng pertahanan pertama lah.
0: Betul. Kalau di peringkat, kalau di family, kalau di rumah tu uh-huh. yang pertama sekali kalau boleh mak ayah tu uh-huh. anak-anak balik sekolah tu tolong-tolonglah check
1: baik sekolah, sekolah betul betul betul
0: kita tak tahu apa yang ada sekarang.
1: Betul.
0: Lagipun kalau dari segi pembelian pun dia orang pun beli secara online, kita pun tak tahu tiba-tiba sampai barang di rumah. Mak ayah bayar aja tak tahu, tak check dulu apa benda tu. Sekarang ni tengah berlaku ni banyaklah masalah yang kita hadapi dari segi nak kontrol anak ni memang susah dengan keadaan sekarang.
1: Macam tuan katalah sekarang ni budak-budak bebas buat apa yang dia nak, beli barang secara online kan. Jadi ibu bapa mungkin kalau boleh ambil sedikit masa betul macam tuan kata periksa beg sekolah anak-anak walaupun sekolah rendah ya tuan.
0: Betul, betul.
1: Dan juga kadang-kadang kita tahu ada orang berniaga kat luar. Yeah. Makanan-makanan ringan tu kita tak tahu apa kandungan dia, betul tak tuan?
0: Betul. Itu kalau segi peniaga-peniaga kecil ni bukan tak boleh berniaga. Tapi kalau nak berniaga tu belilah yang
1: dia pun kena tengok periksa betul, juga makanan yang dijual. Jadi itu penting eh. Betul. Jadi tuan, dari semasa Hari Jelajah, program ini menyediakan khidmat counselling on the spot dan saluran aduan selamat. Jadi sebagai orang awam, bagaimana dua kemudahan ini dapat menyelesaikan halangan utama masyarakat dalam melaporkan kes dadah tuan?
0: Di sinilah merupakan orang kata apa, selalunya kalau kawan-kawan ni ataupun orang ni kau jiran-jiran kita lah untuk nak buat aduan tu memang dia amat takut lah kerana dari segi keselamatan
1: betul.
0: Mereka terancam.
1: Betul-betul.
0: Tapi di peringkat semualah saya rasa di peringkat mana pun penguatkuasaan ni kalau apa-apa aduan yang dibuat pengadu tu kita akan rahsiakan.
1: Okay.
0: Kita tak akan heboh, kita akan bagi tahu kepada orang di SDG. So di situ juga bila kita tengok sini saluran aduan ni yang selamat dan masih lagi melindungi identiti pelapor dan membolehkan mereka menyalurkan maklumat tanpa rasa takut, rasa malu. Yang malu ni pun kita pun risau juga kan. Dia malu anak dia yang terjebak, tak nak bagi kawan-kawan ataupun jiran-jiran tahu dia sembunyikan. Ini adalah satu, kalau dia ambil pemikiran pendekatan macam itu, itu adalah salah lah. Kita EDK ni kita ke tempat adalah untuk pemulihan, bukan untuk
1: menghukum
0: bukan. Memang 100% EDK ni tempat pemulihan. Kita tangkap, kita melalui bermulanya pencegahan dan buat rawatan dan buat apa dia punya turutan dia, kita buat pencegahan, kita buat kuasa-kuasaan dan kita buat pemulihan. Itu adalah utama kita. So kalau apa nama ni, rasa malu juga tu menyebabkan keluarga menyembunyikan ahli keluarga yang menagih ni lah. Kemudian kalau program counseling one stop ni di kemah jelajah pun kita akan adakan tempat untuk buat rawatan lah, atau buat perkongsian provokasi lah buat kat situ. Pada yang sama kalau program jelajah ni kita tiga-tiga core business akan ada di lokasi lah. Kalau di sini pun selain daripada kita jumpa face to face untuk buat aduan, kita boleh buat melalui saluran online. Hotline kita pun pusat gerakan kita.
1: Boleh hubungi
0: ADK. Di kalau WhatsApp dia 019-626-2233 ataupun 1-800-22-2235.
1: Okay. Jadi ada banyak platform yang disediakan untuk kata pendengar kita di luar sana lah. Bukan pendengar lah, sekiranya ada sesiapa yang menghadapi masalah untuk buat aduan ataupun minta nasihat, ada pelbagai cara yang disediakan.
0: Betul. Jadi itulah, boleh-boleh call nombor hotline tu. Di situ ada nak buat aduan pun boleh, nak minta nasihat pun boleh, nak minta counseling di melalui online pun boleh kalau dah malu nak jumpa face to face.
1: Kita kan sebagai sektor industri swasta dan awam di tempat kerja turut disenaraikan antara kumpulan sasar lah. Jadi apa keburukannya jika majikan sendiri mengambil sikap tidak peduli terhadap isu pencegahan dadah dalam kalangan pekerja mereka?
0: Ini ADK ada buat program melibatkan dengan tekad lah. Kalau di ADK ni tempat kerja bebas dadah. Ini yang telah dilaksanakan dan telah didapat sambutan daripada majikan. Di mana

0: kita buat kita akan buat program di jabatan tersebut, ketua jabatan, majikan penyelia, pihak pengurusan dari setiap jabatan ataupun syarikat, kita buat program dalam satu hari setengah. Kita sebuat TOT. TOT dalam satu hari setengah dan melibatkan 44 ataupun 5 orang ketua jabatan dan menerangkan bagaimana TOT apa ni, tekad tu dibuat di peringkat jabatan. Selain tu juga tempat kerja ni merupakan risiko keselamatan, terutama dalam sektor industri berat lah, dan memburukkan reputasi majikan jugalah. Jika majikan peka atau turut serta membina benteng pertahanan bersepadu tempat kerja, mereka boleh mewujudkan persekitaran yang sihat lah. Dan kita menjadikan juga sokongan rawatan kepada pekerja yang dikesan menyalahguna dadah ni. Kita buat dalam tempoh tertentu, bukan untuk membuang kerja, dan majikan boleh hantar kepada kita untuk buat program bagi pemulihan. Itu antara majikan dengan AADK lah. Mungkin dia majikan boleh bagi cuti tanpa rekod dan sebagainya lah.
1: Jadi tuan, yang terakhir sekali, JABD adalah inisiatif yang bukan sekadar acara bermusim. Jadi apakah tindakan konkret yang dilakukan bagi memastikan kempen ini terus hidup sebagai community resilient ataupun beraya tahan walaupun selepas konvoi jelajah pulang?
0: Untuk mengelakkan program ini terkubur selepas acara tamat, maksudnya JABD ni lah kan, kita meletakkan fasa pasca pelaksanaan dan kesenimbungan. Menerusi fasa ni juga, kita akan dapatkan laporan maklum balas dan akan dinilai melalui keberkesanan mesej di peringkat akar umbi. Paling penting ada proses sokongan berterusan di mana individu yang kenal pasti memerlukan rawatan berterusan, di mana individu dikenal pasti memerlukan rawatan ketika hari jelajah akan disusuli secara berterusan dan dirujuk ke fasiliti berkaitan tanpa prejudis. Proses kitaran ini memastikan komuniti mendapat sokongan berpanjangan untuk kekal sejahtera dan menolak dadah secara sepenuhnya.
1: Jadi itu dia yang kita kongsikan dengan pendengar kita pada pagi ini tentang jelajah aspirasi bebas dadah. Jadi sebelum kita akhiri, tuan mungkin ada sedikit pesanan ataupun nasihat untuk pendengar kita di luar sana. Silakan tuan.
0: Okey, saya satu jelah pesanan saya. Kita pergilah waimah mana pun, yang penting solat jangan tinggal. Itu adalah yang utama. Itu saja pesanan saya. Solat jangan tinggal.
1: Baik tuan. Jadi terima kasih atas perkongsian dengan pendengar kita tentang jelajah aspirasi bebas dadah JABD untuk pagi ini. Jadi kepada anda semua, terus kekal di Pan FM untuk koma aja.

0: Ibu ada salji? Ya betul. Pernah tak nampak berita atau gambar macam ni kat media sosial? Nampak betul kan? Siap ada orang pakai jaket semua. Sekali semak balik, AI yang buat. Sekarang ni AI pandai sangat reka gambar dan video sampai kita pun boleh percaya. Jadi, lain kali kalau nampak benda pelik sangat tu, semak dulu. Jangan cepat share. Nanti kita pula yang kena tipu. AI boleh tipu mata tapi jangan bagi dia tipu kita.
1: Pesanan himan masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Komeng aja.

0: Hello Intan.
1: Saya dekat Petam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
2: Terus setia 18 jam sehari, pagi, petang, siang dan malam.
3: Informasi semestinya untuk koma aja 11.31 minit pagi. Baru saja tadi kita selesai kata segmen tajaan bersama dengan AADK. Dan juga kalau tadi saya seorang ni, saya tidak keseorangan, saya bersama dengan macam biasa yang akan temani anda dalam segmen Yop Yun setiap hari. Setiap hari lah kiranya kan, dari Isnin sampai Jumaat lah kita kata. Dari jam 10 pagi hingga jam 2 petang kita bersama dengan siapa ni?
4: Hari ni DJ Ros tidak keseorangan. Kerana Mira juga di sini akan bersama dengan Koma dalam segmen Yop Yong sehingga jam 2 petang. Macam selalulah kan.
3: Macam biasa kan Mira. Ni macam first time atau pertama kali kan.
4: Pertama kali kita berkonti.
3: Mira dia dah berkonti sebelum ni dengan DJ Mas, DJ Ida ada, DJ Finas pun dah kan. Untuk hari Selasa dia akan bersama dengan saya. Tapi dia masuk lambat sikit lah sebab hari ni banyak orang kata.
4: Hari ni amat padat.
3: Ada banyak benda kita nak masuk selit sana selit sini kan. Jadi Mira, apa yang Mira nak kongsikan dengan pendengar kita? Orang kata yalah awal-awal ni kan. Kalau tadi kita dah kongsikan rancangan Fit Sihat. Okey, kita dah kongsikan sedikit info tentang jelajah. Untuk hari ni apa? Mungkin ada Mira nak cerita sikit dengan pendengar kita ke, ataupun nak kongsikan sedikit dengan pendengar kita, yuk-yuk kita yang tengah dengarkan Pira FM ketiga ni. Ada tak?
4: Ada je. Banyak je sebenarnya Mira nak kongsikan. Paling utamalah.
3: Paling utama.
4: Sebab kita baru permulaan minggu.
3: Okay.
4: Kita nak kongsikan. Mungkin semua pernah dengar lah. Mitos diet ataupun azam awal minggu.
3: Apa? Azam?
4: Azam awal minggu.
3: Azam awal minggu. Okay.
4: Pernah dengar tak Karus?
3: Dia macam, bukanlah azam awal minggu. Kita selalu macam kalau kita sendiri, azam awal bulan. Faham tak? Dia macam sebelum nak melangkah ke bulan baru tu.
4: Kalau Mira azam awal minggu.
3: Awal minggu.
4: Setiap minggu ada azam baru.
3: Okay.
4: Macam tu.
3: Okay, contohnya.
4: Contohnya, ada dua spesies tak?
3: Dua spesies.
4: Selalunya yang kita dengar kan, yang first, yang pertama. Spesies yang azamnya permulaan minggu tu azam nak kurus.
3: Kurus. Itu biasa. Itu bukan setiap minggu, setiap hari.
4: Setiap hari. Kalau yang Mira selalu jumpa setiap minggu.
3: Okay.
4: Hari Isnin ni ataupun hari Selasa, okeylah. Nak diet lah. Itu azam untuk
3: azam
4: permulaan minggu tu.
3: Okay.
4: Yang kedua, azam nak bawa bekal je setiap hari. Nak jimat cermat.
3: Jimat.
4: So nanti hujung minggu pun dah lah self reward dia sendiri.
3: Okay, kira-kira macam duit belanja yang 5 hari tu tersimpan.
4: Tersimpan. Okay. Mulalah hujung minggu ni pergi kafe ke, pergi lepak-lepak ke.
3: Jadi selalunya berjaya tak?
4: Kita kena tanya pak rakan-rakan pendengar kita. Berjaya tak? Kalau macam Mira, rasa apa? Yang mana satu?
3: Selalu Mira lah ya. Kalau biasa sebelum ni Mira memang jenis orang kita makan tengah hari. Tapi mungkin azam tu dah berubah sekarang. Kita tak tahulah kan. Tapi sekarang kalau Mira sendiri, antara dua tu, mana yang Mira lebih berat kan?
4: Yang first
3: nak kurus ke ataupun nak jimat duit?
4: Kita dah bulat.
3: Tak ada lah.
4: Mestilah Gen Z ni dia punya azam awal minggu dia mesti nak eat clean, orang kata nak healthy food.
3: Lebih orang kata sekarang ni macam tadilah kita kongsi tentang kencing manis kan.
4: Sebab kita baru lepas kita
3: jadi eat clean tu sebenarnya bagus. Tapi sebenarnya susah juga sebenarnya Mira. Kalau orang yang dah biasa makan makanan yang biasa macam nasi, sayur-sayuran yang digoreng, lauk yang berkuah terutamanya kan, untuk eat clean ni dia sangat susah. Kita panggil makanan, mungkin ada makcik-makcik dengar kan, akak-akak kat luar kata eat clean tu apa rumah ni.
4: Benda
3: iklim tu maksudnya makanan yang direbus.
4: Makanan yang sihat.
3: Makanan yang direbus. Makanan yang kita boleh makan mentah. Terutamanya macam sayur-sayuran.
4: Betul.
3: Macam tak Mira kan?
4: Susah.
3: Jadi untuk setengah orang untuk eat clean ataupun makan makanan yang kosong kita panggil, agak susah. Sebab dia memerlukan rasa dalam makanan dia.
4: Betul. Kita pula lidah-lidah nak makan pedas lah. Tak boleh, tak ada garam.
3: Betul. Dia susah. Tapi sekarang ni ada banyak kreativiti. Bila kita nak makan eat clean ni, kita ada cara yang boleh buat makanan kita lebih sedap. Walaupun kita nak makan eat clean, tapi dia sedap.
4: Betul tak?
3: Tapi sebenarnya mana yang lagi susah? Kita dah jadi tiga. Nak kurus, jimat duit, maksudnya bawa bekal hari-hari, Mira kata, ataupun nak eat clean, maksudnya makan secara sihat lah. Mana yang lebih susah sebenarnya?
4: Biasa bagi semua orang ni semua susah sebenarnya.
3: Susah. Tapi ada macam Mira boleh, tahan lah. Yang pertama tu, maksudnya kawal pemakanan.
4: Ya, dia kena praktik lah. Mula-mula macam susah sikit lah, sebab kita sebagai orang Melayu memang tak boleh lari dengan nasi.
3: Betul.
4: Sebagai makan makanan kita kan setiap hari kan. Jadi kamu kena start dulu. Bila kamu dah mula, baru kamu merasa oh senang je sebenarnya. Nak hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Ha, macam tu orang
3: tapi
4: kata.
3: Macam yong-yong kita di luar sana ataupun yong-yong kita mungkin ada tips juga, Mira.
4: Betul.
3: Macam okay, mengelakkan makan sakit perut, makan berlebihan. Mungkin ada cara pemakanan
4: yang
3: dia ataupun, ataupun tips-tips dia nak kongsikan pun boleh. Mungkin ada juga pendapat yang kamu nak kongsikan daripada topik Mira tadi. Makan kawal pemakanan. Yang keduanya bawa bekal hari-hari. Jadi tahulah apa yang kamu nak makan hari-hari. Selalunya orang kata makanan yang kita sediakan tu lebih selamat. Sebab kita tahu cara cara kita masak. Macam mana kita basuh makanan tu. Apa yang kita taruh dalam tu kita tahu. Dan kita tahu jangka hayat makanan tu berapa lama tahan. Jadi itu adalah lebih selamat. Jadi yong-yong kita, yuk-yuk kita kat luar sana dah tengah hari dah pun kan, orang kata nak
4: masuk masa makan.
3: Dah nak masuk tengah hari ni pun, kalau ada yang nak dikongsikan boleh hantarkan di WhatsApp FM nombornya 0102007055 ataupun Mira nak angkat telefon ke nanti?
4: Boleh juga kalau nak share kan kepada kami, mungkin masing-masing punya nur kilan ke rintihan ke ataupun nak kami raikan kegagalan koma tentang azam ataupun
3: orang azam kata, setiap hari lah.
4: Azam setiap hari lah kan. Sebab selalunya orang ni tak boleh nak apa, tak boleh buat pilihan. Hari-hari bertukar
3: ataupun sebab
4: kejap-kejap ini.
3: Ataupun sebab ni, selalunya bila kita nak buat sesuatu, kita kena ada support system.
4: Ya, betul.
3: Jadi bila kita nak diet tapi kawan kita tak nak diet,
4: dia
3: tak
4: boleh pula makan nasi lemak lah.
3: Dia tidak menjadi juga. Jadi kalau kamu ada yang nak kongsikan, boleh hantar WhatsApp tadi 0102007055 ataupun boleh hubungi kami di
4: 0545 8559.
3: Tak apa. Okay, boleh hantarkan dekat WhatsApp. Nanti kita akan bacakan ucapan anda kan. Yang nak hantarkan ucapan pun boleh, nak orang kata nak telefon kami nanti pun boleh. Itu sebentar saja nanti. Tapi kita nak berhibur dulu, Mira. Dengan lagu daripada Jacqueline Victor. Dia nak bagi semangat sikit dah. Topik-topik kita lah orang kata motivasi. Kita bagilah lagu yang bermotivasi sikit. Jacqueline Victor, lagunya Gemilang.
4: Gemilang hari ini.
3: Pastinya
4: meneruskan azamnya.
3: Kita nak tengok kan perkongsian anda semua. Terus kekal di PNFM
4: untuk koma aja.
3: Okay.

0: Masa kecil kawan, bila besar lawan. Itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomber Syafiq Fahim, untuk pendengar Perak FM. Untuk koma aja.
1: Ipuk ada salji? Biar betul. Pernah tak nampak berita atau gambar macam ni kat media sosial? Nampak betul kan? Siap ada orang pakai jaket semua. Sekali semak balik, AI yang buat. Sekarang ni, AI pandai sangat reka gambar dan video sampai kita pun boleh percaya. Jadi, lain kali kalau nampak benda pelik sangat tu, semak dulu. Jangan cepat share. Nanti kita pula yang kena tipu. AI boleh tipu mata, tapi jangan bagi dia tipu kita.
2: Pesanan himan masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk komen aja.

0: Hai, saya tangan. Nampak je bersih kan? Tapi sebenarnya saya ni kotor. Dekat saya ni tersembunyi pelbagai jenis kuman seperti bakteria dan juga virus yang membawa penyakit-penyakit berbahaya. Jadi untuk memastikan tangan koma sentiasa bersih dari kuman dan kotoran, koma kena amalkan membasuh tangan dengan betul menggunakan air dan juga sabun. Kita kena cuci tangan sebelum dan selepas menyediakan dan juga mengendalikan makanan ataupun sebelum dan juga selepas makan, selepas ke tandas, selepas menyentuh daging mentah ataupun selepas membuh hingus ataupun bila-bila saja anda rasakan tangan anda kotor. Jom saya kongsikan 7 langkah mencuci tangan dengan betul. Basuh tangan dengan sabun dan air yang secukupnya. Gosok setiap jari dan juga celah jari. Jangan lupa untuk gosok belakang tangan dan juga gosok tapak tangan. Selain itu juga gosok kuku di bahagian tapak tangan. Basuh tangan dengan air bersih secukupnya dan keringkan tangan dengan kain bersih. Tada! Sekarang saya dah bersih. Amalkan kebersihan. Pastikan tangan anda bersih. Pesanan ikhlas dari Radio Malaysia, Perak FM. Untuk koma aja.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM. Stesen anda.
2: Untuk koma aja.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 12.30 hari. Kerajaan akan melaksanakan pensuturan semula kurikulum pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, dikenali sebagai TVET 2.0, yang bakal memperkasakan bidang teknologi tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, TVET 2.0 yang bakal dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bulan depan akan memfokuskan kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Selain itu, beliau berkata kerajaan juga akan memberikan tumpuan kepada bidang berpotensi tinggi termasuk animasi susulan peningkatan permintaan industri global. Dalam pada itu, beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata kerajaan kini sedang meneliti cadangan penggubalan akta dan suruhanjaya TVET bagi memperkukuh ekosistem kemahiran negara. Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI diberi kepercayaan untuk melaksanakan program E-Perkasa SPM 2026 bagi membantu anak-anak warga Angkatan Tentera Malaysia ATM membuat persediaan menghadapi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin berkata, inisiatif pendidikan strategik Yayasan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT itu mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memastikan kebajikan pendidikan keluarga ATM terus diperkasa. Katanya kerjasama strategik melibatkan institusi pendidikan tinggi seperti UPSI itu mampu memperluaskan peluang pendidikan kepada anak-anak warga ATM, khususnya mereka yang memerlukan bimbingan tambahan bagi meningkatkan pencapaian akademik. Sementara itu, Naib Chancellor UPSI Profesor Datuk Dr. Mat Amin Maktaf berkata peningkatan penyertaan daripada 80 pelajar pada tahun lalu kepada 664 pelajar tahun ini membuktikan keyakinan tinggi Yayasan LT AT terhadap keupayaan UPSI menyediakan sokongan akademik yang berkualiti. Lebih 3.5 tan sisa elektronik atau e-waste berjaya dikumpulkan menerusi program kelestarian alam sekitar Pengumpulan e-waste anjuran Kolej Komuniti Pasir Salak dengan kerjasama Masjid Jami' Al-Ansar Cangkak Lada di Pasir Salak. Program yang berlangsung di perkarangan Masjid Jami' Al-Ansar Cangkak Lada dengan kerjasama SRT Tech Reality Sdn Bhd dan beberapa rakan strategik itu mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat. Pengarah Kolej Komuniti Pasir Salak Muhammad Syarid Ahmad Zaini berkata program berkenaan merupakan usaha berterusan institusi itu dalam memperkukuh kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pengurusan sisa elektronik secara bertanggungjawab. Menurut beliau, inisiatif tersebut turut membantu membudayakan amalan hijau dalam kehidupan seharian selain mengeratkan hubungan antara institusi pendidikan dan komuniti setempat. Sekian Warta Perak 12.30 hari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
4: Kami bersedia membawakan kepada anda
5: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
6: Maklumat sahih, media dipercaya.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Cerita bersama Koma Aja.

0: plateau, Laura Perron.
1: Pupunta na ang Laura Perron kita hari ni, Ilo.
2: Ching, ching, ching.
1: Geti.
2: Oh, geti.
1: Ati itu yang kita nak belajar okay. Ni. Ah, geti maknanya.
2: Maknanya menyampah.
1: Kataan yang tak suka. Sewaktu dengannya.
2: Tak suka.
1: Meluat pun ada. Heish, udah-udahlah tu. Orang nak getik. Tak payahlah nak mengharap lagi. Cari aja lah yang lain. Bunga bukan sekuntum.
2: Jenuhnya teman nak lupakan dia. Tapi mana nak buatnya? Bila hati yang dah kenal, udah sayang, biarlah teman bawa hati yang duka larut. Bila orang dah getik, tak guna nu.

0: Radio Plató, no gateo.
1: Tocomando, tocomando, un tocomando.

0: saja. Info Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Langgong 94.2, Tanjung Malin, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan. Perak FM untuk kau mengaja.
1: Ada hiburan, ada informasi. Terima kasih buat Yuk Biong yang masih setia mendengarkan Perak FM sejak pagi tadi. Untuk jam 12 minit pagi tengah hari ini, kamu bersama dengan

Gegu. FM Hiburan Berinformasi, 12.27 minit tengah hari ni. Kau masih lagi bersama dengan Mira. Dan itu tadi lagu Goodbye daripada Annie Zakri dan Syamil, permintaan daripada Yong Juliana. Diharapkan moga terhibur. Walau berat macam mana pun nak lepaskan hidup, tetap perlu diteruskan. Dan siapa yang tahu, selepas satu selamat tinggal akan hadirnya seribu kebahagiaan yang baru. Apapun jua yang anda lakukan ketika ini, mahupun di rumah, di pejabat, atau ada yang sedang memandu nak ambil anak sekolah ke, ada yang dah pun dalam perjalanan untuk makan tengah hari, cari makan tengah hari ni kan, diharapkan semuanya dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan kita masih lagi dalam segmen seleksi pendengar, dan di saluran WhatsApp kini, Kak Chu hadir, kita ada juga Kak Liza, kita ada Wan yang tadi ada call-call kita di konti menghantarkan ucapan buat Mira dan DJ Rose. Baik, koma yang nak hantarkan permintaan lagu, boleh lagi, masih sempat lagi untuk Mira putarkan lagu kegemaran koma. Dan koma masih lagi berpeluang untuk mendengarkan lagu kegemaran koma dimainkan di Corong Radio. Baiklah, baik, macam biasa boleh hantarkan permintaan lagu koma di saluran WhatsApp kami 010-200-7055. Ya, dengan itu kita dengarkan Kulit Tersingkap Kini Rahsia Tersembunyi, Per FM untuk koma aja.

0: Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dalam perkembangan terkini, 4 rakyat Malaysia dilaporkan masih meneruskan pelayaran dalam misi itu menuju ke Gaza. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin yang menaiki kapal Al-Sayuni, Syed Amirul di kapal Don Juan dan Dr. Tasina Tanisah dari bot Zefiro. Pusat Gerakan Operasi Sumber Nusantara SNCC mengesahkan 3 bot yang membawa delegasi Malaysia itu semakin menghampiri zon merah. Bot Al-Sayuni kini berada 34 batu nautika dari zon merah dengan anggaran tiba sekitar 4 jam. Bot Don Juan pula berada 44 batu nautika dari zon merah dengan ETA 5 jam 54 minit. Sementara bot Zefiro kini berada 50 batu nautika dari zon merah dengan ETA 7 jam. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pimpinan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global sumber fertilah GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata Malaysia mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Semalam, SNCC mengesahkan 9 kapal GSF yang dinaiki 16 rakyat Malaysia telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel IOF setakat 8 malam waktu Malaysia. Ketua Pengarah SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kapal mereka dihampiri secara agresif oleh IOF ketika berada di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan aspek pembangunan sukan dan kebajikan atlet kekal menjadi keutamaan kerajaan meskipun berdepan cabaran ekonomi global.
1: Jadi sekarang kita tekankan bahawa kalau mau jayakan sukan olahraga negara ini, tumpuannya mestilah kebajikan para atlet. Itu menjadi faktor nombor satu. Lebih selesa, lebih mudah, tempat latihan lebih baik. Dan walaupun kita kata ada kegagalan kewangan, saya bagi jaminan, beritahu dah Taufik dalam surat jemaah menteri, acara kegiatan dan kebajikan sukan tetap kita pelihara sepenuhnya, tidak ada potongan.
0: Dato' Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Sukan Negara 2025 di Ibu Negara. Dalam majlis sama, Perdana Menteri turut menyifatkan pencapaian sukan negara sangat membanggakan kerana sering melepasi sasaran ditetapkan, sekaligus membuktikan disiplin dan semangat atlet mampu membawa kejayaan lebih besar kepada negara. Ucapan beliau turut menekankan peranan sukan yang menjadi medium penting menyatukan rakyat serta membina masyarakat yang lebih inklusif. Perdana Menteri tegaskan kekuatan sukan terletak pada dua aspek utama, iaitu penyertaan rakyat secara menyeluruh dan usaha mencapai kecemerlangan.
1: Penyertaan dan dukungan itu spontan. Orang tak kira sama ada yang score goal itu Melayu, Cina atau Kazakhstan. Dia tak Melayu sama ada yang smash badminton itu, begitu juga India atau Cina. Ini kesemewan. Malah ada kajian, ada kajian akademik, sosiologi yang menunjukkan kelainan, dan hampir semua berpendapat bahawa salah satunya kerangka untuk mempersatukan rakyat adalah dengan kegiatan sukan olahraga. Jadi para atlet punya peranan.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam majlis sama, Bergu Campuran Utama Negara Chen Tang Ji Tok Iwei masing-masing dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan bagi tahun 2025. Kejayaan cemerlang gandingan itu pada pentas antarabangsa, terutama muncul juara dunia di Paris tahun lepas, membolehkan mereka berpulang anugerah berprestij tersebut. Bagi Iwei, anugerah itu bukan sahaja buat dirinya dan Tang Ji, malah untuk seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa memberikan sokongan kepada mereka. Selain turut menyifatkan pengiktirafan tersebut sebagai batu loncatan untuk terus memburu kejayaan lebih gemilang selepas ini. Sementara itu, Tang Ji berkata beliau merasakan bahawa tanpa Malaysia, dia dan pasangannya tidak akan mencapai kejayaan seperti hari ini. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway yang susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta ringgit bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Lebih 11.2 juta imej bahan arkib berjaya didigitalkan oleh Arkib Negara Malaysia ANM setakat April lalu. Ia sebagai usaha berterusan memelihara khazanah sejarah negara dan memperluaskan akses kepada masyarakat. Timbalan Ketua Pengarah Setor Perancangan dan Pengurusan ANM, Syahlin Ali berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja memudahkan capaian bahan arkib, malah penting dalam usaha memelihara dokumen fizikal daripada risiko kerosakan. Menurut beliau, proses pendigitalan itu masih berjalan dan memerlukan masa.
2: Dan proses penyitaan ini masih lagi berjalan lah dan memerlukan masa sebab proses penyitaan ini dia bukan setakat mengimbas, dia ada proses-proses editing, penyuntingkan, quality control dan sebagainya dan untuk memasukkan tera air watermark. Jadi dia memakan masa lah.
0: Usaha pendigitalan bahan arkib telah dilaksanakan secara berperingkat sejak 1997 sekaligus membolehkan bahan tersebut diakses pada bila-bila masa tanpa mengira lokasi. Berita seterusnya. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Awang Muhammad Tahir didapati bersalah selepas dipercayai terlibat dalam kes pengubahan wang haram bernilai lebih 45 juta ringgit. Manakala isterinya, Fauziah Piyut, serta bekas timbalan pengarah jabatan itu, Lim Lam Beng, dibebaskan daripada pertuduhan tersebut. Perkembangan luar negara, ribuan orang turun ke jalanan di Itali dan Greece bagi membantah serangan Israel terhadap Global Sumo Flotilla GSF. Agensi Anadolu melaporkan bantahan di Rom dan beberapa bandar lain sebagai sebahagian daripada mogok umum di seluruh negara yang dianjurkan oleh Kesatuan Sekerja dan Kumpulan Masyarakat Sivil. Mogok itu bertujuan antaranya membantah peningkatan kos tarif hidup menentang dasar perang selain menggesa kerajaan Itali supaya tidak bersubah dengan Israel serta menyatakan solidariti terhadap GSF. GSF yang terdiri daripada lebih 50 bot berlayar dari daerah Marmaris di barat daya Turki dalam usaha baharu memecahkan sekatan Israel ke atas Gaza yang dikenakan sejak 2007. Susulan cuaca panas ekstrim di Mekah, Persediaan Kesihatan Jemaah Haji Malaysia menjadi fokus utama Lembaga Tabung Haji TH bagi menghadapi kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan, Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, kesiapsiagaan operasi perubatan dipertingkat melibatkan fasa sebelum, semasa dan selepas pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Beliau turut menasihatkan jemaah supaya mengurangkan aktiviti luar, minum sekurang-kurangnya 10 gelas air sehari serta mematuhi pengambilan ubat khususnya penghidap penyakit kronik bagi mengelakkan dehidrasi dan strok haba ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Insiden tembakan di sebuah pusat Islam di San Diego, Amerika Syarikat mengorbankan lebih 5 individu termasuk 2 suspek awal pagi tadi. Ketua Polis San Diego, Scott Walsh berkata, 3 mangsa yang maut terdiri daripada lelaki dewasa termasuk seorang pengawal keselamatan pusat berkenaan. Beliau memaklumkan kejadian di kawasan Claremont itu disiasat dan berkemungkinan melibatkan jenayah kebencian. Siasatan dijalankan bersama Biro Penyiasatan Persekutuan FBI. Sukan pemain Perancis Benjamin Pavard akan meninggalkan Marseille selepas hanya satu musim secara pinjaman daripada Inter Milan. Ketika memenai ucapan di media sosial, Pavard yang memenangi Piala Dunia pada 2018 memuji semangat rakan sepasukan. Pavard yang membuat 37 penampilan memulakan musim dengan baik namun prestasinya merosot pada penghujung kempen. Marseille menamatkan musim di tempat keempat dalam Ligue 1 dengan 59 mata jauh ketinggalan dengan juara Paris Saint-Germain yang mengumpul 76 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ha, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahu alazim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum, lagi haus, kan? Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang

0: tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka di situlah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan, hanya datang dari Allah Subhanahu wa Taala. Jadi bab kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Ha. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi, kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang, membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjaki.

FM, ada hiburan, ada informasi. Selamat menunaikan fardu zuhur buat muslimin dan muslimat yang mendengarkan kami di Perak FM. Semoga ibadah kita semua dipermudahkan dan diberkati. Baiklah, sebentar lagi kita akan dengarkan tausiah pada jam 1.30 minit tengah hari sehingga jam 2 petang. Dan seterusnya pada jam 2 petang, korang jangan ke mana-mana kerana segmen Moge Bang akan menemani anda pula bersama DJ Eli sehingga jam 7 malam. Yang baik moga kekal di hati, yang kurang moga dimaafi. Saya Mira, jumpa lagi anda semua di lain hari dan di siaran waktu yang sama. Semoga berjumpa lagi. Untuk koma aja.

0: Rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM. Tausiah.
1: Kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuknya Kesan Cinta, disampaikan Sahibul Samaha Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat mudarasah hafizakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa 'afiyatin nusitr. Fa atimma 'alaina ni'mataka wa 'afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Kita akan meneruskan pengembaraan kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Destinasi kita berbeza-beza, siapa yang sampai dulu, siapa yang sampai kemudian. Dan itu tidak menjadi persoalan besar. Persoalan yang lebih besar adalah persiapan kita menemui satu titik noktah kehidupan di dunia ini untuk meneruskan perjalanan kita ke alam yang lain, insyaAllah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar segala dosa yang kita lakukan sebelum ini diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dalam meneruskan perjalanan kita menujunya. Dan salah satu cara untuk kita menarik keredaan Allah agar kita terpelihara adalah kita menjadi wali-wali Allah, orang-orang yang akan melindungi agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kita pun melindungi agama Allah, ada orang lain yang akan melindungi agama Allah. Tetapi kerugian adalah pada pihak kita kerana kita tidak menyertai kumpulan kelompok mereka yang menjadi wali-wali Allah yang memelihara agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam siri mudarasah kita yang lepas, kita tahu definisi wali Allah, orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, yang kita sepakati memerlukan kekuatan dalaman yang kuat, perlu dekat dengan Allah. Dan bagaimana nak dekat taqarrub dengan Allah, rupa-rupanya Allah membongkarkan dalam hadis ini, hadis nombor 38. Untuk dekatkan dengan Allah, pertama, anak tangga pertama adalah lakukan yang fardu dengan yang terbaik. Kemudian lakukan pula yang sunat-sunat, kerana lazimnya setiap kefarduan itu diiringi dengan perkara-perkara yang sunat. Solat fardu ada solat sunatnya. Puasa fardu ada puasa sunatnya. Zakat yang fardu ada diiringi dengan derma, infak, wakaf dan sebagainya. Haji yang fardu diiringi dengan umrah-umrah sunat, haji-haji sunat dan sebagainya. Apabila kita melaksanakan kefarduan, tuan-tuan, bila kita kata fardu itu jangan dilihat hanya rukun Islam yang lima. Kefarduan untuk menegakkan negara Islam juga itu fardu, tuan-tuan sekalian. Mengajak masyarakat kembali kepada Allah itu juga kefarduan. Kita merapatkan saf sesama Islam, satu akidah, itu juga satu kefarduan. Dan kefarduan juga berlaku apabila kita mengelakkan diri daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengelakkan perpecahan sesama umat Islam itu adalah lebih fardu. Fardu kefarduannya adalah tinggi. Jadi tuan-tuan sekalian, kita laksanakan yang fardu, kemudian kita cuba laksanakan yang sunat-sunat, sehinggalah dalam satu keadaan nanti Allah Subhanahu wa taala menyukai, bukan sahaja menyukai, tetapi mencintai kita. Allahu Akbar. Kita nampak nanti kesan apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai. Kesan kecintaan kepada Allah. Tuan-tuan lihat muka surat 515. Dalam kitab kita ini muka surat 515. Kesan kecintaan kepada Allah. Qala al-musannifani rahimahumallah wa nafa'ana bi'ilmihima amin ya rabbal alamin. Terjemahu al-ikhwatu al-mutarjimun wa nafa'ana bi'tarjamatihim amin ya rabbal alamin. Kesan kecintaan Allah kepada para walinya jelas kelihatan sebagaimana ia dinyatakan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ini dalam hadis yang kita sedang tekuni, muka surat 559. Baik, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebut, jika aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, mencintainya. Mencintai siapa? Para wali Allah. Siapa wali Allah? Orang yang membela agama. Siapa yang membela agama? Dirinya rapat, dekat, hangat hubungan dengan Allah, basah hubungannya dengan Allah. Bagaimana nak rapatkan kedudukan dengan Allah? Lakukan yang fardu. Lepas yang fardu buat apa? Buat yang sunat. Tuan-tuan, kalau itu berlaku, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau aku mencintainya, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku adalah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Aku adalah tangannya yang dia mengambil sesuatu tindakan dengannya. Dan aku adalah kakinya yang dia berjalan dengannya. Ambil perhatian hadirin mukminin, hadirat minat, hafizakumullah. Kita memahami hadis ini, mahu tidak mahu kita kena keluar daripada memahaminya secara perkata atau literal. Bila kita memahami literal, kita risau nanti kita terjerat dalam perkara yang haram. Boleh jadi nanti kita termasuk dalam ilhad wal-iyadzubillah, kufur. Seperti hulul. Hulul ni mengatakan zat Allah menduduki zat hamba. Itu hulul nama dia. Zat Allah duduk kat mata. Zat Allah duduk kat telinga. Zat Allah duduk kat tangan. Zat Allah duduk kat kaki. Itu namanya akidah hulul. Itu adalah haram yang boleh memurtadkan seseorang daripada agama. Ataupun satu lagi akidah dipanggil ittihad. Ittihad ni maksudnya zat Allah bersatu dengan hamba. Zat Allah bersatu dengan hamba. Jadi ittihad. Ini dua akidah songsang. Hulul dan ittihad. Ini perlu dipertegaskan kerana memahami frasa hadis yang kita bacakan tadi perlu takwil. Tidak boleh untuk memahaminya secara literally. Ada sedikit teknikal dalam perbahasan ini, namun ia tidaklah begitu sukar untuk kita faham. Baik. Dalam setengah riwayat, ditambah lagi. Bukan setakat pendengarannya, bukan setakat penglihatan kita, bukan setakat tangan, tindakan tangan, tidak setakat langkahan kaki, tetapi ditambah lagi dengan satu riwayat yang lain, walqal wa qalbuhu alladhi yaqilu bihi wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi. Maknanya, kalau aku mencintai hambaku itu, aku adalah hatinya yang ia berfikir dengannya. Aku adalah akalnya yang boleh berfikir dengannya. Semua perlakuan wali Allah dalam kawalan pengawasan Allah betul ke? Ya. Kita sendiri akan mendapat satu darjah ihsan. Ihsan ini maksudnya, bila kita membela agama Allah, kita rasa Allah sentiasa memberi pertolongan kepada kita, mengawasi kita. Lantaran itu, kita menjadi orang yang sangat berhati-hati untuk menggunakan panca indera kita agar tidak melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam riwayat hadis yang lain ditambah lagi, akulah akal yang dia berfikir dengannya, kata Allah. Akulah lidahnya yang ia bertutur dengannya. Allahu Akbar. Maksudnya, seluruh panca indera kita ini, kita merasakan diawasi oleh Allah dan kita ada, nanti kita akan lihat salafus soleh, salah satu pandangannya, seolah-olah Allah akan berikan satu nur, satu cahaya yang akan menyuluh kita sama ada kita nak buat benda itu ataupun tidak, kita mendapat bimbingan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibn Rajab? Siapa Ibn Rajab? Ibn Rajab Al-Hanbali adalah salah seorang ulama besar yang juga mensyarahkan hadis 40 ini dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikami, lebih tebal. Ada dua jilid. Terjemahan Melayu itu ada dua jilid besar. Ibn Rajab berkata, tuan-tuan dengar ini, ikuti hayati baik-baik. Bagaimana nak memahami, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku adalah mata yang dia melihat dengannya. Aku adalah tangan yang dia mengambil dengannya. Aku adalah kaki yang dia berjalan dengannya. Aku adalah hati yang dia berfikir dengannya. Aku adalah lidahnya yang ia bertutur dengannya. Bagaimana nak faham dengan fahaman yang selamat? Akidah kita salimah. Akidah kita sejahtera. Selamat daripada pemahaman yang salah. Mau kita tengok. Perenggan bermula dengan Ibn Rajab berkata. Yang ada kitab, rujuk buku surat 559. Maksud perkataan ini ialah, sesiapa yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara melaksanakan semua kefarduan yang disuruh oleh Allah, kemudian ditambah lagi dengan yang sunat-sunat, maka dia didekatkan dirinya kepada Allah, didekatkan diri kedudukannya di sisi Allah, diangkat darjatnya daripada darjat iman biasa kepada darjat ihsan yang kita telah mudarasahkan sebelum ini pada hadis 40 turutannya nombor 2. Dah lama dah tuan-tuan sekalian. Iaitu apabila kita ditingkatkan oleh Allah Ta'ala daripada darjat iman kepada darjat ihsan. Apa itu darjah ihsan? Sehingga kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, sembah Allah, beribadat dengan kesedaran, dengan penuh sedar. Biasa tak tuan-tuan dalam ibadah, kita ambillah satu ibadah yang sering kita lakukan, solat. Sering tak berlaku dalam solat kita, kita lakukan dalam keadaan macam kita tak sedar kita sedang solat. Kita baca tak faham apa yang kita baca. Pikiran kita menerawang, menerobos tempat yang lain, situasi yang lain. Jadi kita beribadat bukan dengan penuh kesedaran. Ataupun beribadat dengan ibadat yang lain kerana ikut-ikutan. Kerana rasa malu. Itu kalau berkeadaan begitu, kita tak akan sampai kepada darjat ihsan. Darjat ihsan ini ialah kita melakukan ibadah dengan penuh kesedaran, dengan penuh perasaan. Kita bawa perasaan kita sekali menghayati ibadah itu. Tatkala kita solat, bawa perasaan kita masuk dalam solat. Tatkala kita berpuasa, kita masukkan perasaan kita dalam puasa, iaitu dengan penuh kesedaran dan penuh rasa. Dan perasaan, kita merasakan apa? Kita merasakan pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita boleh sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu berlaku, maka hati kita ini akan dilimpahi dengan makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah maksudnya dengan bahasa yang mudah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apabila kita solat dengan penuh kesedaran dan kita bawa perasaan kita sekali dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mula mengenal siapa diri kita, kita sudah mula mengenal siapa Allah, akan timbul kecintaan, pengagungan kita kepada Allah, ketakutan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah, keharmonian dan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengenalan kita dengan Allah berada di dalam hati kita, dapat dilihat dengan pandangan mata hati kita. Wah, ini bahasa yang agak tinggi, tetapi sebenarnya bukan tinggi sangat, sebab ia melibatkan soal rasa. Yang rasa ini orang lain tidak mampu untuk ukur kecuali kita sendiri ukur. Maka kita kenang balik ibadat-ibadat kita sebelum ni. Adakah bersama dengan rasa atau tidak bersama dengan rasa? Kerana iman itu adalah rasa, ihsan itu adalah rasa. Tuan-tuan sekalian, apabila hati dipenuhi dengan keagungan Allah, maka perasaan tersebut akan memadam segala yang lain. Betul, ulama kata penuhkan hati ini dengan Allah, perasaan adanya Allah, sayang kita kepada Allah, sampai tidak ada ruang untuk syaitan dan iblis masuk campur, tuan-tuan sekalian. Sehingga tidak ada ruang benda asing, benda-benda asing. Tuan-tuan sekalian, penuhkan hati kita dengan makrifatullah, mengenal Allah, sehingga tidak ada ruang syaitan dan iblis itu masuk ke dalam. Syaitan dan iblis ini dia akan cuba rosakkan kita. Dalam level mana pun kesufian kita, dalam level mana pun kita berada dalam dakwah, tingkat bagaimanapun kita berada, syaitan tidak berputus asa. Dia boleh merosakkan kita dengan sekelip mata. Daripada ikhlas perjuangan di awal perjuangan, boleh tergelincir di tengah-tengah atau di hujung langkah perjuangan kita. Sebab itu kita memerlukan circle yang baik, lingkungan yang baik. Kalau tuan-tuan sedang melingkungi para pemerintah, berilah nasihat yang baik kepadanya. Kalau tuan-tuan sedang melingkungi para pemimpin, pemimpin organisasi, pemimpin NGO dakwah, pemimpin harakah dakwah, berilah nasihat yang benar dan jujur. Supaya apa? Supaya tidak dicelahi dengan nasihat-nasihat yang salah. Baik, kalau sekiranya hati kita sudah dipenuhi dengan keagungan Allah, akan terpadam bendasing-bendasing yang bakal menghinggapi perasaan kita ataupun hati kita. Seseorang hamba nanti tidak lagi mempunyai hawa nafsu atau keinginan, melainkan apa yang diinginkan oleh Allah, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Puan Rashidah. Insya-Allah kita sama-sama mencuba untuk dapatkan rasa, untuk mendapatkan rasa kembali menyertai ibadah kita. Kerana kita bukan lekeh dan kurang dari sudut rukun. Kita boleh lakukan dengan cukup tertib yang baik segala rukun solat 13 rukun ataupun rukun-rukun yang lain. Yang kurang adalah rasa, yang kurang adalah kelazatan itu sendiri. Baik. Pada ketika itu dia tidak berkata-kata kecuali perkara yang disukai oleh Allah seperti zikir. Dan dia tidak bergerak, tangan dia tidak bertindak, kaki dia tidak melangkah kecuali pada perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah, disukai oleh Allah. Jika dia bertutur, dia bertutur kerana Allah. Jika mendengar, dia mendengar kerana Allah. Dan jika dia melihat, dia melihat kerana Allah. Dan jika dia memukul, dia memukul kerana Allah. Inilah yang dikehendaki oleh sabda Rasul, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya, dan seterusnya. Gitu. Difahami begitu. Terima kasih Ismail Perlisi. Kalau dalam sains, benda asing sama ada meningkatkan takat didih atau menurunkan takat beku. Minta maaf kalau saya tersalah ambil perkataan itu. Tapi ialah tuan-tuan sekalian, kalau benda asing masuk dalam hati, mendidih kita tu barangkali boleh cepat marah. Takat beku kita itu beku otak kita tentang apa yang berlaku dalam masyarakat. Ada juga personal-personal begitu. Marahnya itu dilempiaskan bukan pada hak. Islam dihina dia tak marah. Tetapi apabila parti dia dihina, dia marah, melenting. Ataupun dia beku. Beku tu maksudnya, dia tak kisah apa yang berlaku. Yang penting dia soleh. Dia tidak menjadi muslim. Maaf Cikgu Sain kalau saya salah ambil petikan benda asing itu. Tapi tidak salah kalau kita takwilkan apa yang saya sebut tadi. Ustaz Fadlan, bolehkah kita fahami akulah pendengarannya yang mendengar dengannya ila akhirihi itu sebagai semua tindak tanduknya Allah channelkan untuk memperjuangkan syariat Allah. Sahih. Ana uwafiqukum. Ana uwafiqu ma'akum tamaman. Mia bil mia. Wallah. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, Masya Allah. Menarik. Menarik. Jadi itu yang sepatutnya difahami. Bukan difahami dengan yang salah. Dan ini juga sebagai dalil beberapa ajaran sesat. Ajaran sesat yang bersifat boleh ilhad, boleh jadi kufur. Seperti mana yang sebut tadi, iaitu ada fahaman dipanggil hulul. Mengatakan zat Allah menduduki zat hamba. Itu jadi kafir. Ataupun ittihad, menyatakan zat Allah bersatu dengan zat kita. Itu juga adalah kufur. Sedangkan Allah dan Rasulnya bersih dan jauh daripada tuduhan dan dakwaan seumpama itu. Akhirnya, Imam Ash-Shawkani berpendapat, maksud yang dikendaki dalam hadis di atas ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, maksudnya, celahan-celahan syaitan, iblis akhirnya menghilangkan darjah ihsan kita kepada Allah. Bukan yang dikejar itu reda Allah. Yang dikejar itu adalah reda manusia. Semalam saya selitkan faham ini pada pertemuan dengan bakal-bakal imam di seluruh negeri Perak. Kerana kita jadi imam, kita berada di hadapan saf, berhadapan kita berada di hadapan saf manusia. Tetapi nanti selepas kita mati, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita habiskan. Allah membekalkan kepada anggota-anggota tersebut, anggota-anggota badan ini tadi, nur yang sebut tadi, nur, satu cahaya. Cahaya itu akan menyuluh jalan hidayah, jalan petunjuk, bimbingan Allah. Serta jalan itu akan menghindarkan kita termasuk terjerumus dalam lubang-lubang kesesatan. Al-Quran telah menyebutkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, cahaya, nur kepada penduduk langit dan bumi. Kerana dalam kitab As-Sahih bahawa doa Nabi SAW khususnya ketika nak pergi masjid, Nabi doa Allah maj'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran. Allahu akbar. Tuan-tuan, bagaimana para ulama menyambungkan antara dalil dengan dalil sehingga kita merasa terpegun dengan kefahaman mereka. Hadis tadi mengatakan tentang bila Allah cintai, segala anggota ini akan dipandu. Bagaimana cara dipandu? Ibnu Rajab mengatakan ialah apabila kita menjaga semua-semua ni, makrifatullah kita, kita kenal Allah dan kita sampai darjat ihsan. Kita sentiasa merasai pengawasan Allah. Jadi tak berani kita nak tengok benda tak elok, dengar benda tak elok, pegang benda tak elok, langkah tempat ke tak elok. Itu satu tafsiran. Tafsiran Ash-Shawkani mengatakan bahawa Allah akan bagi nur kepada kita, kepada anggota-anggota tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan nur kepada anggota mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, dan sesuai dengan apa yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah maj'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Ya Allah, jadikanlah pandanganku cahaya. Ya Allah, jadikan telingaku, pendengaranku cahaya. Cahaya ini akan menyuluh mana yang boleh dibuat, mana yang tidak boleh dibuat. Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya baca dah kitab ini banyak kali, tuan-tuan sekalian. Pagi tadi pun saya baca. Sebelum mudarasah pun saya baca. Tapi bila sampai kepada penerangan mudarasah, lain, tuan-tuan sekalian. Allah campakkan ilham dan nur. Barangkali itulah nur. Kerana apa yang tidak terfikir untuk saya lafazkan terlafaz dalam mudarasah ini. Allahu akbar walillahilham. Ini barakah daripada majlis ilmu dan penyertaan tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menganugerahkan kita nur ini, anwar. Jamak kepada nur adalah anwar. Beruntunglah siapa-siapa yang nama Anwar. Semoga Allah membekalkan nur. Dan orang yang bernama Anwar itu menggunakan nur-nur Allah untuk bertindak menggunakan panca inderanya. Yang tak ada nur, sebab itu orang Melayu banyak agaknya namakan nur kepada anak-anak perempuannya. Nur itu, nur ini. Ada sahabat saya namanya Nur Zamri, lelaki. Tetapi ada nur di depannya. Saya tidak ada nur. pada nama, tetapi mudah-mudahan tetap juga tidak tercicir mendapat nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita berhenti di sini. Dan esok kita akan sambung wali-wali Allah dimakbulkan doanya. Allahu Akbar. Wali-wali Allah akan dimakbulkan doanya. Subhanallah. Ini esok kita akan bincang.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempelecehi orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
3: Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari akhirat yang bermaksud manusia yang paling dekat dengan aku di hari kiamat ialah mereka yang paling banyak berselawat ke atasku.
4: Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Banyakkan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW.

0: con Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Assalamualaikum semua. Syukur Alhamdulillah. Hari ini dah pun hari Selasa, 19 Mei. Bersama dengan 2 Zulhijjah, 1447 Hijriah. Seperti biasa, segmen Moge Bang 2 petang, jom malam menemani koma lagi di mana sahaja pun kita berada ya. Berdepankan saya Eli Fazilah Hanafi hingga jam 7 malam nanti insyaAllah. Dan DJ Saiful akan bersama kita selama 2 jam seperti biasa, dari jam 3 hingga 5 petang. Ha, jumpa hari ini Ayuhab Bersurahan ya. Apa nak kita surahkan petang ni? Sama-sama kita nantikan bersama DJ Apple nanti ya. Okey Dana, terima kasih banyak kepada rakan-rakan saya DJ Rose dan juga Mira yang telah bersama koma segmen Yup Yong tadi ya. Cepatnya masa koma ya. Dah dekat hujung jugalah kiranya. Bulan Mei kan, 19 Mei. Okey dan nasib biasa petang ni kita nak berhibur sama 1 jam. Zon klasik sudah 18 jam 3 petang. Sebab kita ikuti rancangan Ayuhab Bersurahan ya. Dan saya juga menantikan untuk laporan taklimat krisis tenaga global nanti daripada National FM bersama dengan Menteri Ekonomi. Dan asal kita petang ni masuk ke mana apa ya? Pada jam 4.38 petang di kawasan Bandar Lipo. Juga kita rancangan tausiah, rancangan terkoma tahu kidak. Semuanya untuk koma di Perang FM.
1: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perang FM. Zon nostalgia 80-an, 90-an. Adengan ya, semua koma.

Hai, teman ni RMS. Tiap hari Selasa, segmen Mau Gebang muncullah di DJ Eli Ngai Poi. Pada kulaan seberataan, kita ada Ayuhak Bersurahan. Dan lebih istimewa, ketengahkan bakat

Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di PRFM le, di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi.

Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pro FM le, di 05 5458 559.

caranya 4 hingga 5 petang nanti ya. Okey, dan kita nantikan untuk laporan taklimat krisis bekalan global sebentar saja lagi. Okey, nampaknya DJ Apple dah pun masuk konti ni. Bersama kita selama 2 jam ya, jam 3 dia petang untuk rancangan segmen Mogebang. Jangan lupa lepas ni kita tanya Ayu Hak Bersurahan.

0: Baik, kita ikuti talimat krisis bekalan global oleh Menteri Ekonomi Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir yang disambung siar dari TV1.
1: Ikuti taklimat krisis bekalan global pada hari ini susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 11 untuk tahun 2026. Jadi saya mulakan taklimat ini dengan tiga mesej utama. Pertama, ekonomi negara masih berada pada landasan yang baik dan terus menunjukkan daya tahan dalam menghadapi persekitaran global yang semakin mencabar. Kedua, tekanan bekalan global sedang dipantau secara rapi kerana kesannya tidak semestinya berlaku serta-merta tetapi boleh bergerak secara berperingkat kepada harga barang, kos operasi industri, pekerjaan dan perbelanjaan isi rumah. Dan yang ketiga, kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Saya mulakan dengan keluaran dalam negeri kasar ataupun KDNK negara bagi suku pertama 2026 mencatat pertumbuhan sebanyak 5.4% melepasi anggaran awalan yang diumumkan sebelum ini iaitu 5.3%. Prestasi ini didorong oleh permintaan domestik yang kekal berdaya tahan, disokong sektor perkhidmatan dan pembuatan yang kukuh, peningkatan pelaburan swasta serta ketibaan pelancong asing yang terus merangsang aktiviti ekonomi domestik. Pertumbuhan ini juga lebih baik berbanding beberapa ekonomi utama dunia yang lain yang mana mereka juga telah mengumumkan prestasi KDNK suku pertama 2026. Contohnya Singapura 4.6%, Filipina 2.8% dan China pada 5.0%. Namun, dari segi angka, Malaysia lebih rendah berbanding Vietnam yang mencatat 7.8% dan Indonesia pada 5.6%. Dari sudut pasaran buruh, prestasi guna tenaga negara masih kukuh dengan kadar pengangguran kekal pada paras guna tenaga penuh iaitu 2.9%. Ini menunjukkan asas ekonomi domestik masih stabil walaupun persekitaran global semakin mencabar. Jadi angka ini akan menjadi asas untuk kita bertindak lebih awal, lebih tersusun, proaktif dan responsif kerana kita tahu suku pertama itu merangkumi Januari hingga Mac. Jadi impak krisis bekalan global dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan juga pasaran buruh. Bagi tempoh 11 hingga 15 Mei 2026, purata harga minyak mentah Brent meningkat secara sederhana sebanyak 3.5% daripada $106.16 setung bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026 kepada $109.85 setung. Peningkatan ini didorong oleh sentimen pasaran tenaga global susulan ketidaktentuan geopolitik yang masih berlaku dan juga kebimbangan terhadap kestabilan bekalan minyak mentah dunia. Dalam tempoh yang sama, kita juga teliti dari segi harga minyak mentah Brent yang bergerak dalam julat yang masih tinggi iaitu antara $105.62 setung hingga $112.15 setung. Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia. Saya beralih pula ke gas asli, cecair ataupun LNG untuk kita lihat bahawa purata harga meningkat sedikit, iaitu sebanyak 1.7% daripada $17 dan 41 sen per million BTU kepada $17 dan 71 sen million BTU. Peningkatan ini menunjukkan pasaran gas global masih berada dalam keadaan terkawal dengan inventory yang mencukupi di pasaran utama dunia. Sementara itu, dalam sektor tenaga juga, kita teliti dari segi harga arang batu yang mana menunjukkan penurunan sebanyak 1.3% daripada $133.19 per ton metrik kepada $131.50 per ton metrik. Perkembangan ini menunjukkan permintaan dan bekalan arang batu global masih seimbang, khususnya bagi sektor penjanaan elektrik di Asia. Setakat ini, kita juga lihat dari segi kesan kepada pasaran kewangan domestik yang masih terkawal. Indeks FBM KLCI ditutup pada paras 1,740.22 mata pada 15 Mei berbanding 1,748.06 mata pada 8 Mei 2026, iaitu penurunan 7.84 mata atau sekitar 0.4%. Sepanjang tempoh 11 hingga 15 Mei juga, indeks tersebut bergerak dalam julat kecil antara 1,740.22 mata hingga 1,750.56 mata pada penghujung dagangan harian. Ini menunjukkan sentimen pelabur masih berhati-hati tetapi tidak berlaku gangguan pasaran yang mendadak. Hari ini juga kita telah mendapat data terkini yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM untuk kita lihat kos sara hidup, iaitu melalui Indeks Harga Pengguna ataupun IHP bagi bulan April 2026, yang mana melalui indeks ini kita laporkan kadar inflasi negara. Jadi kadar inflasi telah menunjukkan peningkatan kepada 1.9% berbanding 1.7% pada Mac 2026. Walaupun terdapat peningkatan, kadar inflasi Malaysia masih sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau dan ekonomi utama dunia. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara seperti Filipina, inflasinya pada 7.2%. Vietnam 5.5%. Indonesia pada 2.4% dan Republik Korea pada 2.6%. Jika kita teliti dari segi peningkatan inflasi domestik, terutamanya dipengaruhi oleh kumpulan pengangkutan yang meningkat daripada 1.6% pada Mac 2026 kepada 4.1% pada April 2026. Faktor utama adalah kenaikan purata harga diesel di semenanjung Malaysia kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac 2026, serta kenaikan harga RON 97 kepada RM5.06 seliter berbanding RM4.03 sebelum ini atau bulan sebelumnya. Untuk kumpulan maklumat dan komunikasi turut mencatat peningkatan kepada 2% berbanding 1.4% berbanding bulan sebelumnya. Ini antaranya dipengaruhi oleh kenaikan dari segi harga yuran langganan televisyen prabayar dan bil pasca bayar talian telefon bimbit. Namun begitu, kumpulan utama lain bila kita teliti seperti makanan dan minuman serta perumahan masih kekal terkawal dan tidak mencatat perubahan yang ketara. Ini menunjukkan tekanan inflasi domestik masih tertumpu kepada komponen tertentu dan belum merebak secara menyeluruh kepada perbelanjaan isi rumah. trend harga barang ataupun harga bahan makanan juga masih stabil. Purata harga bahan makanan terpilih yang dipantau untuk tempoh 11 hingga 17 Mei 2026 secara keseluruhannya bergerak dalam lingkungan negatif 3.8% hingga 4.7% berbanding minggu sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan langkah pemantauan dan intervensi kerajaan masih berperanan dalam mengekalkan kestabilan bekalan serta mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk kita tingkatkan ketelusan dan kesiapsiagaan awam, angka-angka yang saya nyatakan tadi juga boleh disemak melalui dashboard pemantauan krisis bekalan global yang mana kita telah muat naik dan boleh diakses oleh orang awam melalui laman sesawang Kementerian Ekonomi sejak 15 Mei yang lepas. Bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global, kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Bagi pesawah, insentif pembajakan kepada pesawah ataupun IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan pada hari ini. Langkah ini penting kerana kos bahan api dan kos operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa. Untuk mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 pada hari ini, kita telah mendengar pembentangan daripada Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia ataupun Federation of Malaysian Manufacturers, FMM. Berhubung impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global terhadap industri pembuatan negara. Sektor pembuatan merupakan antara pemacu utama ekonomi negara, khususnya dari segi sumbangan kepada ekspor, peluang pekerjaan, pelaburan serta rantaian bekalan domestik. Jadi pihak FMM telah mengadakan tinjauan yang melibatkan 225 syarikat daripada kira-kira 4,200 syarikat ahli FMM, yang mana tinjauan itu merangkumi 29 subsektor pembuatan, menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri adalah menyeluruh. Isu utama yang dibangkitkan meliputi bekalan bahan mentah, peningkatan kos logistik, tekanan aliran tunai, daya saing ekspor, perancangan pelaburan serta keperluan mengekalkan guna tenaga. Dan menerusi tinjauan tersebut, FMM mengenal pasti 5 subsektor yang paling terkesan, iaitu otomotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan juga petrokimia serta elektrikal dan elektronik. Secara keseluruhannya, dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan. Jadi kita bagi ruang kepada pihak industri untuk menyatakan pandangan mereka. Justru di pihak kerajaan pula, kita sedia maklum bahawa perusahaan kecil dan sederhana atau PKS adalah lebih terdedah berikutan ruang kewangan mereka lebih terhad untuk menyerap tekanan kos yang berpanjangan. Sekiranya keadaan ini tidak ditangani secara berkesan, ia boleh menjejaskan output negara, prestasi ekspor, pelaburan masa hadapan dan juga pendapatan isi rumah. Oleh itu, kerajaan telah pun menyediakan sokongan pembiayaan yang bersasar bagi membantu PKS mengekalkan aliran tunai, mengurus tekanan kos dan memastikan kesinambungan operasi. Sokongan ini termasuk SME Stabilization Relief Facility, yang mana SME SRF ini digerakkan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah 5 bilion bagi menyediakan pembiayaan modal kerja kepada PKS yang terkesan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan sokongan jaminan pembiayaan kepada PKS melalui program Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP merentas sektor ekonomi termasuk sektor pembuatan tertakluk kepada kelayakan skim. Jadi kita juga bagi maklum balas kepada FMM bahawa SJPP ini juga layak untuk dimohon oleh industri pembuatan. Kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Berdasarkan data MySubsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 398,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan. Tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi taklimat krisis bekalan global oleh Menteri Ekonomi Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir yang disambung siar daripada TV1.

0: koma aja.
1: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Pera FM memperkenalkan rancangan Ayuha Bersurahan setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang.
1: Manjang.
2: Sihat kan Manjang?
3: Sihat, alhamdulillah.
1: Manjang ni Manjang ke bukan? Orang Banjar ke bukan?
3: Banjar.
1: Wagas lah
3: tu. Tapi orang kata Banjar ni Manjang kan di sini dah daripada lahir sampai ke tua. Kata bergawai dengan itu. Tapi Manjang kagum lah dengan AD pandai dah cakap.
1: Ini Banjar rakai lah Manjar.
2: Ya, rakai pun tak apa. Kena kita bikin
3: Betul.
1: Kadang faham, kadang tak faham Manjang. Tak faham tanya pun.
3: Itulah Manjang kata lah, Eli ni mudah, orang kita mudah belajar kan, mudah pandai.
2: Eli mohon ia belajar Bersurah Banjar. Kawan-kawanannya pun orang Banjar.
1: Betul.
0: Ayuha Bersurahan setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang.
4: Kami orang Banjar, kami tak sebut hitam, kami sebut hirang. Kami tak sebut merah tapi habang.
5: Kami tak sebut tidur tapi goreng.
6: Kami tak sebut terkencing tapi terkameh.
7: Kami tak sebut senyum tapi mereheng.
8: Kami tak cakap bodoh tapi bungol.
9: Kami tak cakap ganal tapi tak cakap ganal.
10: Tak cakap besar tapi ganal.
11: Kami tak cakap sedara tapi pulaan.
12: Kami tak cakap kuali, kita cakap pinjing.
13: Kami orang Banjar, kami tak kata jom pi makan kenuri. Kami kata nah ngenya, jom tulak karoh. Kami tak kata tak kerja ke. Kami kata macam ni ngenya, kena bergawe ke. Kami tak kata padan muka. Kami kata nah padan muhanya. Kami tak kata hamba ni cakap Banjar ke. Kami kata nah ngenya, pandai Bersurah Banjar ke. Kami tak kata motor kami rosak lah. Kami kata ngenya ni motor aku rakai ni.
14: Aku Epoy
15: dan saya Liang Eli.
14: Bersama kami dalam Ayuha Bersurahan
15: setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang hanya di Pera FM.

0: Assalamualaikum semua, kembali bersama saya DJ ini juga Apple di Konti Perang FM. Assalamualaikum pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Eli.
0: Ketemu kita lagi di Perang FM petang ni pun ya.
1: Alhamdulillah ya, dapat kita bersama lagi petang ni dalam segmen Moh Gebang. Dan juga untuk 3 hingga 4 petang. Apalagi rancangan kita.
0: Bersurah Banjar lah kita.
1: Kita bersurah Banjar.
0: Bersurah Banjar.
1: Okay, Alhamdulillah.
0: Kalau minggu lepas pun ya. Kataan apa yang kita kongsi pun?
1: Minggu lepas ya. Kalau anda masih ingat ataupun Quran-Quran yang masih lagi ingat. Kalau bersama-sama rancangan Ayuhak Bersurahan ni. Memang kita tetap minggu ada apa rancangan-rancangan ataupun perkataan-perkataannya ini kan?
0: Ya, setiap minggu tu berlainan lah perkataannya.
1: Tapi kalau minggu ni kita dah ada dah.
0: Minggu ni apa dia pun?
1: Minggu ni janak.
0: Janak? Oh, ni petang-petang ni janak tu pun.
1: Minggu lepas patuhan.
0: Kenal.
1: Kenal.
0: Dia macam nandu jugalah.
1: Nandu jugalah. Tapi kalau patuhan ni lebih mengenal lah.
0: Lebih mengenal.
1: Okay.
0: Hari ni janak.
1: Janak. Janak ni maknanya ialah nyenyak. Dia lebih kepada tidur lah, guring.
0: Guring.
1: Janak.
0: Ni petang-petang ni pun kan. Kalau dah makan nasi kan.
1: Guring janak lah.
0: Guring janak lah tu.
1: Tapi amun tengah hari guring janak tu bukan apa, takutan kadar teilan masuk asar tu. Itu takutan tu kan.
0: Iyalah. Tapi awal lagi pun kan.
1: Awal
0: okay,
1: lagi.
0: Okey, jadi petang kita petang ni iaitu
1: Janak.
0: Janak.
1: J-A-N-A-K. Janak.
0: Iaitu nyenyak.
1: Nyenyak.
0: Okey.

0: aku Epoy.
1: Dan saya, Diang Eli.
0: Bersama kami dalam Ayuhak Bersurahan.
1: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Lagu unggah-unggah apung tu dia apa dia pun?
0: Ya, lagu rakyat, lagu zaman dulu-dulu lah kan.
1: Tepuk amai-amai lah.
0: Macam tepuk amai-amai, tombak.
1: Ya.
0: Jadi itulah cerita dia lah. Unggat-unggat apung.
1: Okey pun, hari ni tentang kita itu Janak.
0: Janak.
1: Ini kata Karim Hamid pun. Dia kata kalau waktu malam goreng janak sampai subuh dia kata.
0: Oh, ya.
1: Yalah pun
0: eh. Mohon apa, tidak apa-apa. Apa-apa kita sedap lah goreng kan. Tapi Eli kan mohon nak janak goreng kan Eli. Mohon amun bahari kita kan. Kalau di kampung-kampung tau, di belakang tu bendang tau kan. Oh, andak kerusi kan.
1: Oh,
0: berabah. Bila berabah tu kan, oi,
1: nyaman.
0: Oh, nyaman. Ditiup angin. Macam di, apa, di tepi-tepi laut lah kan.
1: Yalah.
0: Oi, sedap nyanyak goreng oh.
1: Yalah, gambar-gambar di kampung boleh eh.
0: Kalau Eli masih ingat Eli, kalau di kampung kan rumah ada bertiang kan. Di bawah tu dia pun letak buayan tau tak?
1: Iyalah.
0: Kadang sedap tidur kan?
1: Iyalah. Ni mau janak ni.
0: Mau janak.
1: Janak guring-guring petang-petang ni boleh.
0: Anda je awak kan? Terguring. Janak guring kau.
1: Okey, Tan Tari Mas Mira dia pun. Dia suka besar. Assalamualaikum Jelly dengan Ipo.
0: Waalaikumsalam. Itu dia.
1: Jadinya di sini cuaca hangat berengat.
0: Hangat berengat. Wah, mencirau tu.
1: Guring malam ni kadak berapa janak? Iyalah kan? Bila musim panas dia pun, malam-malam tak berapa janak lah. Kadak janak lah.
0: Ya, dia yang janak goreng ni kekenakan. Budak-budak kan. Kekenakan menggoreng janak lah. Mohon ia awal-awal pukul 8 dah goreng dah. Tambah kalau ada apa ading haloi kan. Lagi dia nering dia goreng. Ada berpokong lah. Lagi janak goreng.
1: Lagi janak. Kata Jamiah Ghazali pun. Dia kata malam tadi kadak janak goreng. Anak garing katanya.
0: Oh, iyalah. Anak demam tak sihat.
1: Misalnya kan musim demam pun.
0: Demam, ya. Bujur-bujur.
1: Demam, batuk.
0: Amun, apa, anak garing, Eli. Umahnya uyuh lah. Goreng bukan ada jenak.
1: Yeah.
0: Ayahnya jenak goreng. Ayahnya gerak. Ayahnya goreng jenak.
1: Berlengkur.
0: dengan beli ilon lah. Macam-macam lagi beli ilonnya.
1: Okey, Rosnita ni pun. Banjak Batu Kurau hadir.
0: Oh, Batu Kurau. Alhamdulillah. Yeah. Ada juga kat Kulan kita di Batu Kurau lah.
1: Rosita ni Banjar Batu Kurau.
0: Oh, Banjar Batu Kurau. Okey,
1: 05 545 8559.
0: Jadi
1: macam minggu lepas lah pun. Iyalah. Kita boleh, kalau boleh kita nak lebih ramai lagi. Pulang-pulang kita yang masuk ke talian kita. Ya, bujur-bujur.
0: Yang kerap telefon tu tak apalah. Kita berehat lah. Kita nak dengarkan apa orang yang kena suara telefon tu. Jangan merajuk.
1: Jangan merajuk.
0: Kan?
1: Merajuk tempat tu hak.
0: Okay, tapi Pi Ramli mun merajuk kena jual.
1: Pujuk juga tu.
0: Pujuk juga kena jual. Ada jual lah.
1: Okey, Isa Samad kita apa?
0: Isa Samad. Dia kata salam DJ berdua.
1: Dari
0: hadir Kulaan Kuantan. Di Kuantan. Kuantan Pahang lah. Moga semua Kulaan di Kampung Batu Lima, moga haja petang ni janak haja goreng.
1: Di Batu Lima kat mana ni, Isa
0: Samad? Batu Lima jalan ke Simpang Lima tu lah, lebih ke Pari Buntak.
1: Pari Buntak.
0: Tapi kan Ali, mohon janak goreng nak dengar macam mana? Tak mohon goreng dengar rancangan Ayuhak ni. Kena ilan lah, kena jagalah kan. Kena ilan.
1: Kita tengok dah habis kezangan kita pun eh.
0: Terima kasih Rahman.
1: Ramai masuk ni pun.
0: Ya, Rosli Abah, Rahman Zakaria, Arfian Mahfuz dari Kalimantan ni.
1: Ini Muhammad Manan. Muhammad ke Muhammad?
0: Muhammad Manan. Ini orang Sungai Besar ni.
1: Dia kata malam tadi hujan labat. Janak guring.
0: Oi.
1: Apa ni, basam pudal apa?
0: Basapot dia berselimut.
1: Oh, berselimut. Kita panggil pertama pun.
0: Okay.
1: Kita tengok siapa yang sana.
0: Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa?
2: Ini Mak Nur. Mak Nur bin Ahmad.
0: Oh, Mak Nur. Daripada mana ni?
2: Ni Pari Haji Type 2.
0: Pari Haji Type 2. Oh.

0: Apa khabar?
1: Ini baik. Para rumah murni ni.
2: Oh ya.
1: Pada JTAP 2. Hari ni tajuknya, perkataannya jenak.
0: Oh, jenak goreng
1: ah. Mungkin kada jenak goreng. Tapi di penyambut bahari lah kan. Amun apa musim apa mengarat tahu kan, mukol.
0: Panas.
1: Lepas tu kan padi bawah rumah banyak. Goreng kada pati jenak jangan. Pasal apa? Takutan maling.
2: Maling
0: ya. Maling yang biar menyeduk
1: guri ya. Kena tangan lah. Hanya apa ni? Habis?
0: Kena apa ni? Pandangnya mukul.
1: Tangan apa ni? Wayah ni ada ke maling?
0: Dalam dia dengar lagi. Dia dengar lagi maling lah.
1: Oh, maling tidak lah.
2: Oh, tidak lah.
0: Lalu maling yang kaya lah. Yang boleh kerja lah.
1: Oh, takutan ada maling kundang lah. Boleh kundang. Terima kasih Mak Nur.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini cuma ingat boy ya.
1: Cuma ingat. Ya.

0: aku Epoy.
1: Dan saya, Diang Eli.
0: Bersama kami dalam Ayuhak Bersurahan.
1: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM.
2: Okey, Bol. Ni kata Bancik ni, Bol. Dia kata, aku malam tadi kada janak guring sakit belakang.
0: Oh, iya kan? Bawa burut. Sakit belakang kan? Bawa burut, kasai minyak, andak minyak, burut.
2: Ni muka padi kan ni? Mekor padi kan?
0: Mon ada kakaknya, suruh kakaknya ke umahnya murut.
2: Jadi, Abdul Rahman Zakaria, kita apa, Bol?
0: Abdul Rahman Zakaria.
2: Dia kata, main dap jadiam.
0: Main apa? Ha. Apa tu?
2: Baca lah tu.
0: Oh, mana?
2: Maindap jadian apa tu?
0: Oh, maindap tu kira apa tu? Meneropong orang. Mengintai.
2: Mengintai orang.
0: Berhari, mari ada ke orang kaitu? Berhari ada tau. Maindap.
2: Dulu ada yang pun
0: Jenis mengendap. Mengendap lah. Maindap tu mengendap. Mengintai. Kalau aku boleh exist, dia mengintai juga.
2: Minta
0: dia
2: tak apa. Kita manggil pun.
0: Hello.
3: Assalamualaikum, Bibi. Lama tak call.
0: Waalaikumsalam. Enon.
2: Macam ni bagian serai petang ni pun hangat berengat ke? Moroh ke?
0: Kalau di Ipoh memang hangat memberengat ni.
2: Ini kata Abi Bain.
0: Abi Bain nama apa?
2: Apa dia kata pun?
0: Dia kata apa tau? Assalamualaikum Epol, Eli.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat petang, selamat bersiaran.
2: Ya, terima kasih.
0: Dah berumur ni, kada janak goreng. Maksudnya kalau dah beromok ni, dia kata

0: tidur tak lena. Tak nyenyak. Apa ni? Tak ilan tengah malam.
1: Berjaga. Tak apa, terjaga tengah malam buat tahajud.
0: Tapi tapi bagus juga. Eli mohon tak ilan. Takut tangguring. Tak ada tak ilan. Itu kena telefon hospital.
1: Bahaya tu.
0: Bahaya.
1: Oleh Hasanuddin Jalani.
0: Kita
1: apa ni? Kadak janak guringan.
0: Masih kat ingatan tahun lepas 1446 hendak berwukuf di Muzdalifah dan di Bumi Mina. Alhamdulillah.
1: Haji Hasanuddin
0: dia terkenang masa di Mekah tu. Eli bagus juga tau.
1: Iyalah.
0: Kita kegedengan di Mekah, kita ulah haji ke, kita buat umrah ke Eli. Tapi memang bujur Eli. Mun kita tolak Mekah Eli. Mun kita dah balik ke Malaysia kan. Kegedengan nak tolak lagi bila nak tolak. Ramai tak Eli?
1: Ramai.
0: Jadi kepada yang apa? Yang ada kawitan ke nasanak kita yang ulah haji kan. Kita doakanlah. Moga kita pun dapat tolak sana juga.
1: Amin.
0: Bila sebut pasal haji ni, seminggu lagi kita nak raya ni.
1: Raya kurban.
0: Raya haji, raya kurban.
1: Raya
0: Aidil Adha. Bila sebut kurban Eli, 27 hari bulan, 28 hari bulan tu Eli. Ramai yang menyembelih kurban.
1: Hari tasyrik pun. Okey ni Samlis Aldo. Kami orang Banjar dari Tembilahan Riau, Indonesia.
0: Tembilahan. Ni Banjar Tembilahan ni.
1: Di Ayuak Surahan. Terima kasih Samlis Aldo.
0: Dia ada kawasan ni tempatnya di di Riau di Indonesia tu. Tembilahan namanya. Itulah Banjar sana.
1: Tembilahan Riau.
0: Samlis Aldo. Okey, kula-kula berbuahan Banjar kita di Riau Tembilahan.
1: Dengan Miss Atim Klik pun ya.
0: Iyalah.
1: Ya, panggil tadi siapa
0: ada
1: tu?
0: Ada panggil dia. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi kan dah. Ni kalau Aino ni janak tidur petang-petang ni pun. Kan boy eh?
0: Iyalah.
1: Okey, di 05 545 8559. Terima kasih Hajah Halijah Hamzah.
0: Hajah Halijah. Waalaikumsalam. Ya, okey di berdua. Di sungai apa? Sungai Hangat benar. Di Sungai Hangat. Di Sungai Hangat benar. Di Sungai Hangat.
1: Hangat mana?
0: Ini sungai besar kok, taklah.
1: Tak tahu.
0: Tapi di Sungai Hangat dia kata. Kalau kita mandi di sungai hangat lah tu, tengah-tengah apa-apa nereng merangat hangat ni. Okey, ada lagi kah yang terima kasih banyaklah. Yang boleh tengok TikTok juga. Perak FM ada. Apple DJ Apple ada.
1: Ada ya. Okey, lagi manggil pun. Siapa tu?
0: Hello.
2: Hello.
0: Ya.
2: Hello,
0: Apple.
1: Bagi orang lain.

0: Boleh eh, cakap pasal janak ni boleh eh. Sedangkan yeah, kita punya anak-anak lah. Macam pun cakap tadi lah, kalau siang-siang main kanakan kan. Siang-siang main banyak.
1: Malam janak.
0: Penat, penat pergi sekolah.
1: Lepas tu, malam janak goreng.
0: Malam betul janak goreng.
1: Janak goreng. Nanti DJ Ita kata hangat-hangat kat ini. Goreng gin kada janak. Tapi betul, kalau goreng bawa ekon, janak lah. Tapi mon hangat-hangat tu, mon goreng di luar tu, berpaloh kada janak goreng. Malam goreng hangat, buka kipas kuat-kuat sikit, baru janak goreng. Takutan lah.
0: Ada yang pasang kipas pun, ada pasang penghawa dingin pun ada, sekali kipas. Memang janak betul ni.
1: Janak. Yasmin, Assalamualaikum. Apple, Eli, semoga sihat, sihat.
0: Waga-waga saja ya.
1: Dilindungi Allah. Semanggul hari ini panas.
0: Panas.
1: Oh iyalah.
0: Norcu kita apa tu? Malam goreng hangat. Buka kipas kuat-kuat sikit baru jangan. Tadi yang baca tadi.
1: Baca tadi lah.
0: Yasmin memang dah baca ya.
1: Baca tadi
0: lah. Terima kasih Yasmin.
1: Terima kasih lah.
0: Terima kasih yang masuk ni. Okey,
1: 05 545 8559. Okey. Siapa pula ni? Ada telefon kita kan?
0: Okey, ada, ada.
1: Ada ke orang yang sama kan?
0: Kita tengok siapa sana pun.
1: Ya, hello. Hello. Hai. Takutan berpandah ke ngarang ke? Takutan mencangok ke?

0: nak tahu tak info berkenaan Etnik Banjar? Nantikan info Ayuhak Bersurahan setiap Selasa 3 hingga 4 petang di Perak FM.
1: Baik, kita nak info petang ni pun ya.
2: Okey.
1: Silakan.
2: Kita nak kongsikan satu lagi info berkenaan dengan orang Banjar. Ini manisan tradisional. Halwa Maskat.
1: Wadai
2: lah. Dia wadai tapi dia manisan. Halwa Maskat.
1: Halwa Maskat.
2: Dia memang manis heli-heli.
1: Yeah.
2: Tapi dia berbeza dengan apa? Dengan dodol. Dari segi rasa pun halwa Maskat ni sering dibandingkan dengan dodol kerana kedua-duanya manis dan kenyal. Namun begitu, halwa Maskat dia lebih lembut dan halus. Jadi rupanya nama Maskat tu ada pengaruh Arab tau tak? Nama Maskat tu dikaitkan dengan kota Maskat di Oman.
1: Ada suatu kota di Oman tu,
2: di Oman,
1: nama dia Maskat.
2: Maskat. Sekaligus mana? Menambah nilai sejarah lah. Dan juga halwa Maskat ni memang cukup terkenal lah di kalangan masyarakat orang Banjar yang menjadi hidangan istimewa lah musim perayaan. Dan juga dia merupakan warisan yang diwarisi turun temurun. Tapi kalau dulu-dulu kan Eli, tahun 70-an 80-an, kalau musim perayaan setiap rumah dia mesti ada halwa Maskat ni. Tapi sekarang ni kurang dah lah.
1: Dia bukan ada warna-warni ke apa?
2: Dia warna kuning.
1: Kuning.
2: Kuning dan warna jingga. Rasanya manis. Memang manis. Keunikan dia sendirilah. Dia kalau dari segi nak buat dia kan, dia kena ada tepung gandum, gula pasir, gula batu, minyak sapi, mentega, ada letaklah warna. Dan juga menghasilkan rasa lah. Itulah tadi.
1: Dan ada pengaruh Arab sikit dia pun ya.
2: Itulah nama tadi Maskat tu. Asal dia tu kalau ikutkan sejarah dia kan, Maskat ni kota Maskat di Oman.
1: Mungkin agaknya
2: pengaruh Arab.
1: Arab ni bawa datang ke negara kita kot.
2: Mungkin lah manisan ni jenis.
1: Manisan tu kan.
2: Itulah.
1: Belah kita ni belajar macam mana cara nak buat kan.
2: Tapi dari segi kuih dodol dengan Maskat, lebih popular dodol.
1: Iyalah.
2: Macam dodol-dodol sampai sekarang pun bukan perayaan pun dia jual dodol.
1: Dodol ni.
2: Tapi halwa Maskat ni kurang lah.
1: Sebab campur manis kan.
2: Manis lepas tu dia berminyak kan.
1: Tapi dodol pun bukan semua manis. Ada setengah tu tak kurang manis ya.
2: Dia juga macam-macam lah kan. Ada yang jenis awak keras sikit kan. Ada setengah tu lembut.
1: Boleh potong. Tapi kalau belah utara pun tak panggil dodol kan.
2: Dia panggil apa?
1: Pulut kacau.
2: Pulut kacau lain.
1: Pulut kacau lain.
2: Pulut kacau wajik.
1: Wajib. Oh, ini dodol. Betul juga. Saya pembisu pula dodol pulut kacau.
2: Ini Eli kena makan ni.
1: Itu dah beza.
2: Halwa Maskat.
1: Halwa Maskat ni lebih kurang macam dodol.
2: Dodol. Tapi yang ni dia warna kuning kekuningan.
1: Dodol warna hitam
2: lah. Dia kenyal, lembut. Dodol ni ada yang jenis keras. Kan jenis apa.
1: Maknanya pun kena cari halwa Maskat lah. Nanti boleh kita boleh, makan dekat raya ni.
2: Tapi ada setengah dia bubur kacang.
1: Bubur kacang.
2: Bubur kacang dalam dia. Macam-macam lah.
1: Bubur badam kot ni.
2: Boleh juga.
1: Boleh juga
2: kan. Sekali ada lagi bubur lah macam-macam dalam tu.
1: Iyalah. Tapi kebanyakan kacang lah.
2: Kacang.
1: Yang sesuai dengan halwa Maskat ni.
2: Halwa Maskat.
1: Itu dia.
0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pra FM le di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo?
3: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
1: Boleh nyanyi petang ni boleh ya? Pada jam 4 gila petang
2: okay,
1: nanti.
2: Okey, untuk pengetahuan yang nak menyanyi lah Eli. Petang ni lagu apa Eli?
1: Lagu ni.

0: orang kita nyanyi 4 jam petang nanti ya. Ini filem Gajah pun ya.
1: Lagu ni kan siapa minta tahu dah? Hajah Umi Kalsum. Padang Kunyit Greek.
0: Ada pendengar Hajah kan? Hajah.

0: Hai, aku Epoy.
1: Dan saya, Diang Eli.
0: Bersama kami dalam Ayuhak Bersurahan.
1: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Epoy, kita mari selamat petang ni boleh ya?
2: Ada lagi.
1: Baik, dengan siapa tu?
2: Hello.
3: Hello.
2: Ya, yeah, assalamualaikum.
3: Salam ni Alias daripada Langkat Teluk Intan.
2: Oh, Alias daripada Langkat
1: Teluk Intan.
2: Okey, Wagas kah?
3: Wagas, alhamdulillah.
2: Wayah ni rehat, wayah ni rehat apa di sana tu? Di Langkat tu.
3: Di Langkat wayah ni ada musim ada durian. Durian dari mana tak tahu datang daripada
2: musim durian lah.
3: Hampalan banyak, durian banyak di Langkat.
2: Yang hampalan mantah ke masak?
3: Hampalan masak.
2: Oh, ingat tadi mon hampalan apa? Hampalan mantah tu mon mancok sedap.
3: Ni hampalan masak, berjualan pakai elak ni bawa dari mana?
2: Oh, ngintu. Ngintu hampalan ngintu bawa daripada luar negara tu.
3: Benar.
2: Hari ni kita belajar perkataan jenak.
3: Jenak leh.
2: Jenak.
3: Amun anak jenak goreng, bentuannya satu aja.
2: Apanya?
3: Banyak duit.
1: Oh, banyak duit.
2: Mau banyak duit kan ada jenak goreng. Mohon akol lah. Mohon akol lah kan.
3: Duit.
2: Duit banyak kan?
3: Jenak goreng. Amun kada banyak duit. Kada jenak goreng pasal mikirakan hutang.
2: Tapi macam. Tapi Anga Elias, tapi aku ni lain pulang. Aku kada sama. Aku pun banyak duit nusugilah. Duit penuh di rumah, di bawah bantal, atas kerusi apa semua kan. Berhamburan duit gitu kada jenak goreng. Pasal apa? Mun apa? Mun maling masuk habislah. Tapi wayah ni jangan kan itu nyimpan duit. Nyimpan di bank lah.
3: Di bank beneran.
2: Mun kada hingkat apa nyimpan di bank, bolehlah telefon Anga Ipol.
3: Anga Ipol, insyaallah menang punya duit.
2: Buat duit lah.
3: Peninggalan ayah kabun. Tupang jenak goreng tu kawa.
2: Alhamdulillah kawa. Oi, banyaknya duit nama. Ada peninggalan, ada tanah.
3: Ada tanah, ada kabun sawit.
2: Jadi
3: jenak goreng.
2: Ada kebun durian. Okey, terima kasih Alias.
1: Terima kasih
2: Langkap.
3: Terima kasih Anai Pu dan Diang Eli.
2: Sama-sama.
1: Oh, dia kata kalau banyak duit,
2: jenak goreng.
1: Jenak goreng.
2: Iyalah. Tapi Eli lah. Mun duit banyak, jenak goreng.
1: Boleh kot.
2: Lambat jawab.
1: Papuyu Bagincu. Okey. Tadi ada yang tanya pun. Nak dengar lagu Papuyu Bagincu.
2: Ya.

0: cakap sana pun Papu You Bergincu tu. Apa yang Papu You Bergincu tu?
1: Ya, Bergincu ni buah lipstick lah. Bergincu kan. Papu You Bergincu ni perempuan lah.
0: Iyalah. Ini petang-petang ni pun ada Maunjun ni pun.
1: Maunjun puyuh.
0: Maunjun ikan sapat.
1: Maunjun ikan pecah, ikan puyuh pun dapat yang gana-gana. Sedap lah.
0: Iyalah.
1: Ulah masak cabai tu sedap. Ikan puyuh kan.
0: Itu dia ya. Papu You Bergincu.
2: Hai, aku Epoy.
3: Dan saya, Diang Eli.
2: Bersama kami dalam Ayuhak Bersurahan.
3: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM.
0: Kita pun dah 3.45 minit petang pun.
1: Masih lagi bersama Ayuhak Bersurahan. Ada kita Diang okay, Diang Eli ada.
0: Angai Pol ada.
1: Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ni? Orang terolak ke?
4: Orang Jengka.
1: Orang Jengka, Mat Jengka.
0: Mat Jengka.
1: Kenapa? Kenapa?
4: Kata
1: jana
4: goreng.
1: Selagi
4: kita dapat
1: nail. Memang gitu. Nak cari apa yang bergincu lah.
4: cuaca panas tapi murah dah, gaya-gaya ni macam nak hujan lah.
1: Ya biasalah. Kita ni diam di apa? Mohon panas, hangat ke, berhujan ke, sama biasa aja.
4: Tapi aku kalau hujan tu je nak lah goreng.
1: Mau hujan je nak goreng.
4: Tak ada gangguan lah. Hujan tu kira sekedak lah, sejuk kan.
1: Tak apalah, aku tahu dah mohon hujan aku tolak rumah malam-malam. Janda goreng. Ia akan datang ilan, Pak. Janda goreng. Sampai mengarah ilonnya. Okey lah.
0: Okey, Haji. Mak Jengka.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Haji.
1: Mak Jengka.
0: Okey, baik. Mana ni, Bol? Dia kata apa? Mak Unjun ikan duyung.
1: Ikan duyung.
0: Mana Mak Unjun?
1: Tak ada payah Mak Unjun. Diam di higa sungai ke ada, ya. Tapi kena nyaruh ia langgarannya, siapa? Hello, adakah orang?
0: Tengok lagi apa ni, Bain kata apa pun?
1: Bain?
0: Dia kata hiburan petang-petang sambil barabah.
1: Barabah dia kira baring lah.
0: Baring-baring, barabah lah. Baring-baring.
1: Dia kalau goreng lain. Barabahan lain. Barabah ni kira baring je lah.
0: Baring. Dengar Ayuhak Bersurahan.
1: Ada orang kan, Eli. Ia ramai barabah andaknya apa, handphone kan. Sambil niring handset. Berabahan ya. Berabah lah orang cepat.
0: Berabah ya. Berabah tu maknanya baring-baring lah.
1: Baring-baring. Tapi kalau berabahan di bawah rumah kan. Kena angin. Itu terguring tu. Terguring. Aku suah kan.
0: Jadi apa yang mencicah hampalam ni pun?
1: Mancok.
0: Mancok.

0: lagi 10 minit ke 4 petang boleh ya? Untuk mau kita nyanyi. Kita panggil seterusnya petang ni pun. Siapa tu?
1: Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, siapa ni?
2: Ni Kasma yang merajuk dulu ni.
1: Oh, apa? Siapa ngaranya ni?
0: Kak Mah.
1: Dia Telok Seribu kan?
2: Di Jalan Siakap.
1: Oh, Jalan Siakap. Jalan Siakap di mana?
0: Kat mana tu?
2: Parit Pamkria ni, Parit Sleman.
1: Oh, Parit Pamkria. Oh, Sungai Bugak lah, Sungai Bugak.
2: Tapi di dalam parit dia, bukan di Sungai Bugak dia.
1: Di dalam parit.
0: Dalam parit dia. Kenapa meraju kat mana? Kenapa
1: meraju?
2: Dulu selalu telefon tak dapat.
1: Hari-hari dapat lah. Tak apalah.
2: Ini kerap pula dapat.
1: Kerap. Pasal yang kerap telefon tu.
0: Bagi laluan.
1: Yang kerap telefon tu, ia kena telefon dah.
0: Dia suar telefon.
2: Barulah 2-3 kali ni yang dapat.
1: Alhamdulillah. Rezeki lah. Siapa ngarah tadi? Ngarahnya?
0: Kak Mah.
1: Oh, Kak Mah.
2: Ya.
1: Hari ni tajuknya tahu ke apa?
2: Janak. Janak tahu je,
1: janak. Tahu nak kone. Wayah ni guring janak ah.
2: Amun anom halam ni janaklah. Tapi dah Tuhan ni selalu kena janak tu.
1: Mana Tuhan anom lagi ni. Ilonnya pun anom.
2: Aduh, bang, toha dah ni.
1: Hanya 25 ni.
2: Ya kak? Oi.
1: 25.
2: Nombor para bercicit dah menuju 10 lebih dah kau ni.
1: Tapi ilonnya tu macam 25.
2: Yang tak boleh tu, nantilah kita bertemuan bila-bila kan.
1: Boleh lah.
2: Tadi bersurah pasal arwah maskat.
1: Anda mengulah ke? Untuk kami?
2: Kakakku pandai.
1: Kakakku
2: pandai.
1: Wayah ni kan.
2: Arwah maskat sekarang buatnya dengan tepung jagung.
1: Kena sedap.
2: Sedap. Dia arwah maskat ni.
1: Tepung hubi. Tepung apa?
2: Tepung gandum juga tapi dibasuh.
1: Basuh. Habis dah beral.
2: Kedanya di bancuhannya macam roti canai tapi dikaras sikit.
1: Keras sikit.
2: Dibasuh. Gulanya pun dibasuh.
1: Tapi wayah. Tapi mun nak ngalih nak mengulah ni, nak mengulah halu maskat wayah ni.
2: Nak kata orang Bandar kata apa ha? Kalau orang kampung kata renyah.
1: Renyah lah. 3 hari
2: yang di kampung dibasuh tu didiami 3 hari macam orang buat bedak sejuk ha. Baru dia betul-betul jadi.
1: Bujur.
2: Yang berjual di pakan tu aku ada raya puasa malam dia kakakku ada mengulah.
1: Ya orang berhari ya papaninian kita yang tahu mengulah ni.
2: Ini apa nenian benar.
1: Ya bujur, ya wayah ni anak-anak ya kada mau belajar.
2: Belajar kada inya mun disambat tepung dibasuh kayak apa basuh?
1: Banyak ITH. Okay. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Kak Mah.
2: Kina kalau ada apa-apa di bagian sarai banjir ke kina minta kakakku mengulahkan.
1: Siapa kakak ngaran kakak apa? Ngarannya?
2: Ngarannya kakak Jamna.
1: Jamna. Okey.
2: Di sini enggak dia sama para-para kami
1: para. Apa ni? Kami kirim salam ke ia. Mohon ia nama ulah pada kan. Eli nak rasai sikit.
0: Eli juga.
1: Ini Angah Ipoh pun nak rasai sikit.
2: Sebab anak Kak Ipoh ni jauh juga.
1: Tak apa. Kena aku balik ke Bagan Sarai nak. Pada kan.
0: Balik Bagan Sarai ni dia ambil.
1: Kena.
0: Okey, terima kasih Kak Mah.
1: Terima kasih.
2: Amun nak balik ni kontak nombor telefon aku ni.
0: Dia bagi nombor.
1: Boleh.
0: Ambil nombor.
1: Berapa? Berapa nombornya? Kosong?
2: Kosong 104. Nak ada kan? Kena nyanyi kah?
1: Dida keluar. 01 berapa?
2: 04.
1: Lain lagi. Hmm. Ha.
2: 39.
1: 39. Ha.
2: 5 3 kali.
1: Lepas tu?
0: Tu?
2: Ha. 07.
1: Oh, ialah James Bond tu.
0: Yang kalau apa ni? Kelumpanan tadi ya?
1: Ha. Okey, ulang balik.
0: Tak tahu dah.
1: Tak tahu dah. Terima kasih.
0: Okay, terima kasih Kamah ya.
1: Kamah.
0: Okey, ni Masriya Hazar Ipul.
1: Ha.
0: Dia kata awak gegatalan.
1: Oh, ya kan.
0: Kadang hingkat janak guring.
1: Awak garung. Gegatalannya.
0: Gegatalan.
1: Gitu kena jumpa Dr. Colette.
0: Hmm.
1: Tahu kan Nando kan Dr. Colette.
0: Hmm.
1: Ngarannya DJ Sepol.
0: Hmm. Epo kan bukan Dr. Colette.
1: Betul?
0: Dr. Colette.

0: Hai, teman ni RMS. Setiap hari Selasa, segmen Mohon Gebang muncullah di DJ Eli Ngai Poi. Pada kulaan seberataan, kita ada Ayu Hak Bersuruhan. Dan lebih istimewa, ketengahkan bakat koma dalam Moh Kita Nyanyi. Perak FM, Mendunia.
1: Hai, aku Ngai Poi.
2: Dan saya, Diang Eli.
1: Bersama kami dalam Ayu Hak Bersuruhan.
2: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Okey, itu dia boleh. Pertanyaan petang ni iaitu...
1: Kalian apa untuk minggu depan?
2: Petang ni tadi yang kita sembang-sembang
1: tu. Janang.
2: Ingat. Untuk minggu depan pula, kataan apa pun?
1: Minggu depan ni, insyaAllah 26 hari bulan. Oh, dekat raya dah. Tajuknya Mancok.
2: Mancok.
1: Eli.
2: Petang ni Mancok.
1: Mancok hampalam. Mancok apa lagi, Eli?
2: Mancok sengkuang.
1: Masuk sengkuang. Rojak lah.
2: Rojak.
1: Dalam bahasa Melayu yang mencicah lah.
2: Mencicah.
1: Tapi dulu Eli kan, dulu kalau di kampung-kampung di bendang-bendang banyak pokok pelam.
2: Pokok pelam.
1: Tapi dia ada standby dalam poket lah. Garam. Jadi dulu. Jadi insyaAllah pada hari Selasa depan tajuknya Mancok.
2: Mancok. Itu mancicah lah.
1: Dia kalau ada apa buah pelam muda, kan jambu, sedap boleh.
2: Sambil sengkuang. Lepas tu nenas.
1: Ada jambu susu.
2: Bostoy. Dulu duduk pakai sarai pun. Selalu makan jambu susu. Bostoy.
1: Bostoy biasa makan tak?
2: Buah keriang. Buah keriang tau, keriang.
1: Tahu. Kalau makan habis mulut kita.
2: Kan.
1: Yang tu bukan mancok tau. Tapi kalau mancok ni selalunya macam buah pelam kan. Yang muda-muda tu lah. Macam di dekat rojak-rojak tu kan. Yang tu mancok lah tau.
2: Mancok.
1: Oi, sampai sadar oi ni. Kalau sekali-sekala mancok ni. Sedap. Ya, macam mangga muda dalam kuah pencecah tu. Itu mancok tu.
2: Mancok
1: ni kalau popular dijadikan kudapan yang menyelerakan.
2: Lagi satu buah apa betul? Buah apa ni? Buah apa? Kedondong ke?
1: Buah amrah.
2: Amrah.
1: Kena pula dengan ada garam belacan tu. Belacan bakar.
2: Macam bakar.
1: Tak, dia kena bakar. Sedap.
2: Sedap kan? Dia cerita dia macam mantap
1: kan? Tapi kita buah kicap ya tu kan?
2: Kicap, buah gula. Lepas tu cabai apa? Cabai burung.
1: Ada orang lelaki yang kuat mancok di pandai. Selalunya kita dengar perempuan kan? Tapi mancok ala Banjar ni lain sikit lah.
2: Jangan lupa ya pada sesi kita minggu depan pun. Katanya mancok.
1: Mancok.
2: Iaitu mancicah.
1: Mancicah.
2: Baik. Baik, kita akan tengah Moh Kita Nyanyi lepas ni boleh?
1: Okay.
3: Hiburan berinformasi Perak FM, Perak FM station anda. Untuk koma je.

0: kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di PRFM le, di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo?
1: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
0: Ya, setiap hari Selasa dan Rabu kita rancangan Moh Kita Nyanyi.
2: Ya, baiklah kita nak buka gelanggang kepada yang nak apa nak menyanyi. Kita ada minus one. Dua lagu saja.
0: Dua lagu macam sebut tadi lah. Yang pertama tu lagu A. Ramli.
2: A. Ramli, Kenangan Mengusik Jiwa.
0: Lagu yang kedua?
2: Lagu yang kedua, Sani Sahuri. Sejak Ku Bertemu Padamu. Wah, senang lagunya.
0: Kita petang ni pun ada minus one. Jadi kalau ada rasa macam tak selesa dengan minus one, kita juga ada option pun. Kita ada pilihan lah. Tapi lagu, kena lagu tu juga. Tapi kalau ada minus one lah. Boleh sedap pun kan?
2: Boleh
0: sedap. Okay. Nak maklumkan pada koma, kita buka gelanggang Moh Kita Nyanyi petang ni pun ya.
2: Ya, buka.
0: Asal kita petang ni pun.
2: Ya, asal kita pukul 4.38 minit petang bagi kawasan Bandar Raya Ipoh.
0: Dan pejam 4.20 petang kita ada.
2: Ya, 4.30 kita ada Warta Perak.
0: Okey, baik. Moh Kita Nyanyi.

0: kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pro FM le, di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo?
1: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
0: Ya, jadi ada call kita boleh eh? Dia kata bolehkah kami nyanyi lagu lain? Oh tak boleh lah, sebab kita dah siapkan dua lagu ni pun kan.
2: Ya betul.
0: Kenangan Musi Jewa Ramli ada. Shani Sahuri pun boleh, ramai boleh bawa ni pun.
2: Lagu yang mudah je.
0: Lagu mudah
2: tak
0: je.
2: Tak payah nak suara tinggi-tinggi.
0: Tak payah jajah-jajah ni pun kan.
2: Kalau tahu cahaya tanya Pak Tam.
0: Okey, Assalamualaikum Pak Tam.
3: Waalaikumsalam Epoh Eli.
0: Itulah Pak Tam, dia pun kata kami tak tahu nyanyi lagu Kenangan Musi Jewa.
3: Belasah je.
2: Itulah kan? Tadi kami bukan nak cari penyanyi.
0: Kami nak cari
3: yang boleh.
0: Ada beza tu Pak Tam kan?
3: Ada beza.
2: Pak Tam, apa tadi? Belasah.
3: Belasah je.
2: Tu dia macam Pak Tam ni. Bagilah lagu apa. Dia belasah je.
0: Okey, nampaknya Pak Tam dah sedia Pak Tam.
2: Dah sedia Pak Tam.
3: Okey.
0: Ramli Kenangan Musim Jiwa.
2: Okey.
0: Kita akan bersama Pak Tam yang lagunya Ramli Kenangan Musik Jiwa.

0: tengok kita belasah aja.
1: Ya, tengok itu. Itu baru belasah. Okey, Batam. Batam, saya bagi 8. 8 ni.
0: 8 makan untuk Batam.
2: Baik, Madam.
1: Sama-sama.
0: Terbaik, Batam. Okey, lagu petang ni ya, yang pertama Ramli.
1: Kenangan musik jiwa.
0: Dan untuk wanita pula lagunya
1: Sejak ku
0: bertemu. Sejak ku bertemu padamu.
1: Ya.

0: Baik Fon, bagi tahu sos dia petang ni dengan siapa tu. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa? Siapa ni?
2: Ino Gasrai.
0: Oh, Ino. Lagu apa nak nyanyi?
2: Al-Fatihah dah, Lili.
0: Lagu apa nak nyanyi, Ino?
2: Abang-abang Rana, boleh tak abang Aram?
0: Tak boleh. Kita
2: tak lagu juga.
1: Nah, Aram lah.
0: Lagu kita petang ni pun, Sani Sahuri. Sejak aku bertemu padamu. Dan juga lagu yang kedua, Ramli.
1: Tapi kalau nak Aram lah Aram, kena duduk dekat sebelah rumah Aram lah Aram. Nyanyi lagu dia.
0: Ya. Okey, Enang. Kita ada dua lagu dan kita sediakan untuk kita petang ni.
1: Ya. Okey, siapa lagi telefon 5458559?
0: Ya, kalau sebelum ni pun kita bagi peluang kepada kita untuk memilih lagu masing-masing. Dan kita tak ada minus one kan. Tapi kali ini kita bagi apa ni? Pilihan supaya mereka apa ni, lain lagu yang kita dah sediakan.
1: Betul.
0: Kita 05 5458

0: kan? Yeah. Hari ini dua lagu kita boleh sediakan pun. Yeah, ada yang baru mendengar kita pernah
1: ni? Ada yang baru dengar. Kita dua lagu kita letak sini.
0: Yeah.
1: Lagu 60-an. Kenangan Mengusik Jiwa, Ia Ramli.
0: Betul.
1: Dan juga Sejak Ku Bertemu Padamu, Hasanis Sahuri. Tahun
0: 70-an pun.
1: Ya, 70-an.
0: Kita panggil sos yang petang ni.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini macam orang seorang kalan ni pun. Anak ke tu?
2: Ya, saya.
0: Anak pun kalan. Okey. Okay. Lagu apa yang jadi pilihan Anna petang ni?
2: Lagu Hasanis Sahuri.
0: Iya.
1: Dengar-dengar ya.
0: Sejak Ku Bertemu Padamu.

0: tahniah, tahniah. Sebab apa tahniah apa ni apa ni? Cuba saya upaya untuk nyanyi petang ni Ana.
1: Walaupun ketinggalan-ketinggalan.
0: Ya, tak apalah sebab dengan telefon ni payah sikit Ana ya.
1: Lagu ni kena laju, kena rancak
0: sikit. Terima kasih Ana.
1: Terima kasih, kita bagi.
0: Ya, kita bagi 7 markah untuk Ana.
1: 7 markah.
0: 7 markah untuk Ana. Baik. Okey, cepat. Siapa nak berapa ni menyanyi bersama kami petang ni dan jangan moh kita nyanyi.

0: telefon sebab kita ke Water Perak pun ya. Kita bersama main kita petang ini lagi. Siapa sana? Assalamualaikum.
1: Lagu ni saya tak tahu. Bersalam. Tapi saya tak tahu lagu ni. Saya nak lagu tadi.
0: Lagu
1: yang,
0: mana?
1: Yang sejak ku lagu bertemu pada.
0: Lagu ni yang
2: memang, memang lagu ni.
1: Oh ya ke?
0: Baik, okay. Ini dia. Baik,
2: dengar.
0: Ni cikgu. Cikgu apa nama tadi? Cikgu Ain.
1: Cikgu Ain.
0: Baik, ini dia.

0: Ya,
1: okey, okey, okey. Hati
0: semua 60 tahun.
2: Tak apa.
0: Okey, terima kasih banyak tau.
1: Cikgu Ain.
0: Saya adalah dengar.
2: Cikgu Ain.
0: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah, lajunya cikgu.
2: Laju benar.
1: Nak kena.
2: Baru nak tanya dari mana dah lipur.
1: Oh, no.
2: Dia kata harap anak murid dia mendengar.
1: Tapi suara bagus.
2: Suara bagus.
1: Sedap.
2: Yang paling penting dia cuba tu.
1: Tapi tempo dia ialah.
2: Kita bagi tahu tadi pun ya. Cuba kita bagi tahu pun. Kalau boleh kita buat loudspeaker. Jangan letak di telinga. Dia ada delay sikit.
1: Jangan dia lambat sikit.
2: Itu yang tak terkejar lagu tu . Okey, kita akan kembali lepas ni pun. Kita dengar kuasa Perak dulu.
1: Kita rehat dulu untuk dengarkan berita.
2: Baik. Ya. Okey, kembali bersama kami dah asal kita petang ni pun masuk pukul apa?
1: 4:38 petang.
2: Baik, kawasan Bandar Ipoh.
1: Baik.

0: Warta Perak, 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 4:30 petang. Sebuah vesel nelayan asing Indonesia yang disyaki melakukan aktiviti penangkapan ikan secara haram di perairan negara ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Maritim Negeri Perak di kedudukan lebih kurang 15 batu nautika utara Pulau Jarak di Lumut. Pengarah Maritim Negeri Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotok berkata hasil pemeriksaan mendapati vesel jenis tradisional itu dikendalikan oleh 4 kru termasuk tekong. Kesemuanya warga Indonesia berusia lingkungan 20 hingga 34 tahun. Kesemua kru vessel peralatan menangkap ikan serta hasil laut yang dianggarkan bernilai lebih 2 juta ringgit ditahan dan diiring ke jati pasukan polis marin Kampung Aceh untuk siasatan lanjut. Beliau berkata Maritim Negeri Perak akan terus mempergiat rondaan dan operasi penguasaan bagi membanteras pencerobohan vessel nelayan asing yang bukan sahaja melanggar undang-undang negara, malah menjejaskan sumber perikanan tempatan serta keselamatan perairan negara. Kementerian Pendidikan KPM mengumumkan 12 inisiatif bagi memperkasa dan memperkukuh tugas guru bersempena dengan Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 tahun ini. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata bagi menyokong pembangunan profesional para pendidik dalam literasi digital, khusus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan tahap 2 diteruskan secara percuma kepada semua guru. Beliau berkata ikhtiar itu membawa manfaat kepada semua guru yang melibatkan kos bagi setiap seorang guru sebanyak RM40 bagi GCE tahap 1 dan RM100 bagi GCE tahap 2. Beliau berkata KPM akan memperluas beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian pada peringkat sarjana. Mahkamah Rayuan menolak permohonan 2 bekas pelajar untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman dan memberikan jaminan sementara menunggu rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang mendapati mereka bersalah atas pertuduhan membunuh serta memerintahkan mereka ditahan di bawah perkenan Sultan Perak. Dato' Ahmad Kamal Mak Syahid yang memperkongsikan panel 3 hakim berkata alasan yang dikemukakan oleh kedua-dua pemohon tidak terjumlah kepada keadaan khusus atau luar biasa bagi mewajarkan pemberian jaminan. Turut bersidang Datuk Ong Chi Kwan dan Datuk Sri Muhammad Razi Harun. Kedua-dua remaja disampaikan oleh Mahkamah Tinggi Taiping pada 13 Januari lepas bagi kesalahan membunuh adik lelaki tertuduh kedua yang berusia 17 tahun di sebuah rumah di Taman Glenview, Kemunting, Taiping antara jam 3 petang hingga 6 petang pada 5 Julai 2019. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Kita nak maklumkan asal kita petang ni ya Boy, ya masuk pada jam 4:38 minit petang bagi kawasan
3: Bandar Ipoh
2: dan kita sambung lagi nanti. Kita nyanyi ya. Baik.

radhiyallahu anhu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Hai, teman ni RMS. Tiap hari Selasa, segmen Mohon Gebang, muncullah DJ Eli dengan Epoi. Pada kulaan seberataan, kita ada Ayuhak Bersurahan. Dan lebih istimewa, ketengahkan bakat koma dalam Moh Kita Nyanyi. Perak FM, Mendunia.
1: Alhamdulillah dah pun asal kita dah masuk pun .
2: Ya, betul. 4:38 tadi asal bagi kawasan Menara Ipoh. Dan juga Watai Perak tadi pukul 4:30 petang.
1: Ya.
2: Okey, dan sekarang dah 4:46 petang.
1: Kalau kamu yang ada teringin nak menyanyi bersama kita.
2: Kita ada lagi masa beri ruang kepada anda.
1: Ya.
2: Untuk dua lagu yang boleh anda pilih, salah satu lagunya. Lagu Kenangan Mengusik Jiwa dan Sejak Ku Bertemu Padamu.
1: Betul. Ya. Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4:05 petang di Press M le di 05 5458 559. Moh Kita

0: Okeylah pun, nampaknya dah sampai di hujung. Mohon kita nyanyi untuk kali ini boleh.
1: Ya, betul.
0: Tapi jangan risau, esok ada lagi boleh.
1: Esok Ellie dan juga Pak Ya.
0: Dan ini lagunya pun untuk esok.
1: Esok.

0: Itu dia, Wan. Aku, dia dan lagu.
1: Jadi harapnya esok, petang esok kena bersiap sedia lah.
0: Betul.
1: Dengan lagu Jamilah dan Aku, Dia dan Lagu.
0: Ya, Wan ya.
1: Ya.
0: Okey, jadi boleh cari liriknya awal-awal pun ya.
1: Iyalah.
0: Untuk nyanyi esok. Okey lah pun.
1: Okey, dan nampaknya sampai sajalah ya. Dapat saya menemani anda menerusi dua program ni, iaitu Ayu Hak dan juga Moh Kita Nyanyi untuk hari ini Selasa 19 hari bulan Mei.
0: Sampai jumpa lagi pada hari Selasa minggu depan lah.
1: Ya, 26 hari bulan, insyaAllah. Dan juga lupa nak beritahu Eli.
0: Apa dia?
1: Walaupun hari guru pada 16 hari bulan. Dan juga hari ini pun ada juga orang sambut hari guru tau, sekolah.
0: Yalah. Nampak juga kita pun dapat banyak hadiah.
1: Jadi kepada guru-guru pendidik, selamatnya buat hari guru lah. Jadi jumpa lagi dan terus bersama Eli hingga pukul 7 malam nanti.
0: Terima kasih banyak pun ya. Jumpa lagi minggu depan ya.
1: Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Segmen Bukit Bang bersama DJ Eli dan Saiful Nawab setiap Selasa 2 petang hingga 7 petang. Koma boleh bersurah banyak dalam rancangan Ayu Hak Bersurahan, dan koma boleh tampilkan bakat dalam Moh Kita Nyanyi. Semuanya di Perak FM. Untuk

Pada hari ini, 19 hari bulan Mei dalam tahun 1893, Kerajaan Negeri Perak telah mengisytiharkan Akta Pengawasan Polis 1893 yang diluluskan oleh Majlis Negeri Perak yang bersidang pada 27 Mac 1893. Akta ini merupakan undang-undang dan peraturan terawal yang dilaksanakan di negeri-negeri Melayu bersekutu di bawah pemerintahan British. Menurut akta ini, sesiapa yang didapati bersalah atas kesalahan jenayah akan dikenakan perintah pengawasan polis ke atasnya dalam tempoh 3 tahun ataupun bagi tempoh yang kurang daripada itu, seperti mana yang diarahkan oleh mahkamah, dan berkuat kuasa sebaik sahaja hukuman dijatuhkan ke atasnya. Tertakluk di bawah akta ini juga, pesalah-pesalah dikehendaki melaporkan diri kepada pihak polis. Sekiranya pesalah-pesalah ini bertukar ke daerah lain, mereka dikehendaki melaporkan diri setiap sebulan sekali kepada pihak polis. Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan penjara tidak lebih dari setahun. Dengan terlaksananya akta ini dapat menjamin keamanan dan mengelak timbulnya sebarang kekacauan dan penentangan. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Kata orang tua-tua.
1: Ikutilah Era FM menerusi Era Utara 104.1, Era Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Era FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Era FM.
2: Hai, saya Amin Spring bersama DJ Ellie di Perak FM untuk koma.

0: minggu ni kita tema kita
1: cemburu.
0: Cemburu ikan ketutu, ikan selayang.
1: Ya.
0: Pandai masak, enak rasanya. Cemburu itu tandanya sayang. Cemburu buta, buruk jadinya.
1: Tarik-tarik nampak bayang, bayang hilang ketika rambang. Cemburu itu tandanya sayang. Takut kasih terus menghilang.

Assalamualaikum semua. Salam petang Selasa. 19 hari bulan Mei hari ini ya. Bersama dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terus bersama dengan saya Eddy di Konti Pan FM dengan jam 7 malam. Kalau tadi 2 jam kita bersiaran bersama dengan DJ Apple ya. Dan dengan Aihwak Bersurahan juga Moh kita nyanyi. Bersama saya hingga jam 7 malam menemani komedi mana sajalah ya. Ada masih lagi sibuk di tempat kerja. Ada juga dalam perjalanan waktu di menangkan Piala FM. Terima kasih selama memandu ketika ini. Ada yang tanya cuaca di Ipoh macam mana? Bursa Mahdi ni nampak cuacanya panas dari tadi ya. Di tempat koma dia mendung kan. Okay. Kalau koma nak buat ucapan ke? Terus saja ke WhatsApp kita mudah-mudahan ya. Media sosial Piala FM terus menjadi medium yang menghubungkan kita. Melayakkan tadi satu rahim dan lebih dekat bersama kami di Pan FM ya. Okey. Beribu terus bersama dengan Combi.

kita bersama dia petang hari ini ya. Okey, nampaknya banyak kawasan dah mula hujan ni. Apa kata Shima kita? Ulang Ulu Kuang semua dah mula nak hujan katanya. Dah hujan dah pun. Okey, bagi kita ke 6:09 minit petang ya. Apa dia jam terakhir bertemankan saya Lee di Konti Pernah FM tadi ni.

Artikan Sebuah Cinta di Kumpulan Iklim. Baik, pada sampai hujung tugasan Eli Fazila Hanafi tu kali ini menemani komen segmen Moge Maklisi hari Selasa. Esok hari Rabu kembali lagi bersiaran ya. Esok saya bergandingan pula dengan Ilya Buang aka Pak Ya kita. Esok kita ada seloka pantun. Temanya macam saya sebutkan tadi, iaitu bertemakan janji. Ha. Dan juga macam hari juga kita rancangan Moh kita nyanyi. Jadi kau bersedia lah esok ya. Dan nyanyi lagu dari persembahan Jamal Mirdad ke Jamilah. Ha. Ataupun Wan, misalnya Aku, Dia dan Lagu. Semuanya untuk Koma di Pan FM. Sebenarnya rekan sugas Nana pula akan bersama Koma. Dan segmen After Koma, 7 malam, minggu 2 setengah malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM. Tausiah.
1: Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Kesan Cinta, disampaikan Sahibul Samaha Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat mudarasah hafizakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa 'afiyatin nusitr. Fa'atimma alayna ni'mataka wa 'afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Kita akan meneruskan pengembaraan kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Destinasi kita berbeza-beza, siapa yang sampai dulu, siapa yang sampai kemudian. Dan itu tidak menjadi persoalan besar. Persoalan yang lebih besar adalah persiapan kita menemui satu titik noktah kehidupan di dunia ini untuk meneruskan perjalanan kita ke alam yang lain, insyaAllah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar segala dosa yang kita lakukan sebelum ini diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dalam meneruskan perjalanan kita menujunya. Dan salah satu cara untuk kita menarik keredaan Allah agar kita terpelihara adalah kita menjadi wali-wali Allah, orang-orang yang akan melindungi agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kita pun melindungi agama Allah, ada orang lain yang akan melindungi agama Allah. Tetapi kerugian adalah pada pihak kita kerana kita tidak menyertai kumpulan, kelompok mereka yang menjadi wali-wali Allah yang memelihara agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam siri mudarasah kita yang lepas, kita tahu definisi wali Allah, orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, yang kita sepakati memerlukan kekuatan dalaman yang kuat, perlu dekat dengan Allah. Dan bagaimana nak dekat taqarrub dengan Allah, rupa-rupanya Allah membongkarkan dalam hadis ini, hadis nombor 38. Untuk dekatkan dengan Allah, pertama, anak tangga pertama adalah lakukan yang fardu dengan yang terbaik. Kemudian lakukan pula yang sunat-sunat, kerana lazimnya setiap kefarduan itu diiringi dengan perkara-perkara yang sunat. Solat fardu ada solat sunatnya. Puasa fardu ada puasa sunatnya. Zakat yang fardu ada diiringi dengan derma, infak, wakaf dan sebagainya. Haji yang fardu diiringi dengan umrah-umrah sunat, haji-haji sunat dan sebagainya. Apabila kita melaksanakan kefarduan, tuan-tuan, bila kita kata fardu itu jangan dilihat hanya rukun Islam yang lima. Kefarduan untuk menegakkan negara Islam juga itu fardu, tuan-tuan sekalian. Mengajak masyarakat kembali kepada Allah itu juga kefarduan. Kita merapatkan saf sesama Islam, satu akidah, itu juga satu kefarduan. Dan kefarduan juga berlaku apabila kita mengelakkan diri daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengelakkan perpecahan sesama umat Islam itu adalah lebih fardu. Fardu kefarduannya adalah tinggi. Jadi tuan-tuan sekalian, kita laksanakan yang fardu, kemudian kita cuba laksanakan yang sunat-sunat, sehinggalah dalam satu keadaan nanti Allah Subhanahu wa taala menyukai, bukan sahaja menyukai, tetapi mencintai kita. Allahu Akbar. Kita nampak nanti kesan apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai. Kesan kecintaan kepada Allah. Tuan lihat muka surat 515. Dalam kitab kita ini muka surat 515. Kesan kecintaan kepada Allah. Qala al-musannifani rahimahumallah wa nafa'ana bi'ilmihima amin ya rabbal alamin. Terjemahu al-ikhwatu al-mutarjimun wa nafa'ana bi'tarjamatihim amin ya rabbal alamin. Kesan kecintaan Allah kepada para walinya jelas kelihatan sebagaimana ia dinyatakan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ini dalam hadis yang kita sedang tekuni, muka surat 559. Baik, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebut, jika aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, mencintainya. Mencintai siapa? Para wali Allah. Siapa wali Allah? Orang yang membela agama. Siapa yang membela agama? Dirinya rapat, dekat, hangat hubungan dengan Allah, basah hubungannya dengan Allah. Bagaimana nak rapatkan kedudukan dengan Allah? Lakukan yang fardu. Lepas yang fardu buat apa? Buat yang sunat. Tuan-tuan, kalau itu berlaku, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau aku mencintainya, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku adalah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Aku adalah tangannya yang dia mengambil sesuatu tindakan dengannya. Dan aku adalah kakinya yang dia berjalan dengannya. Ambil perhatian hadirin mukminin, hadirat minat, hafizakumullah. Kita memahami hadis ini, mahu tidak mahu kita kena keluar daripada memahaminya secara perkata atau literal. Bila kita memahami literal, kita risau nanti kita terjerat dalam perkara yang haram. Boleh jadi nanti kita termasuk dalam ilhad wal-iyadzubillah, kufur. Seperti hulul. Hulul ni mengatakan zat Allah menduduki zat hamba. Itu hulul nama dia. Zat Allah duduk kat mata. Zat Allah duduk kat telinga. Zat Allah duduk kat tangan. Zat Allah duduk kat kaki. Itu namanya akidah hulul. Itu adalah haram yang boleh memurtadkan seseorang daripada agama. Ataupun satu lagi akidah dipanggil ittihad. Ittihad ni maksudnya zat Allah bersatu dengan hamba. Zat Allah bersatu dengan hamba. Jadi ittihad. Ini dua akidah somsam. Hulul dan ittihad. Ini perlu dipertegaskan kerana memahami frasa hadis yang kita bacakan tadi perlu takwil. Tidak boleh untuk memahaminya secara literally. Ada sedikit teknikal dalam perbahasan ini, namun ia tidaklah begitu sukar untuk kita faham. Baik. Dalam setengah riwayat, ditambah lagi. Bukan setakat pendengarannya, bukan setakat penglihatan kita, bukan setakat tangan, tindakan tangan, tidak setakat langkahan kaki, tetapi ditambah lagi dengan satu riwayat yang lain, walqal wa qalbuhu alladhi yaqilu bihi wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi. Maknanya, kalau aku mencintai hambaku itu, aku adalah hatinya yang ia berfikir dengannya. Aku adalah akalnya yang boleh berfikir dengannya. Semua perlakuan wali Allah dalam kawalan pengawasan Allah betul ke? Ya. Kita sendiri akan mendapat satu darjah ihsan. Ihsan ini maksudnya, bila kita membela agama Allah, kita rasa Allah sentiasa memberi pertolongan kepada kita, mengawasi kita. Lantaran itu, kita menjadi orang yang sangat berhati-hati untuk menggunakan panca indera kita agar tidak melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam riwayat hadis yang lain ditambah lagi, akulah akal yang dia berfikir dengannya, kata Allah. Akulah lidahnya yang ia bertutur dengannya. Allahu Akbar. Maksudnya, seluruh panca indera kita ini, kita merasakan diawasi oleh Allah, dan kita ada, nanti kita akan lihat salafus soleh, salah satu pandangannya, seolah-olah Allah akan berikan satu nur, satu cahaya yang akan menyuluh kita, sama ada kita nak buat benda itu ataupun tidak, kita mendapat bimbingan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibn Rajab? Siapa Ibn Rajab? Ibn Rajab Al-Hanbali adalah salah seorang ulama besar yang juga mensyarahkan hadis 40 ini dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikami, lebih tebal. Ada dua jilid. Terjemahan Melayu itu ada dua jilid besar. Ibn Rajab berkata, tuan-tuan dengar ini, ikuti hayati baik-baik. Bagaimana nak memahami, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku adalah mata yang dia melihat dengannya. Aku adalah tangan yang dia mengambil dengannya. Aku adalah kaki yang dia berjalan dengannya. Aku adalah hati yang dia berfikir dengannya. Aku adalah lidahnya yang ia bertutur dengannya. Bagaimana nak faham dengan fahaman yang selamat? Akidah kita salimah. Akidah kita sejahtera. Selamat daripada pemahaman yang salah. Mau kita tengok. Perenggan bermula dengan Ibn Rajab berkata. Yang ada kitab, rujuk buku surat 559. Maksud perkataan ini ialah, sesiapa yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara melaksanakan semua kefarduan yang disuruh oleh Allah, kemudian ditambah lagi dengan yang sunat-sunat, maka dia didekatkan dirinya kepada Allah, didekatkan diri kedudukannya di sisi Allah, diangkat darjatnya daripada darjat iman biasa kepada darjat ihsan yang kita telah mudarasahkan sebelum ini pada hadis 40 turutannya nombor 2. Dah lama dah tuan-tuan sekalian. Iaitu apabila kita ditingkatkan oleh Allah Ta'ala daripada darjat iman kepada darjat ihsan. Apa itu darjah ihsan? Sehingga kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, sembah Allah, beribadat dengan kesedaran, dengan penuh sedar. Biasa tak tuan-tuan dalam ibadah, kita ambillah satu ibadah yang sering kita lakukan, solat. Sering tak berlaku dalam solat kita, kita lakukan dalam keadaan macam kita tak sedar kita sedang solat. Kita baca tak faham apa yang kita baca. Pikiran kita menerawang, menerobos tempat yang lain, situasi yang lain. Jadi kita beribadat bukan dengan penuh kesedaran. Ataupun beribadat dengan ibadat yang lain kerana ikut-ikutan. Kerana rasa malu. Itu kalau berkeadaan begitu, kita tak akan sampai kepada darjat ihsan. Darjat ihsan ini ialah kita melakukan ibadah dengan penuh kesedaran, dengan penuh perasaan. Kita bawa perasaan kita sekali menghayati ibadah itu. Tatkala kita solat, bawa perasaan kita masuk dalam solat. Tatkala kita berpuasa, kita masukkan perasaan kita dalam puasa, iaitu dengan penuh kesedaran dan penuh rasa. Dan perasaan, kita merasakan apa? Kita merasakan pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita boleh sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu berlaku, maka hati kita ini akan dilimpahi dengan makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah maksudnya dengan bahasa yang mudah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apabila kita solat dengan penuh kesedaran dan kita bawa perasaan kita sekali dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mula mengenal siapa diri kita, kita sudah mula mengenal siapa Allah, akan timbul kecintaan, pengagungan kita kepada Allah, ketakutan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah, keharmonian dan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengenalan kita dengan Allah berada di dalam hati kita, dapat dilihat dengan pandangan mata hati kita. Wah, ini bahasa yang agak tinggi, tetapi sebenarnya bukan tinggi sangat, sebab ia melibatkan soal rasa. Yang rasa ini orang lain tidak mampu untuk ukur kecuali kita sendiri ukur. Maka kita kenang balik ibadat-ibadat kita sebelum ni, adakah bersama dengan rasa atau tidak bersama dengan rasa. Kerana iman itu adalah rasa, ihsan itu adalah rasa. Tuan-tuan sekalian, apabila hati dipenuhi dengan keagungan Allah, maka perasaan tersebut akan memadam segala yang lain. Sebab itu ulama kata, penuhkan hati ini dengan Allah, perasaan adanya Allah, sayang kita kepada Allah, sampai tidak ada ruang untuk syaitan dan iblis masuk campur, tuan-tuan sekalian. Sehingga tidak ada ruang benda asing, benda-benda asing. Tuan-tuan sekalian, penuhkan hati kita dengan makrifatullah, mengenal Allah, sehingga tidak ada ruang syaitan dan iblis itu masuk ke dalam. Syaitan dan iblis ini dia akan cuba rosakkan kita. Dalam level mana pun kesufian kita, dalam level mana pun kita berada dalam dakwah, tingkat bagaimana pun kita berada, syaitan tidak berputus asa. Dia boleh merosakkan kita dengan sekelip mata. Daripada ikhlas perjuangan di awal perjuangan, boleh tergelincir di tengah-tengah atau di hujung langkah perjuangan kita. Sebab itu kita memerlukan circle yang baik, lingkungan yang baik. Kalau tuan-tuan sedang melingkungi para pemerintah, berilah nasihat yang baik kepadanya. Kalau tuan-tuan sedang melingkungi para pemimpin, pemimpin organisasi, pemimpin NGO dakwah, pemimpin harakah dakwah, berilah nasihat yang benar dan jujur. Supaya apa? Supaya tidak dicelahi dengan nasihat-nasihat yang salah. Baik, kalau sekiranya hati kita sudah dipenuhi dengan keagungan Allah, akan terpadam bendasing-bendasing yang bakal menghinggapi perasaan kita ataupun hati kita. Seseorang hamba nanti tidak lagi mempunyai hawa nafsu atau keinginan, melainkan apa yang diinginkan oleh Allah, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Puan Rashidah. Insya-Allah kita sama-sama mencuba untuk dapatkan rasa, untuk mendapatkan rasa kembali menyertai ibadah kita. Kerana kita bukan lekeh dan kurang dari sudut rukun. Kita boleh lakukan dengan cukup tertib yang baik segala rukun solat 13 rukun ataupun rukun-rukun yang lain. Yang kurang adalah rasa, yang kurang adalah kelazatan itu sendiri. Baik. Pada ketika itu dia tidak berkata-kata kecuali perkara yang disukai oleh Allah seperti zikir, dan dia tidak bergerak, tangan dia tidak bertindak, kaki dia tidak melangkah kecuali pada perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah, disukai oleh Allah. Jika dia bertutur, dia bertutur kerana Allah. Jika mendengar, dia mendengar kerana Allah. Dan jika dia melihat, dia melihat kerana Allah. Dan jika dia memukul, dia memukul kerana Allah. Inilah yang dikehendaki oleh sabda Rasul, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya, dan seterusnya. Gitu. Difahami begitu. Terima kasih Ismail Perlisi. Kalau dalam sains, mendasing sama ada meningkatkan takat didih atau menurunkan takat beku. Minta maaf kalau saya tersalah ambil perkataan itu. Tapi ialah tuan-tuan sekalian, kalau mendasing masuk dalam hati, mendidih kita tu barangkali boleh cepat marah. Takat beku kita itu beku otak kita tentang apa yang berlaku dalam masyarakat. Ada juga personal-personal begitu. Marahnya itu dilempiaskan bukan pada hak. Islam dihina dia tak marah. Tetapi apabila parti dia dihina, dia marah, melenting. Ataupun dia beku. Beku tu maksudnya dia tak kisah apa yang berlaku. Yang penting dia soleh. Dia tidak menjadi muslim. Maaf Cikgu Sain kalau saya salah ambil petikan mendasing itu. Tapi tidak salah kalau kita takwilkan apa yang saya sebut tadi. Ustaz Fadlan, bolehkah kita fahami akulah pendengarannya yang mendengar dengannya ila akhirihi itu sebagai semua tindak tanduknya Allah channelkan untuk memperjuangkan syariat Allah. Sahih. Ana uwafiqukum. Ana uwafiqu ma'akum tamaman. Mia bil mia. Wallah. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, Masya Allah. Menarik. Menarik. Jadi itu yang sepatutnya difahami. Bukan difahami dengan yang salah. Dan ini juga sebagai dalil beberapa ajaran sesat. Ajaran sesat yang bersifat boleh ilhad, boleh jadi kufur. Seperti mana yang sebut tadi, iaitu ada fahaman dipanggil hulul. Mengatakan zat Allah menduduki zat hamba. Itu jadi kafir. Ataupun ittihad, menyatakan zat Allah bersatu dengan zat kita. Itu juga adalah kufur. Sedangkan Allah dan Rasulnya bersih dan jauh daripada tuduhan dan dakwaan seumpama itu. Akhirnya, Imam Ash-Shawkani berpendapat, maksud yang dikendaki dalam hadis di atas ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, maksudnya, celahan-celahan syaitan, iblis akhirnya menghilangkan darjah ihsan kita kepada Allah. Bukan yang dikejar itu reda Allah. Yang dikejar itu adalah reda manusia. Semalam saya selitkan faham ini pada pertemuan dengan bakal-bakal imam di seluruh negeri Perak. Kerana kita jadi imam, kita berada di hadapan saf, berhadapan kita berada di hadapan saf manusia. Tetapi nanti selepas kita mati, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita habiskan. Allah membekalkan kepada anggota-anggota tersebut, anggota-anggota badan ini tadi, nur yang sebut tadi, nur, satu cahaya. Cahaya itu akan menyuluh jalan hidayah, jalan petunjuk, bimbingan Allah. Serta jalan itu akan menghindarkan kita termasuk terjerumus dalam lubang-lubang kesesatan. Al-Quran telah menyebutkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, cahaya, nur kepada penduduk langit dan bumi. Kerana dalam kitab As-Sahih bahawa doa Nabi SAW khususnya ketika nak pergi masjid, Nabi doa Allah maj'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran. Allahu akbar. Tuan-tuan, bagaimana para ulama menyambungkan antara dalil dengan dalil sehingga kita merasa terpegun dengan kefahaman mereka. Hadis tadi mengatakan tentang bila Allah cintai, segala anggota ini akan dipandu. Bagaimana cara dipandu? Ibnu Rajab mengatakan ialah apabila kita menjaga semua-semua ni, makrifatullah kita, kita kenal Allah dan kita sampai darjat ihsan. Kita sentiasa merasai pengawasan Allah. Jadi tak berani kita nak tengok benda tak elok, dengar benda tak elok, pegang benda tak elok, langkah tempat ke tak elok. Itu satu tafsiran. Tafsiran Ash-Shawkani mengatakan bahawa Allah akan bagi nur kepada kita, kepada anggota-anggota tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan nur kepada anggota mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, dan sesuai dengan apa yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah maj'al fi qalbi nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Ya Allah, jadikanlah pandanganku cahaya. Ya Allah, jadikan telingaku, pendengaranku cahaya. Cahaya ini akan menyuluh mana yang boleh dibuat, mana yang tidak boleh dibuat. Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya baca dah kitab ini banyak kali, tuan-tuan sekalian. Pagi tadi pun saya baca. Sebelum mudarasah pun saya baca. Tapi bila sampai kepada penerangan mudarasah, lain, tuan-tuan sekalian. Allah campakkan ilham dan nur. Barangkali itulah nur. Kerana apa yang tidak terfikir untuk saya lafazkan terlafaz dalam mudarasah ini. Allahu akbar walillahil hamd. Ini barakah daripada majlis ilmu dan penyertaan tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menganugerahkan kita nur ini, anwar. Jamak kepada nur adalah anwar. Beruntunglah siapa-siapa yang nama Anwar. Semoga Allah membekalkan nur. Dan orang yang bernama Anwar itu menggunakan nur-nur Allah untuk bertindak menggunakan panca inderanya. Yang tak ada nur, sebab itu orang Melayu banyak agaknya namakan nur kepada anak-anak perempuannya. Nur itu, nur ini. Ada sahabat saya namanya Nur Zamri, lelaki. Tetapi ada nur di depannya. Saya tidak ada nur. pada nama, tetapi mudah-mudahan tetap juga tidak tercicir mendapat nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita berhenti di sini. Dan esok kita akan sambung wali-wali Allah dimakbulkan doanya. Allahu Akbar. Wali-wali Allah akan dimakbulkan doanya. Subhanallah. Ini esok kita akan bincang.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Yes, masih jadi Pera FM, ada hiburan dan juga informasi. Assalamualaikum, selamat malam Yub Yung. 7.4 minit malam ketika ini. Terima kasih terus dengarkan Pera FM yang sentiasa menemani anda dengan menyajikan hiburan terbaik juga informasi terkini. Untuk meneruskan lagi siaran di Pera FM menerusi ruangan Atakoma, anda bertemankan Nana di sini sehingga jam 12.30 malam untuk edisi hari ini 19 Mei 2026. Hari ini hari Selasa bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang baik, insyaAllah, walaupun di ketika ini masih lagi ada urusan yang belum selesai, mungkin urusan dengan keluarga, ambil anak kan, bawa balik kerja lagi, pada nak sediakan makan malam lagi. Diharapkan anda semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah boleh lakukannya dengan tenang sambil bertemankan Pera FM di sini. Dan sebelum meneruskan lagi siaran Pera FM malam ini, dan ucapkan terima kasih kepada Eli Fazilah Nafi yang baru saja menemani anda seperti tadi, berusir ruangan Moh Gebang. Diharapkan terus kekal bersama Nana sehingga 12.30 malam nanti. Terus layan Pera FM, ini Datuk Hatan Rendang, Tak Berbuah. Pera FM,

0: Fatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di PRF.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Pesanan Abu Nutujuh 24 minit malam, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Waqi'ah ayat 57 hingga 62.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kamilah yang telah menciptakan kamu dari tiada kepada ada, wahai golongan yang ingkar. Maka ada baiknya kalau kamu percaya akan kebangkitan kamu hidup semula pada hari kiamat.
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Mengapa kamu masih berdegil? Tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani yang kamu pancarkan ke dalam rahim?

0: Adakah kamu yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kamilah yang menentukan dan menetapkan masa kematian tiap-tiap seorang di antara kamu, dan kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan.

0: Bahkan kami berkuasa menggantikan kamu dengan orang-orang yang serupa kamu, tetapi tidak seperti bawaan kamu, dan berkuasa menciptakan kamu dalam bentuk kejadian yang kamu tidak mengetahuinya.
1: Walaqad

0: Dan demi sesungguhnya, kami telah sedia mengetahui tentang penciptaan diri kamu kali pertama. Maka ada baiknya kalau kamu mengambil ingatan bahawa Allah yang telah menciptakan kamu dari tiada kepada ada berkuasa membangkitkan kamu hidup semula pada hari akhirat kelak.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag penyiaran

0: Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, Pak Yung. Hampir 7.44 minit malam ketika ini. Terus bertemankan Pera FM. 18 jam sehari ada hiburan dan juga informasi. Salam maghrib juga buat anda. Semoga telah selesailah ya mendirikan solat fardu maghrib yang mana sebentar tadi tepat jam 7.24 minit malam telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan di waktu maghrib ni apa yang kita boleh lakukan? Banyak yang kita boleh lakukan. Antaranya yang penting sekali, kita berhenti sejenak daripada melakukan urusan-urusan dunia. Kita ambil masa sedikit untuk diri dan Allah. Dan kita perbanyakkan baca Al-Quran. Semoga dengan membaca Al-Quran, tenang hati kita ya dengan kalam Allah. Perbanyakkan doa kerana waktu yang baik untuk berdoa dan berzikir kepada Allah. Dan perbanyakkanlah zikir dan istighfar untuk kita bersihkan hati, dekatkan diri kita kepada Pencipta. Baik, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Dan terus dengarkan Perak FM, pastinya di sini ada hiburan dan juga informasi terus menemani anda di mana-mana jua anda berada, yang sedang bertugas maupun yang dalam perjalanan ketika ini. Untuk jam seterusnya, jangan lupa untuk kita meriahkan malam ini dengan seleksi lagu pilihan anda. Zona seleksi pendengar akan ke udara dari jam 8 hingga 10 malam. Hantarkan kiriman WhatsApp pilihan lagu anda menerusi talian 010-200-7055.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Soară bertemu soare.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita di kongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

Dan pertanyaan, apa khabarmu di sana? Diharapkan anda sihatlah adanya. Ya, kalau kata kurang memuaskan tahap kesihatannya, jangan lupa untuk dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan melarat. Mencegah lebih baik daripada merawat. Okey, dah pun 8.15 minit malam. Kita nak berhibur juga dengan lagu pilihan pendengar. Jadi untuk yang nak dengarkan lagu pilihannya dikeudarakan malam ini, boleh hantarkan pilihan lagu melalui kiriman WhatsApp di talian 010-200-7055. Nyatakan tajuk lagu, nama penyanyi dan juga nama anda sebagai pengirim. Seperti kiriman Abang Sam dari Meru Raya yang nak dengarkan lagu Hapus dari persembahan Masya Masyita. Jom kita layan para FM untuk koma je.

tersedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

Baik, lagu dari kumpulan Damasutra, lagu Berjodoh Sufi, merupakan lagu pilihan Jaini Soho dari Tanjung Tualang. Semoga terhiburlah mendengarkan lagu yang menjadi pilihannya malam ini dikeudarakan menerusi ruangan seleksi pendengar. Untuk anda juga yang dengarkan Perak FM ketika ini, diharapkan anda terhibur. Jadi kalau kata yang lain nak juga dengarkan lagu pilihan anda dikeudarakan di radio menerusi ruangan seleksi pendengar malam ini, jangan malu, jangan segan. Hantarkan pilihan lagu anda melalui kiriman di talian WhatsApp 0102007055. Kita terus menemani semua pendengar kita yang mungkin dalam perjalanan ketika ini. Semoga selamat tiba ke destinasi. Juga jangan lupa untuk kita titipkan pesan kepada mungkin ada kawan-kawan, ahli keluarga, abang, adik yang nak menunggang motosikal, supaya mereka juga sentiasa berhati-hati ketika berada di jalan raya. Pesan kat demo, jalan raya bukan tempat berlumba atau menunjuk aksi, kerana satu kesilapan nyawa boleh melayang. Jadi kita pesan dengan penuh kasih sayang supaya mereka sentiasa tunggang dengan berhemah dan patuhi peraturan di jalan raya. Hormat pengguna jalan raya yang lain, keselamatan milik semua. Dan sebagai panduan muslimin muslimat, sebentar nanti tepat jam 8.38 minit malam akan berkumandangnya azan mendekat masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Juga kita akan ikuti ruangan bicara ilmu melalui rancangan Nidaul Islam. Semuanya selamat lepas ini, semestinya untuk koma saja.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Apa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 1599.
8: Masa dah pun 8.38 minit malam. Berkumandanglah azan berkah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ha, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum, lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi, kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang, membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Baik, saya selamat mendirikan anak soleh, anak Father Isha. Semoga hati yang pernah dipujuk tenang dan jiwa yang resah dipenuhi cahaya iman. Amin, insyaAllah. Dan kita menuju ke jam 9 malam sebelum kita ikuti berita utama seketika nanti. Dan anak tunaikan terlebih dahulu permintaan dari Kak Azie Roziah dari Simpang pula yang nak dengarkan lagu dari Persembahan Mimi Asmidar, lagu yang berjudul Keikhlasan. Ditujukan anak buat sahabat CJU, Klub Sahabat Perak FM dan sahabat senama Rozia dan geng Mall UNICEF. Terus kekal bersama Perak FM semestinya untuk koma aja.
1: Ruangan seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.

0: tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa, termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
1: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan, termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen, JIM, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
2: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti. Pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit. Penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigrasi. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ecosystem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
0: Menurutnya, GIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara, manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
2: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Alif, siapkan laporan penerjemah menteri biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua gitu, kita laporkan sebagai nota penerjemah menteri kepada rakan-rakan penerjemah menteri di atas permintaan yang berhormat Perdana Menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
3: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
3: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagipun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevon Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. 4 keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, selamat malam, selamat beristirahat buat Yub Yong di waktu malam ini ya. Semoga kita dapat rehatkan badan, tenangkan fikiran, kita cas semula tenaga supaya esok kita kembali bertenaga dan bersemangat untuk kita jalani hari esok dengan sebaiknya. Dah pada 9:19 malam, terima kasih mana yang terus kekal bertemankan Perak FM bersama Nana pada malam ini, dan kita berhibur dengan seleksi lagu-lagu pendengar sehingga jam 10 malam. Baik, lagu yang baru saja kita dengarkan sebentar tadi dari kumpulan UK, Tergamak Kau, merupakan lagu pilihan Muhammad Azizi dari Batu Gajah sebagai terhibur. Dan selepas ini Nana nak putarkan lagu pilihan Musri Larut dari Kuala Subetang, nak dengarkan lagu persembahan kumpulan Freedom, lagu berjudul Jauh Dirindu. Dan juga selepas itu kita akan dengarkan lagu pilihan Kak Hazliza Bahar dari Tasik, yang nak dengarkan lagu berjodoh patahnya Sayap Malam dari kumpulan Masa. Lagu dituju buat sahabat grup CJ, you dan pendengar setia Para FM, semoga terhibur hendaknya. Para FM, untuk koma aje.

0: satu malam bukan sekadar tentang bising kota, tapi tentang musik yang hidup dalam jiwa. Kamu terbaik.
1: Begitu juga kamu bilang.
0: Lagu-lagu yang dulu jadi peneman waktu sunyi, kini kembali mengisi malam minggu kamu. Dimensi Rock Jiwang. Setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pera FM untuk kamu aja.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alex Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
0: RFM, hiburan berinformasi.

0: aku cinta.
1: Terima kasih terus dengan Kano Pera FM 9.35 minit malam. Sambil bersantai-santai, sambil beristirahat, malam ini kita layan terus lagu yang menjadi pilihan pendengar seterusnya. Kiriman dari Azharul Zaman Aziz dari Manjung, yang nak dengarkan lagu dari Azmani, Sebenar Cinta. FM, tukang majlis.

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: Satu, jangan melanggar lampu isyarat merah. Dua, jangan bermain telefon ketika memandu. Tiga, amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang, rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ah, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah.
3: U-L-A-H.
4: Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
1: Baik. Berat FM untuk komen.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.

petang. Terima kasih terus dengan kerana Perak FM 18 jam sehari. Ada hiburan dan juga informasi terus menghiasi malam anda dengan lagu-lagu terbaik. Ada lama, ada yang baru, ada yang lagu-lagu tempatan dan juga pilihan antarabangsa. Diharapkan terhibur mendengarkan seleksi lagu yang diikut darikan malam ini ya. Dan sebelum kita nak dengarkan lagu seterusnya, kita ada yang menanti untuk seketika nanti persembahan Datuk Seri Siti Nurhaliza, Kesilapanku Keegoanmu. Nana nak kongsikan mengenai STR Fasa 3 ataupun sumbangan tunai ramah, singkatannya STR, di mana permohonan baru dan rayuan masih dibuka sehingga 15 Jun 2026. Dan untuk info, Kerajaan Bandar memperuntukkan RM15 bilion bagi STR dan SARA untuk membantu meringankan kos SARA hidup rakyat. 8.3 juta penerima STR menerima manfaat. Dan penerima STR turut menerima SARA melalui MyCard. Jadi untuk semakan dan kemaskini permohonan, anda boleh layari bantuantunai.hasil.gov.my. Okey, jom terus layan Perak FM semestinya di hiburan dan informasi. Tukar rumah je.

0: Itu merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Ibadah sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di PRF.

0: Assalamualaikum. You be young. Dah pun 10.27 minit malam. Baik, saya sebelum kita dengarkan lagi lagu-lagu terbaik selepas ini kan, dan nak sama-samalah kita renungkan yang mana satu perkongsian di media sosial baru-baru ini mendapat perhatian warga net, yang mana tular di media sosial mengenai seorang rider berhenti di tepi jalan untuk membantu seorang warga emas berkerusi roda melintas jalan, yang mana rakaman itu sangat menarik perhatian kan. Dan dalam video yang dikongsikan itu, rider tersebut telah dilihat mengetepikan seketika urusan kerjanya. Walaupun beliau sendiri dalam urusan kerja, namun beliau mengambil masa sedikit untuk membantu seorang warga emas dengan menolak kerusi roda seorang pakcik ni yang berada di laluan jalan kan. Walaupun ianya nampak mudah, nampak kecil, tapi sebenarnya adalah satu perbuatan yang orang kata sangat bermakna untuk setengah orang kan. Dan juga apa yang perlu selain daripada bantuan itu, satu sisi lain yang dapat kita lihat juga adalah bahawa jalan raya ni, selain pada jalan raya, kaki lima, premis awam dan ruang bandar, bukan hanya untuk orang yang sihat, sempurna, laju dan kuat, tetapi ianya juga adalah milik warga emas. OKU, ibu mengandung, pesakit strok, pesakit jantung, dan semua sekalilah ya, yang ada yang perlukan sedikit masa untuk bergerak. Jadi kita sebagai masyarakat yang sihat tubuh badannya, perkataan kita hulurkan sedikit bantuan untuk memastikan kelancaran urusan mereka ini juga kan. Jadi untuk kita yang lain juga sebagai yang memerhati sesuatu yang dikongsikan ini, sama-samalah kita untuk terus lakukan kebaikan walaupun kita tidak mengharapkan balasan. Namun sebenarnya setiap apa kebaikan yang kita lakukan, sekecil-kecilnya, ianya mampu mengubah hari seseorang menjadi lebih baik. Dan jangan pernah jemu untuk berbuat baik, kerana setiap kebaikan pasti kembali kepada diri kita, insyaAllah. Kita nak teruskan lagi hiburan malam ini dengan persembah dari Datuk Jamal Abdillah dan Malik, Aku Maafkan Kamu di Perak FM. Tukang Maja.
1: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci

0: ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Bila dalam keadaan darurat macam ni, baru kita tahu yang roh kesusahan tu.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Woi! Nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hei, ingat ni jalan dia punya ke?
2: Sabar, Kamarul Zaman. Sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
1: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
2: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
1: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
2: Aduh. Eh, sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasa. Setelah di jalan raya, ingat pengguna yang lain.
3: Masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomba Syafiq Fahim untuk pendengar Perak FM. Untuk

0: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Semestinya Pera FM untuk koma aja. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda untuk terus kami menemani anda ke mana-mana juga anda berada. Selamat beristirahat, selamat bersantai-santai. Mana yang sedang bertugas, semoga dipermudahkan urusan anda. Yang mana sebentar nanti juga, tepat jam 11 malam, kita akan ikuti berita utama. Kita akan singgah sebentar ke Nasional FM, dan selepas itu kita kembali berhibur bersama di Perak FM Musi Ruangan Zona Music. Terus kekal bersama Perak FM untuk koma je.
2: Selamat memandang.

0: Aftesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Jom dengarkan Radio Malaysia PRFM, untukku meraja.

0: Puh, main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
2: Ha, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk koma aja.
3: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan Apa Cerita Koma?
4: Yes.
3: Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
5: Hari ini apa dia pun?
6: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
5: Ulah.
6: Ulah.
3: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
7: Banyak pantun hari ini.
5: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
7: Yalah, tinggi-tinggi ni.
5: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
3: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
8: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
9: Allahu
8: Akbar. Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
3: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

0: dengarkan lagu-lagu rock jiwang. Jangan lupa untuk terus dengarkan Para FM setiap hari Sabtu 9.15 minit malam sehingga 11 malam. Lagu-lagu rock kenangan nak menghiburkan malam minggu anda. Dan tugasan anda berada di penghujungnya menemani anda mesti ruangan terkoma untuk edisi hari ini. Terima kasih yang sudah bertemankan Nana. Diharapkan anda terhibur menekan seleksi lagu-lagu yang dikeudarakan malam ini. Teruskan kesetiaan anda sampai bila-bila bersama Pera FM. Dan untuk seketika nanti tepat 12 malam kita akan ke Nasional FM. Dan seketika nanti juga kita akan ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Mulk. Jadi selamat malam semua, jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Hiburan berinformasi Pera FM untuk komen.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangalah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hiburan berinformasi, Pera FM, untuk koma aja.

0: dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani semua. Terima kasih untuk Aizat bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 20.0-nya. 8 malam hingga 12 malam nasional malam. Dan kini tibalah masanya untuk National Game Burhan tu segmen nombor 1 tengah malam anda mengambil alih ruang udara National FM. Dan kita buka lembaran hari baru Rabu 20 Mei 2026 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Mudah-mudahan semalam berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semalam diberi kesembuhan kepada yang sakit. Mudah-mudahan semalam anda terus sehat sampailah ke hari ini. Kerana kesihatan itu sangat-sangat penting untuk kita. Kadang-kadang bila difikirkan, biarlah duit tak banyak tapi badan kita sentiasa sihat. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Kita sihat, boleh kita keluar berjihad mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Tapi yang tak sihat tu, jangan lupa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan pandai-pandai sendiri. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan, okey? Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Semua okey, geng-geng Burhan tu. Saya panggil anda semua sebagai geng-geng Burhan tu. Geng saya tau. Nama nampak macam ganas, geng Burhan tu. Tapi jangan risau, dalam hati kita ada tamahan. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng Burhan tu untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Buat yang tengah bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat memulakan kerja. Di tengah malam mencari rezeki, InsyaAllah mudah-mudahan rezeki itu diberkati Allah SWT, InsyaAllah. Jadi tahan-tahanlah mata itu ya, jangan sampai tertidur pula. Apatah lagi anda sedang mengendalikan mesin-mesin, bila tertidur tu sangat-sangat berbahaya. Berapa banyak kemalangan di tempat kerja yang berlaku sebelum-sebelum ini, saya tidak mahu terjadi kepada anda semua. Jadi berhati-hati dalam melaksanakan kerja dan juga tugasan anda, sambil kita pikul tugasan itu dengan penuh tanggungjawab dan juga amanah. Sambil itu juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Burhan tu. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 Mei pagi. Hiburannya agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujur katil.
1: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat aku sakit hati.
2: Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita, balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu?
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja.
2: Geram aku. Tak apa, tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
2: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Khalifah dengan Cik Mat Molek. Mana ni Cik Mat Molek semua ni? Dah laporkan diri anda bersama dengan saya. Cik Mat Molek ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Anak nak pergi sekolah, dia katanya. Ayolah gosok lah eh. Ada yang tengah lipat kain lagi. Biasalah suri rumah tangga ni kerja tak habis tau. Tengah basuh pinggan. Tengah basuh baju pun ada. Siang kerja. Kadang-kadang balik lewat, inilah masanya kan. Yang dapat tidur sekejap, pagi nanti nak bangun awal lagi kan. Begitulah rutin harian kita. Itulah perjuangan hidup kan. Selagi belum tutup mata, selagi itulah kerja, kerja, kerja. Tak apalah, kita buat sesuatu itu dengan penuh keikhlasan. Hati kita ikhlas. Bila hati ikhlas, jiwa kita akan jadi tenang ya. InsyaAllah. Baik, sementara itu ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baharu, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Terengganu pula di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut, Temerloh, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan juga Rompin, Johor di Keluang, Mesing dan juga Kota Tinggi, Benggala Sarawak di Sibu, Kapit, Song dan juga Belaga, termasuklah Miri, Beluru, Telang Usan dan juga Marudi, Sabah di pedalaman di Tenom dan juga Beaufort sehingga jam 2 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya memang hujan bang tempat saya ni lebat ni. Oh sedap dari selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur. Layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Adib Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Lagat ke tak lagat tu mata tu. Ada yang ramai berjanji dengan saya, bang saya sampai pukul 6 pagi tau. Rupanya pukul 2 pagi dia dah terlayang dah. Tak tahu pergi ke mana. Tahu-tahu mimpi sampai ke Australia, sampai ke London, sampai ke Paris. Okey juga lah eh, dapat mimpi yang indah. Kalau dapat mimpi yang mengerikan, jangan salahkan saya tidur tak cuci kaki. Betul, dulu dapat mimpi yang buruk je kan. Kita bagi tahu orang tua je, orang tua cakap, itulah tidur tak cuci kaki. Apakah kalau kita cuci kaki tu, kita tak dapat mimpi yang buruk? Banyak juga persoalan dekat situ kan. Okey, mana dia geng-geng berhantu? Dah lapor diri anda bersama dengan saya. Mereka yang berada di atas jalanan macam mana? Jalan raya bergerak lancar? Okey, baik. Ada kalanya tempat yang anda lalu tu hujan kan? Berhati-hati terus. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bah semua. Kasih horn untuk Abang Manis. Pon-pon-pon. Okey, saya nampak. Ramai yang bagi horn. Mantap semua. Terus layan lagi. Ini dia daripada Kembara. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Hati emas. Hati kita kena baik. Biarlah apa orang buat pada kita, kita jangan buat orang. Jadilah hati yang emas. Terus bayang, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

berkenaan dengan berlayaran. Kita berlayar je hidup kita, ya. Kita lalui je apa saja. InsyaAllah perkara-perkara yang baik akan datang pada kita. Kalau kita lakukan perkara yang baik, kan? Kalau kita buat jahat, balasannya pun ada juga. 12.44 minit tengah malam. Ya, malam masih muda lagi. Bagi saya lah. Bagi saya yang bertugas ni, malam masih muda. Bagi mereka yang bekerja juga, malam masih muda. Tapi ada yang dah menguap dekat tempat kerja tu. Tak cukup tidur ke? Oh, okey. Tapi jangan tidur lah, eh. Jangan mengular tau. Yang penting jangan mengular. Baik, selain daripada MyCard yang baru akan dikeluarkan pada bulan Jun nanti, Jabatan Immigration juga akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baru yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan bermulanya 1 Jun nanti dan sekaligus memperkukuhkan keselamatan dokumen pengenalan negara. Jadi fasa permulaan pengeluaran melibatkan 4 pejabat iaitu Ibu Pejabat Immigration Putrajaya, Pejabat Pasport Jalan Duta, UTC Wangsa Maju Shah Alam. Tapi bagi anda juga yang ada pasport tapi masih lagi kata orang tu tamat tempohnya lama lagi, kan, tidak perlulah tergesa-gesa tukar pasport jika tempoh sah lebih daripada 6 bulan. Permohonan dalam talian mesti guna juga gambar sebenar, bukan gambar AI, ya. Jangan tergesa-gesa nak tukar pasport pula. Yang masih ada lagi berbaki 2 tahun setahun tu, tak perlu tergesa-gesa. Bagi mereka yang dah betul-betul tamat tempoh di bawah 6 bulan tu, bolehlah tukar mulai bulan depan, ya. Pasport versi baharu, 94 ciri keselamatan. Jadi bila ada 94 ciri keselamatan ni, yang paling penting tak boleh dipalsukan. Sukar untuk dipalsukan. Itu yang paling penting. Begitu juga dengan MyCard kita. Bulan depan pergi ke JPN, kita tukar MyCard kita. Tapi tak perlu tergesa-gesa. Ada yang kelang kabut nak tukar tu. Itu yang jadi jam dalam talian. Dalam talian pun jadi jam tau. Bukan saja jalan raya yang sesak, talian pun sesak juga bila beramai-ramai menggunakan talian yang sama, kan. Astani Patola melaporkan diri. Ita Chok dari Ipoh, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke National FM. Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, Ambar JJ Gemas, Noraini Jupri. Kita ada Nur Dianan Dodin dari Biri Sarawak, PK Amin. Seperti biasa, geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang Selangor. Hasna Asrani, UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger. Dengan rakan-rakan ramai di sana, kan. Api Saril, Jali, Johan Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Sabidi Ahmad dari Teronoh, Alfred Lemert, Ali Zuhaili, Lin Roslinda, Muhammad Izzuan, hadir dari Kulim Kedah. Mat Subihi juga hadir dari Sungai Petani Kedah. Intan Hamid. Kita ada Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Apu Arminang, Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori, Pam Pam Pam, Sekomban Mari katanya. Luncur JBH mantap. Fazia G, Muhammad Yusuf, Azrin Ganu, Maimuna, Jamal Aloha, Ramlah Din, Din Khairuddin, Nolia Ramli, Lia Ramlah Din. Kita ada Syahputera Musim Johor, Rian Ahmad dari Kang Abelis, Marsa Saleh, Siti Hijana Tul Rahim. Kita ada Sun Flower juga, Tun Dr. Philip Maling, Dina Abdul Jalil Tawal, Johazmizi Abdullah dari Pucung. Dia katanya dah ready dengan kopi O dan biskut. Mantap. Anak Anton Gudak Sabah, Princess Su, Nurazila Yusof dari Pulau Pinang, Afif Nur Syazaf, Janet Zai, Cik Alin dari Ipoh. GBH on, layan lagu-lagu bersama National FM, enjoy katanya. Rasmi Diri dari Tawau, Janet Zai, Dat Reed, Ramli Lee, Sibu Sarawak, Nur Azila, Patia Saleh. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Semua okey lagi? Terus berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak.
sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Tentunya kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi pucuk katil. Luncur terus Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

Dan sebenarnya membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Bertemankan pemilik suara ini di jam yang kedua. Pertemuan Rabu 20 Mei 2026 untuk National Game Berhantu. Yang baru bangun tidur. Tertidur tadi bangun. Sementara menunggukan GBH pukul 12. Tak apalah, rehatlah. Dia kalau mengantuk tu, ubatnya adalah tidur. Kadang-kadang orang kata ubatnya kopi okau-kau. Tak juga. Yang paling mujarab adalah tidur. Baik, petang tadi, kalau kita lihat kan ada berbaki lagi 10 kapal Semut Flotilla masih lagi meneruskan pelayaran. Namun begitu, Semut Nusantara Command Center mengesahkan kesemua 10 kapal Global Semut Flotilla 2.0 telah pun dipintas Tentera Laut Rejim Zionis Israel IOF setakat pukul 8.25 minit malam waktu Malaysia. Dan SNCC memaklumkan kapalnya dipintas ialah Al-Sion yang membawa dua rakyat Malaysia, iaitu Muhammad Hariz Azrami dan juga Chin Xiaowei. Dan perkembangan lanjut akan dimaklumkan secara rasmi oleh SNCC nanti ya. Namun begitu, Global Semut Flotilla memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Jadi kapal tentera rejim itu membawa aktivis yang diculik termasuklah doktor, wartawan dan juga pembela hak asasi manusia dari lebih 40 negara dijadualkan berlabuh dalam tempoh kira-kira 2 jam lagi. GSF mendesak semua peserta bersama lebih 9,000 tahanan politik Palestin dibebaskan segera tanpa syarat. Selain daripada menggesa pemimpin dunia menuntut pembebasan peserta Flotilla, tahanan politik Palestin dan juga tebusan serta menamatkan genosid dan juga sekatan ke atas Gaza. Termasuklah rakyat kita 25 orang yang ditahan, yang diculik apabila mengikuti Global Semut Flotilla semalam ya. Kita doakan semoganya terus diberikan kekuatan dan semangat serta selamat untuk pulang ke tanah air, mudah-mudahan insyaAllah ya. Doakan bersama-sama. Kita mohon rakyat Malaysia mendoakan. Yang paling penting bagi umat Islam, doa itulah senjata kita. Senjata yang paling tajam adalah doa. Baik, terima kasih King Game Burhan tu. Ada Manja, ada Fatihah Saharbudin, kita ada Nolia Ramli, Fikri 92 yang melaporkan diri bersama dengan saya, Mak Yo, Vario, Lavender Girl, Lara Sofi, Nolida 24, Anissa Manaw, Yusran Zainal. Ini pun Abang Lori ni, Yusran Zainal. Wajah kuning katanya pesan dekat Pak Chad, bawa bas tu elok-elok. Pak Chad, elok-elok Pak Chad ya. Rosila Ramli, kubu-kubu beracun dari Pasir Putih. Kita ada Mursyidin juga hadir, Remy 78, pam-pam-pam, mantap. Kurma Jingga, dia kata selamat bertugas. Okey, selamat mendengarkan Jaman 67. Diana Zulaika, siapa lagi Junaidah, Kai Junaidah melaporkan diri juga bersama dengan saya. Metal Sejati, Anis Mohamin, ada juga Ita Chot, siapa lagi ramai sebenarnya geng-geng Bro Hantu ni, tapi ramai yang belum lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ajit juga turut hadir, Mutiara Delima, Adrian Amin, Cobra Fauzi, kirim salam dekat Abang Manis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, geng-geng berhantu, ramai yang tak sabar nak menyebut ID Adha kan, nak pulang ke kampung. Yang seronoknya dapat pulang ke kampung, dia bukan seronok pasal raya tu, tapi pasal dapat pulang ke kampung, dapat bersama dengan sanak saudara. Apatah lagi dapat, kata orang tu ada rezeki lebih tahun ini, dapat melaksanakan ibadah kurban. Itu yang paling penting. Okay, Siti Fatimah Azlan Abdul Wahid, kita ada Fiza Syazwina,
Salam dari Keluang katanya. Okey, jom beribadah dengan lagu ini. Bagi semangat anda untuk menyambut idea doha bersama di Hari Raya Cendrawasih. Jadi terus layan Kem Buruhan tu.

sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tum Haram. Paduan suara Udi Narayan bersama dengan Al-Kayani Muhammad Dil Kasukun. Semuanya bergoyangnya. Oh no, nampak goyang-goyang. Yang sedang makan jangan bergoyang pula. Kunyah betul-betul. Ada yang baru dapat makan, baru balik kerja bang. Alhamdulillah. Makan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Diakhiri dengan Alhamdulillah. Yang dekat kedai-kedai makan pun sama juga. Tengah lepak, tengah bersih-bersih dengan kawan-kawan. Terima kasihlah pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toke-toke warung yang terus bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang berniaga burger bersama peniaga burger se-Malaysia, Abang Burger, Akak Burger. Macam mana hari ini perniagaan? Saya mengharapkan perniagaan anda bertambah maju, insyaAllah ya, kepada semua peniaga-peniaga se-Malaysia. Baik, kita tahu Jalan Gua Musang Lodging yang ditutup pada 3 Disember yang lalu kan, akibat tanah runtuh. Ada berita baiknya, ianya akan bakal dibuka semula kepada pengguna pada 21 Mei ini, iaitu esok insyaAllah. Pengurusi Jentera Kawasan Kerja Raya Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izani Husin menyatakan pembinaan jalan lencongan sementara di lokasi terjejas kini hampir siap dan juga dijangka mula digunakan pada esok lah, hari Khamis. Jadi pembukaan laluan itu sangat-sangat penting sebenarnya kalau kita nak lihatkan, bagi memulihkan semula hubungan pengangkutan antara Kelantan, Pahang dan juga Perak yang terjejas sejak kejadian tanah runtuh yang berlaku. Mudah-mudahan jalan itu dapat memudahkan anda semua. Buka jalan je pastinya merancangkan kembali sektor ekonomi antara negeri, khususnya yang melibatkan sektor pertanian, pelancongan dan juga logistik kan. Okey, yalah, tak lama lagi nak Aidiladha. Siapa-siapa yang selalu menggunakan Gua Musang Lodging,

boleh gunakan lah. Baik, aku Zah, selamat pagi. Mi Views, Zawati, Zahariza, Senik, Labubu, Penang 78, Gang Rimba, Nura, Chef Zeng, Yus, Besut Terengganu. Ada Ikram juga, Razak Pak Yus, Rabiatul Eliana, Zai, ada Iswani 87, Puteri Lilin, Syah 83, Suzana Ahmad, Zubaidah Ida, Siti Hajar, Adim GP, Sania Muhammad, ada Limas, Kopi O, pam-pam-pam, mantap Kopi O. Ramai juga Abang Lori melaporkan diri dengan saya tau. Nur Cahaya, Yus YMC juga dari Perlis, Tiger Aini, Lina Adam, Edis, Edizam Rosli, Are You Sleeping? Brother John, Ju 2754, Ida, Jomel, Daya yang sedang menjahit pada waktu ini. Dengan lagu raya tadi dikatanya menggigil je badan. Nur Julai, Jun Haritz, Alan Burger, Geni, Kona Pulau Pinang, Nur Lidah Yahya, Zua Rock and Roll Burger. Zabar lagi, sampai lagi. Ramai juga lah ya yang melaporkan diri. Terima kasih tahu semua geng-geng berhantu. Saya sangat-sangat suka dengan geng-geng berhantu ni. Sporting, supportif, semuanya sanggup teman berteman sampai pukul 6 pagi. DJ Rahmat juga turut hadir. Lepas ini 1.30 minit pagi seperti biasa, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, bermakna kita tukar mood kita. Jangan bertukar apa tau. Saya tak suka anda bertukar menjadi Superman ke Spiderman ke Gaban ke. Kita bertukar jiwa kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu-lagu kenangan. Mudah-mudahan lagu itu terimbau kenangan manisnya yang mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit seperti biasa kita tolak ke tepi dahulu, kerana dalam kenangan pahit itu nampak seperti ada perjuangan kehidupan. Betul, dalam kenangan pahit itu jangan kita kenanglah, takut nanti luka lama berdarah kembali. Kita fikir-fikirkan ke depan. Hidup ini sebenarnya bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi tentang kita belajar bagaimana menari di bawah hujan. Lagu yang kita panggil lagu-lagu menangis sepi bujur katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza, lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di ruang udara Nasional FM ini memberikan kemanisan sehingga pukul 6 pagi nanti. Terus luncur di Nasional FM.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

kumpulan Mei dengan sketsa sebuah cinta. Ada yang cakap dengan saya, teringat seseorang ni bang, mendengarkan lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Teringat siapa tu? Siapa tu? Teringat kata orang tu, cinta lama lah, cinta yang tidak kesampaian. Tapi kita rasa bersyukur sebenarnya. Setiap pertemuan itu pastinya ada keindahan. Cuma kadang-kadang perpisahan itu je, perpisahan yang menyakitkan. Tapi itulah lumrah cinta, bertemu, berpisah. Nah, sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, tentang perpisahan itu bergantung kepada diri kita. Tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional yang berhantu. Baik, Perdana Menteri mendoakan agar seluruh jemaah haji yang berada di Tanah Suci dikurniakan haji yang mabrur, dipermudahkan segala urusan dan juga kembali ke tanah air membawa semangat baru buat keluarga, masyarakat dan juga Malaysia tercinta. Ya, kita juga doakan semoga jemaah-jemaah haji, hampir 31,600 telah pun berada di Tanah Suci pada ketika ini. Dan kalau sama-sama kita lihatkan, haji ini sebenarnya bukan sekadar perjalanan ibadah lah ya. Sebaliknya madrasah tarbiyah yang pastinya membentuk jiwa, menyucikan hati dan juga meniupkan semangat baru untuk kita, kata orang tu, kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara dengan lebih ikhlas dan juga penuh ihsan. Mungkin ada saudara kita, ada ibu dan ayah kita di Tanah Suci. Untuk hari ini dah tanya kabar mereka belum? Kalau diikutkan waktu di sana pukul 9 malam, kita jam 2 pagi, waktu sana pukul 9 malam, mereka masih lagi belum tidur rasanya. Jadi elok anda bertanya kabar. Mesej je, ayah, ibu, apa khabar? Bagaimana keadaan di sana? Kesihatan macam mana? Jangan lupa minum air banyak-banyak. Cuaca panas di sana kan? Di sana panas dan kering. Badan cepat, kata orang tu, kehilangan air. Jadi minum airlah banyak-banyak di sana ya. Jaga kesihatan, doakan mereka semua. Dan mintalah doa mereka juga yang ketika ini berada di Tanah Suci untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita juga dapat menjejakkan kaki di Mekah dan juga Madinah untuk mengerjakan ibadah haji. Ibadah umrah senang untuk anda kerjakan bila-bila masa saja, insyaAllah. Kalau dijemput Allah SWT ke Tanah Suci, bila-bila masa. Cuma haji ini agak sukar sikit, tak semuanya. Walaupun kita banyak duit sekalipun, belum tentu kita dapat pergi ke sana kerana ada kuota-kuota yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Kita cuma mendapatkan 31,600 kuota saja. Tapi kita juga mengharapkan hubungan baik negara kita. Kata orang tu dapatlah, kata orang tambah lagi kuota tahun hadapan, insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan. Baik, Khairul Azli Lizam, selamat pagi untuk anda. Puteri Nora Kaliza Nazri Yahya 94, ada Mamek Sabah Lori, Hayati Ahmad, ada Ros Ana Budak Nakal, Suriati Sumadi Ati 80, siapa lagi melaporkan diri, Lin Manzek Abdullah, kita ada Isah Abilun, Raisal Cahaya Bulan, Zidek Pilot Darat, Zidin Pilot Darat, Paman Eji Cinta Hati 79, Abang Long Awang dari Binturo, Nizam Grab Pulau Pinang, Boy Tobing, Nora Shikin, Cik Ros, Nur Julai, Mizi 85, IW Jamil, Adinda, ada Faizal JB, Nur 68. Oh, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri ya. Mantap, Mama Mira, Azman Arifin, Abang Long Gentar, ada Cisha, Rukia 65, Udak Mael, Jenia Vanisa, Adam Malik, Syafiq Irsyad, Rosi Cik Ros, Izian, Bunga April, Wiranti, Farif Hakimi dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Kalau salah tu kita maafkan lah. Kalau ada orang minta maaf, kita maafkan je. Mudah-mudahan nanti kita kembali tenang.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh

sebuah lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Allah Yerham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia. Membawa kita ke 2.28 minit pagi. Hari ini cepat rasanya masa berlalu kan. Itu sebab orang kata masa itu emas. Jadi jangan bazirkan masa kita. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang dah menangis pun, menangis tepi wujud katil. Yang tengah buat kuih, yang ada dekat dapur menangis.

dengan kita, hidup dengan kita sampai ke akhir hayat. Itulah kenangan. Tapi yang paling penting, apa pun kenangan itu, kenangan manis, kenangan pahit, pasti ada satu pembelajaran yang kita boleh belajar dari situ, kan? Sebab kenangan itu akan memberikan pengalaman. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik, guru yang terbaik dalam hidup kita. Mematangkan diri kita, mematangkan pemikiran kita, mendewasakan kita. Dan pengalaman itu juga mengajar kita tentang erti kehidupan. Baik, dalam kerajaan sebenarnya, untuk meningkatkan tahap keselamatan dan juga mencegah kejadian buli dan juga penderaan di pusat-pusat asuhan kanak-kanak, kan? Dan semua pusat perlindungan dan juga taman asuhan kanak-kanak, taska di Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM perlu memasang kamera litar tertutup ataupun CCTV sebagai salah satu syarat utama. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat Lim Hui Ying menyatakan langkah itu sebenarnya meningkatkan tahap keselamatan di pusat asuhan. Dan pemasangan CCTV di premis bukan saja bertujuan membantu keadaan semasa, malah turut berfungsi sebagai langkah pencegahan kerana penghuni dan juga petugas sedar setiap pergerakan diperhatikan, kan? Sebab kita nak elakkan kejadian penderaan lah, terutamanya, kan? Dulu banyak kita dengar ambil anak dekat pusat asuhan, kenapa pipi dia merah-merah, kan? Rupanya kena penampar oleh penjaga di pusat asuhan. Kadang-kadang kita tengok, kita hantar pagi elok, tiba-tiba ada luka dan sebagainya, kan? Jadi perkara-perkara inilah kita nak elakkan. Dan kalau ada penderaan, kita dapat tahu, kan, mereka sedang dipantau. Kita sebenarnya nak, kata orang tu, berusahalah sedaya upaya untuk mengurangkan kejadian buli. Bukan saja di pusat asuhan kanak-kanak, kejadian buli ini di asrama-asrama, selama penuh kerjaan bersama, kan, di universiti-universiti pun kalau boleh CCTV di mana-mana. Okey, Fiza Riza, selamat pagi untuk anda. Mastura juga selamat pagi. Rose Alice, kita ada Kak Ai, Awin, Azli Zamaha, Kamal, ada Wani, ada Ishan, Nazni, AI 13, Wawani. Kita ada Nur Anis, Nurizam, Hamba Abadi, RKP Patron, KVDT, Mantak, Maluri, Pan Pan Pan. Abang Maluri kalau memandu dah agak, kata orang tu, dah beratus-ratus kilometer, dah lebih daripada 2 jam tu, berhentilah, eh. Berhentilah seketika, carilah. Kalau tak, mata tak mengantuk pun, segar-segarkan badan, renggang-renggangkan tangan, berhenti di kawasan rehat dan rawat, cari kopi O, cari air panas, nak mandi pun boleh. Ada juga di Ana Zulaika, dia kata semoga abang manis sihat selalu, amin. Saya jugalah, saya kata orang tu sering mendoakan kesihatan untuk semua pendengar Nasional FM. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga minum. Okey, Fauziah Osman, botak bahau, musang berbulu serigala, hadir pom-pom-pom, ber-SB pom-pom-pom. Ramai betul lah pilot-pilot dar abang berlori, brother-brother bas yang menopokkan diri bersama dengan saya. Mantap semua, luncur terus ke destinasi dengan selamat, mudah-mudahan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu lontaran suara Inka Kristi dengan Gambaran Cinta.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang meninggalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

lagu ciptaan Lan Laga lirik oleh Joey. Kumpulan Spring dengan Romantis. Romantisnya kan. Teringat jatuh cinta dulu kan. Siapa yang mula-mula jatuh cinta? Umur berapa anda mula-mula jatuh cinta? Umur berapa? Kalau saya terus terang, saya jatuh cinta umur saya ketika itu 18 tahun. Masa tu jatuh cinta dengan satu kampung tau. Teringat kan. Satu kampung lagi senang. Bila tak nampak je, tengok bumbung rumah pun cukup okey. Busy lah Pak Lima katanya umur 15 tahun. Lagi awal. Ali Kasim. Selamat pagi untuk anda. Ada juga Cik Puan yang hadir melaporkan diri. Syekin Yusof katanya umur 18. Ika Rosa katanya apa itu? Jatuh tangga sejarahnya. Kita kata jatuh cinta bukan jatuh tangga. Jatuh tangga dah tentu sakit kan. Majidah saya cinta monyet saya umur 16 tahun. Mantap. Okay, Rosmawi Ita Rosaya, Amantan, JS Julai, Norma Dayana, Kak Mas, Sherry 76 dari Australia, Nida Wahida, Dayang Gandora, Fida, Ina Fitri, Yusuf, Asang, Zaila, Mamu, LP 85, Zila, ada Ismi Pal, Asha, Mei, Miana, Suliza Liza, ada Ultraman, ada Azna, Abi Hashim, Rawatun, ada Yati, Ros Mamat, Bell. Mantap. Baik, cuaca macam mana tempat anda? Okey. Kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang, dijeran Tetmaran, Kuantan dan juga Pekan, Sabah di pedalaman, Sipitang, Tenom, Beaufort dan juga Nambawan, termasuklah di Pantai Barat, di Ranau dan juga Sandakan serta Terlupit sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Siapa lagi? Jatuh cinta umur berapa? Ada yang kata umur 15 tahun. Agar Fadil, Triplet dan Lori Isuzu melaporkan. Ada yang katanya tengah kepanasan sekarang ni walaupun tak hujan. Ya, betul. Ada kawasan yang dilanda panas kan, sebab kita dah memasuki monsun barat daya. Bila monsun barat daya ni, ada kawasan yang akan terima hujan, ada kawasan yang akan panas yang agak lama, agak berpanjangan sehingga September nanti. Jadi kalau di tengah-tengah malam pun, di awal pagi macam ni pun rasa berbahang je kan. Ada yang kata umur 17 tahun. Mantap. Jatuh cinta kali pertama. Tapi itulah, kali pertama bila kita jatuh cinta kan, kita punya excited tu kan, rasa lebih tau. Barulah kita kenal erti rindu macam mana. Tak nampak sehari, tak dengar suara sehari, rasa rindu je kan. Intan Bayong, lagi siapa lagi? Kali pertama jatuh cinta ni, dia punya rasa tak tahu macam mana kita nak gambarkan kan. Okay, sambung lagi berhibur dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati, merosik lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini dia lagu dari lirik ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa, Teruk Tanah Air Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus meluncur layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

isteri mimpi Shakila. Mana Shakila? Shakila sedang bermimpi waktu ini. Ada juga Shakila yang tengah buat kuih. Ada juga Shakila tengah menjahit. Ada juga Shakila tengah lipat kain waktu, pada waktu ini. Katanya mata tak boleh nak tidur sambil layan lagu-lagu terbaik di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nuna Alif Zai Alif. 3.27 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk semua geng-geng berhantu. Kalau boleh kita jangan jadi keldai account tau. Ada betul, ada orang yang nak dapat duit mudah, dia sewakan account, bagi kad ATM untuk disewakan. Hati-hati, itu amaran scam. Jangan jadi kambing hitam ya. Kalau kita pinjamkan ataupun beri kad ATM kita, jenayah boleh menanti anda. Anda boleh dikenakan di bawah kesalahan dan juga hukuman di bawah Kanun Kesesaan Pindaan 2024, Seksyen 424A, Seksyen 424B, 424C, 424D juga ya. Jadi hati-hatilah. Kita masih lagi berada di tahun merawat Malaysia, cuti-cuti Malaysia. Ini tak lama lagi cuti sekolah ni, ramai yang nak mengambil kesempatan untuk pergi bercuti kan. Kemana destinasi anda? Ke pantai timur, ke utara, ke selatan, atau ke Sabah, ke Sarawak? Kalau tanya saya, saya akan pergi ke pantai timur ataupun Sabah dan Sarawak. Kalau saya lah, sebab saya suka flora dan fauna, saya suka pantai. Kalau tengok flora dan fauna tu, rasa kedamaian je dalam hati. Nampak kehijauan je kan. Jadi kehijau itu adalah terapi untuk mata kita. Ada yang kata nak ke pantai timur. Terima kasih lah untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai, ada Mawar Putih, Airis Chomel, Nuri, Mat-

Taiping, Jamila Ahmad, Yung Izzah, Mala Ajit, Mek Kera, Nasi Lemak RM1.50, Ida Khairi, Mek Ida, Hayati Majid, Fifi, Nufi, Intan, Mel Forever, Said Al-Qudsi, Rin Nohara, Cik Ayu Jomel. Ramai, ramai, ramai. Terima kasih banyak-banyak. Jadi tepi-tepi like ni kena kasih turbo lah kan, bagi semangat dekat saya. Mok Wan, salam dari Usop. Usop mana tu? Usop NAC Tinta. Luncur terus. Ini geng-geng Perdua Rawang ni ya. Aman Hashim, geng-geng Perdua Rawang, jangan lupa jangan mengantuk-mengantuk, jangan terlupa pasang skru pula kereta tu kan. Saya ramai pendengar di Perdua Rawang. Dan dikabarkan di Perdua Rawang daripada depan sampai ke belakang on National FM. Betul ke Usop? Betul ke? Mama Moon. Oh, mantap Mama Moon. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi kita nak imbau kenangan menerusi lagu koleksi 80-an pula ya, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu yang tak mungkin kita lupakan. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini pula tempat bermanja kan. Tapi sebelum lagu kenangan lalu, saya nak berikan lagu ini dahulu. Nak bagi semangat untuk Hari Raya Aidiladha. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Dato' Chori Selamat. Allahyarham Aman Shah dengan kepulangan yang dinanti. Ramai yang nak balik kampung kan. Mudah-mudahan selenggara kereta dahulu. Dah servis, okey, jalan terus.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah.

penciptaan Chris Vedam lirik oleh Dato' Absar Hassan. Headwinds dengan segalanya mungkin. Ya, segalanya mungkin boleh berlaku dalam hidup kita. Apa saja boleh berlaku. Bergantung pada diri kita sama ada kita bersedia ataupun tidak menghadapi situasi yang tak pernah kita mahukan. Tapi ianya boleh berlaku. Lagu ini membawa kita ke 41 minit pagi untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Game Burung Hantu. Tak ada yang bangun pagi di awal pagi ini nak bersahur. Alhamdulillah ya. Terus lakukan amalan berpuasa yang memang sangat-sangat digalakkan pada 9 hari pertama Zulhijjah. Dengan kemuncak fadilatnya tertumpu pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah dan juga hari Arafah 9 Zulhijjah. Ya. Kalau kita tengok tu 1 hingga 7 Zulhijjah itu adalah puasa sunat harian. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah iaitu puasa yang mengingatkan kisah persiapan Nabi Ibrahim AS. 9 Zulhijjah hari Arafah kemuncak puasa sunat bagi yang tidak mengerjakan haji. Jadi selamat berpuasa untuk anda. Selamat berpuasa semua. Terus jaga kesihatan anda baik-baik. Jaga kesihatan. Tapi kesihatan awam tu kalau kita lihat kan bukan hanya berkaitan dengan hospital, klinik, ubat ataupun penyakit kan. Kesihatan ini juga turut merangkumi cara masyarakat kita menjaga kebersihan, mematuhi peraturan, menghormati ruang awam, melindungi kesejahteraan orang lain. Itu pun kesihatan juga tu. Kalau sebagai contoh tidak membuang sampah merata-rata, itu sebahagian daripada tanggungjawab sosial kita. Mematuhi larangan merokok di tempat awam, itu tanda kita menghormati sebenarnya hak orang lain untuk bernafas dengan selamat. Tidak menyebarkan maklumat yang palsu, itu juga berkaitan dengan kesihatan. Membantu melindungi orang lain daripada panik dan juga salah faham. Itu antara contoh-contoh kesihatan. Geng-geng Burung Hantu, Sam DJ sama pagi untuk anda. Hadir dengan kereta apinya, mantap. Kita ada siapa lagi, Linda Kitchen, Pak Ngas 98, ada Sidah Yong Izam. Laikilah Hasni dari Brunei melaporkan diri bersama dengan saya Ain Noraini. Ada Majidah Nolida 24, Azfa Cerah, Zulaika Azurin, Lady Heda, Kak Fira Sarah 85, Serindik Desa, Siti Khalijah, Cik Ia juga turut hadir. Jadi semua geng-geng buat kuih ni, kuih dah siap belum? Geng-geng buat kuih, kalau dah siap, alhamdulillah, syukur. Sambung lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional Game Burung Hantu. Hashtagnya adalah teruntuk, bukan teruntuk tapi seharum mawar dahulu, menangis bucu katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Ke Bollywood seketika, menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, menerusi lagu dari filem Dil Hai Tumhara, Dil Lagalia.

1000 tahun takkan mungkin nenangan kumpulan Bumi Putera Rockers. 1000 tahun takkan mungkin, yalah, mana mungkin kita boleh melupakan seseorang yang pernah berada dalam diri kita, yang pernah berada bersama-sama dengan kita. Tak mungkin kita boleh melupakan begitu saja. Baik, lagu itu membawa kita ke 4.26 minit pagi. Ada yang bangun pagi ini, bangun mengimpikan sebuah kejayaan. Yang belum dapatkan kejayaan, nak dapatkan kejayaan. Tapi sedar ataupun tidak, kejayaan itu bukan kunci sebuah kebahagiaan. Tapi sebaliknya lah, sebaliknya. Sebaliknya, kebahagiaan itu adalah kunci kejayaan. Jadi kalau nak berjaya, kita lakukan dengan lakukanlah apa yang kita suka. Bukan orang lain suka. Kita suka apa, kita kena lakukan. Bukan ikut kata orang lain. Kita kena jadi diri kita sendiri. Kita kena cintakan dengan apa yang kita kerjakan. Kita kena sayang dengan apa yang kita laksanakan. Barulah kejayaan itu akan datang kepada kita. Dengan kebahagiaannya sekali, kan? Baik, kalau kita lihatkan ramai golongan muda waktu ini memilih ekonomi gig ataupun GIG. Ia sekadar trend ataupun peluang. Sebab ramai yang golongan muda memilih kerja lebih fleksibel. Adakah ekonomi GIG ini ataupun gig ini sekadar trend sementara ataupun sebenarnya memberikan jaminan pendapatan dan juga masa depan yang lebih baik? Jadi sama-sama kita kupas mengenai perkara itu berdurusi Alpha 2.0 hari ini 10.30 minit pagi dengan tetamunya Dr. Siti Zaidah Turmin, iaitu pensyarah kanan Jabatan Perakaunan Sekolah Perniagaan dan juga Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Dan kita dengar sama-sama apakah ianya sekadar trend ataupun peluang. Tapi pada saya, ianya melebihi kepada peluang. Sebab di zaman era moden ini, peluang begitu luas. Banyak sekali peluang, bukan menerusi GIG saja ataupun gig ini. Dari segi digitalnya, macam-macam lagi lah peluang yang ada. Tinggal kita nak ambil ataupun tidak. Itu persoalan dekat situ. Mashinta hadir GBH. Yayang Zandra juga hadir GBH. Kata Mizi, nak berjaya kena keluar dari zon selesa. Ya, saya setuju mengenai perkara itu. Memang kita kena keluar daripada zon selesa. Kalau tidak, dekat situ je lah kita, kan? Kita kena ambil, kata orang tu, cabaran dalam hidup kita. Tapi apapun, sebelum mengecapi kejayaan, cabaran memang banyak pada kita. Kadang-kadang cabaran itu membuatkan kita jatuh, kan? Kalau jatuh, jangan lupa untuk bangun kembali. Jatuh berkali-kali. Ada yang jatuh sampai 15 kali. Kali yang ke-16 dia bangkit, barulah bertemu dengan sebuah kejayaan. Zumi hadir. Mantap Zumi. Jun JR, terima kasih tipi-tipi like. Ya, kasih turbo, kasih turbo, boleh tak? Menjelang pagi-pagi ini ya. Okey, jom terus rayan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Kibur Hantu. Sebelum sambung menangis tepi bujuk hati dengan hashtag yang terentuk cinta hati, saya nak hiburkan anda dengan lagu ini. Saya tahu lagu ini pasti akan nyanyi bersama-sama. Pasti akan nyanyi sama-sama. Lagu ini, lagu daripada lagu dari ciptaan Amir Abdul Karim, persembahan Mamat, Kupohon Restu Ayah Bonda. Duhai.

kesimpulan stres ringan Taman Astagona. Menutup tirai untuk menangis tepi pucuk katil. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Pagi-pagi bangun dengan penuh rasa semangat. Ada yang termenung lagi tu. Bangun, bangun, bangun. Jangan termenung lagi. Termenung tepi tingkap. Merenung jauh. Tu kenapa? Ada yang bangun rasa macam nak marah je. Kenapa pula muka ketat tu? Lemparkanlah senyuman. Kalau rasa nak marah, cuba senyum. Cuba senyum. Sekarang, sekarang, sekarang. Jadi marah tak? Tak marah kan? Jadi jom kita senyum. Kita banyakkan istighfar insyaAllah ya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, ramai yang tak tidur lagi. Macam mana nak tidur bang? Lagu semua best-best. Mestilah, geng berhantu kan? Segmen nombor satu pastinya menyajikan lagu-lagu yang terbaik saja. Kerana hiburan terbaik bermulanya di RTM insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 20 Mei 2026, 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan pula 4.51 minit pagi. Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50. Kuala Terengganu 5.40. Kuantan Pahang 5.44. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor juga 5.43. Bandaraya Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.49. Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.50 minit pagi. Johor Pulau Pinang 5.51 minit pagi. Alustar Kedah 5.49 minit pagi. Kangar Perlis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat. Untuk geng-geng berhantu, jangan tidur dulu ya. Solat subuh dulu, kemudian baru nak tidur, baru sambunglah tidur, baru boleh tidur. Mimpi di siang hari untuk geng berhantu. Macam saya juga bermimpi di siang hari. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati Yusof, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Beri Kuala Lumpur dengan tajuknya Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail Siri Yang Pertama, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz, iaitu pengarah URZ Resources. Tajuknya adalah Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail. Kita mengenang bagaimana Nabi Ismail merelakan diri untuk disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Itulah terjadinya Raya Kurban Aidil Adha. Dan akhirnya Nabi Ismail digantikan dengan sebuah kibas ya. Okey, ada yang kata nak bersahur dulu. Selamat bersahur mereka yang berpuasa hari ini. Puasa di bulan Zulhijjah. Jangan lupa niat puasa pula. Jangan main puasa je. Niat puasa tu tahu. Kalau niat puasa untuk 1 hingga 7 Zulhijjah apa dia? Sahaja aku berpuasa sunat Zulhijjah kerana Allah Ta'ala. Kalau 8 Zulhijjah, masuk 8 Zulhijjah je. Sahaja aku berpuasa sunat Tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Kalau 9 Zulhijjah, niat puasa Arafah. Sahaja aku berpuasa sunat Arafah kerana Allah Ta'ala. Jadi jangan lupa niat. Puasa-puasa juga, niat jangan lupa. Okey, untuk geng-geng berhantu, terima kasih. Oh, ramai yang menghadirkan diri. Oh, ramai yang dah baru bangun. Faizal Tukdin, papapam, Kapten Pesawat Darat. Mantap, Kapten. Ramai-ramai Abang Maluri, pilot-pilot darat semua yang melaporkan diri bersama dengan saya. Dah sampai destinasi belum? Kalau belum, luncur terus. Kalau mengantuk, tidur. Itu je, senang je kalau bawa kenderaan ni kan. Mengantuk, tidur. Ubatnya memang tidur. Okay, jom kita nak berhibur dengan lagu-lagu di jam yang terakhir. Sudah tentunya lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya rasakan banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada lirik lagu itu.
Kadang-kadang kita dengar lagu, kita tak faham apakah maksud yang mahu disampaikan oleh penulis lirik lagu itu. Bila kita dengar betul-betul, lagu ni lagu ketuhanan lah kan. Ya betul, lagu cinta, tapi cinta pada Yang Esa, cinta pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, cinta pada alam, begitulah. Di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu daripada komposernya JS Kevin. Ekspedisi dengan hentian ini, kita berada di mana? Kita berada di hentian inilah, sebelum kita pergi ke perjalanan yang sebenar. Selepas dunia adalah perjalanan kita yang sebenar. Kita berada di kawasan rehat dan rawat seketika di hentian ini. Terus layan Gemburuh Hantu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu sabirin. Insyaallahu minas sabirin. Yang bermaksud, maka ketika anaknya itu sampai di peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelih kamu, maka fikirkanlah apa pendapat kamu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar." Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kisah Nabi Ismail, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyembelihinya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mimpikan Nabi Ibrahim untuk menyembelih kerana syariat. Nah, kita sebut kerana syariat. Ini adalah contoh yang paling baik, paling agung dalam sejarah tentang ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa syarat yang diberikan oleh Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada bapa dia dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan ini bukan sahaja ditunjukkan oleh baginda sendiri, bahkan turut juga dizahirkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi peristiwa penyembelihan Nabi Ismail ini menjadi simbol tertinggi pengorbanan dan kepatuhan seorang hamba terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja perintah Allah wajib kita laksanakan. Kita jangan bahas, kita jangan bantah. Kerana setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi satu hikmah yang sangat besar. Contoh seperti Allah memerintahkan kita supaya kita sembahyang fardu, contoh. Allah perintahkan kita berpuasa, contoh. Allah akan perintahkan kita mengerjakan haji, contoh. Mengeluarkan zakat, contoh. Semua itu adalah hikmah-hikmah yang sangat besar. Begitu juga Allah perintahkan kita supaya kita melaksanakan korban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha wala kiyanaluhu taqwa minkum. Bukannya Allah pandang kepada daging, Allah pandang kepada darah, tetapi yang Allah pandang ialah ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah perintahkan kita, kita buat. Jangan perintah Allah kita abaikan. Kita bantah seperti mana perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada iblis supaya sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan semua para malaikat supaya menyembah kepada Adam alaihissalatu wassalam dengan penyembahan ketaatan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala, semuanya sembah melainkan iblis. Dia tidak mau dan dia sombong dengan Allah. Apa perkataan sombong dia? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam kerana aku dijadikan daripada api, Adam dijadikan daripada tanah. Makna setiap perintah Allah dibahas, setiap perintah Allah diingkari. Bila diingkari campur dengan kesombongan, maka dia menjadi kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, apabila kita kembali kepada kisah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, apabila diberitahu oleh ayahnya untuk menyembelihnya, maka dia kata kedua-duanya ada ketaatan yang paling hebat, atau panggil puncak ketaatan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Falamma aslama watallahu lil jabin. Begitu ayat dia. Falamma aslama watallahu lil jabin, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kedua-duanya telah berserah diri kepada Allah, dan Ibrahim membaringkan di atas pelapisnya. Ini maknanya contoh puncak ketaatan. Nabi Ibrahim tanpa bahas
1: Apabila dia tahu ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tanya pendapat anak dia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka anak dia jawab seperti mana ayat yang kita baca tadi, yang menunjukkan kedua-duanya berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Al-Islam al-hakiki dia panggil. Islam yang hakiki, yang tidak ada bantahan sedikit pun, walaupun nampaknya macam satu benda yang peliklah kepada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kena ingat bila kita mimpi, kalau kita sendiri mimpi sembelih anak, tuan-tuan jangan buat. Ini perintah dia, perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kerana wahyunya, kerana mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, nak melihat ke Ibrahim ini taat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ni Allah perintah sembahyang, tu pun tak sembahyang. Solat Jumaat contohnya, perintah solat Jumaat, ada yang ingkar kepada Allah, yang tak pergi. Lagi-lagi orang kerja pejabat, duduk dalam bilik air pun ada, dalam tandas borak sejam dua jam baru keluar. Itu boleh tahan. Yang tak malu lagi, duduk di dalam meja tempat pejabat sendiri, orang perempuan ada, orang kafir ada, orang yang tengok tak malu. Dalam kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara tiada bantahan ini, dia panggil apa? Dia panggil tiada syarat, hanya ketaatan mutlak yang dilakukan oleh dua beranak. Walau bagaimanapun, bila mereka menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sebut, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patah balik sekejap. Cuba tuan-tuan bayangkan bagaimana Nabi Ismail yang ditinggalkan oleh ayahnya di tengah-tengah tempat yang tidak ada tumbuhan bersama dengan ibunya, walaupun dia dalam keadaan kecil. Tiba-tiba ibunya memelihara Nabi Ibrahim sampai besar. Tidak ada didikan langsung daripada Nabi Ibrahim. Mari-mari anak tu besar. Bila besar anaknya minta, mari jom kita buat Kaabah, kerana Allah perintahkan buat Kaabah. Buatlah Kaabah. Tapi dalam saat tu Allah beri mimpi kepada Nabi Ibrahim. Di samping Allah nak menguji Nabi Ibrahim. Dengan sembelih anaknya. Cuba kita bayangkan, kita ada anak tinggal jauh, mari-mari balik, anak dah besar dah, dah boleh minta tolong dah, boleh buat macam-macam dah. Tiba-tiba diperintahkan supaya, katalah disuruhnya sembelih anak. Panjang cerita kita. Ni kita, ada Nabi Ibrahim lain lah. Sebab dia Nabi, dia tahu dia Nabi. Dia tahu wahyu. Kita kalau suruh sembelih tuan-tuan, ni memang syaitan. Syaitan yang menyuruh menyembelih orang ni, menyembelih orang ni. Ni yang berlaku sembelih orang-orang. Sembelih mak, sembelih saudara. Dengar bisikan telinga itu syaitan. Kena perbanyakkan membaca zikir-zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan juga membaca auzubillahi minasyaitanirrajim, supaya jangan ada bisikan-bisikan yang tidak baik. Dia ada dua bisikan yang paling bahaya, bisikan daripada telinga, bisikan daripada hati nurani kita. Kalau mari bisikan nurani ni dia Allah. Sebab tu bila kita zikir, dia menjadi pendinding bagi kita. Pendinding bagi kita. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik pada cerita Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, Ismail ni seorang hamba yang sangat menepati janji. Nabi Ismail ni seorang nabi. Dia nabi kepada Nabi Ibrahim, abang kepada Nabi Ishak. Nabi Ibrahim ada dua isteri. Ada dua anak, satu isteri kepada Sarah, satu isteri kepada Hajar. Nabi Ismail duduk di Mekah, Nabi Ishak duduk di Palestin. Allah bagi wasiat dah. Hak ni letak di Mekah. Ada tu perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ni kita nampak, hebat. Nabi Ismail jaga Kaabah. Nabi Ishak jaga Baitul Maqdis. Duduk dua tu. Keturunan adik-beradik. Turun dia jadi sepupu. Turun jadi keluarga. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita, Nabi Ishak ni dia ada nama anak dia Nabi Yaakob. Nabi Yaakob ada 12 orang anak, di antara ramai-ramai anak Bunyamin, anak dia nama Yusuf, dan ada nama Yahuda nama dia. Daripada situlah dia ni, Yahuda ni bagus, tapi daripada situlah keturunan mereka. Allahumma

lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Bom. Kamatran dengan pusara di Lebuh Raya. Jadi mereka yang berada di Lebuh Raya, jalan-jalan persekutuan, terus berhati-hati di jalan raya. Kerana di awal pagi ini ramai yang nak pergi ke tempat kerja kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas untuk anda yang baru nak pergi tempat kerja tu. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi yang paling penting, anda memulakan pemanduan, anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab keselamatan diri anda dan juga orang lain tau. Jadi buat pemandu-pemandu,

selamat sampai ke destinasi. Pagi ini kita nak cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga, bukan untuk mencari maut. Jadi jangan gelang kabut, jangan laju-laju. Ada yang pagi-pagi dah gelang kabut je. Saya dah lambat ni. Kalau dah tahu lambat, keluarlah awal. Itu je ceritanya. Dah tahu lambat, jadi buatlah perancangan awal. Kalau dah lambat tu tak apa, biarkan lambat. Asalkan selamat, itu paling penting. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut Matang dan juga Selama, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Pahang di Kuantan, Selangor di Sabah Bernam, Sabah di pedalaman Nabawan dan juga Keningau sehingga jam 9 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi apabila saya mengendalikan Nasional Geng Berhantu. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Sebab tak tidur, sebab terus teman berteman. Ramai yang memang tak tidur, terutamanya mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas kan, di kilang-kilang, yang tengah buat nasi lemak, buat kuih, yang baru nak buka warung pagi ini untuk jualan awal pagi. Jadi selamat berniaga untuk anda, peniaga-peniaga se-Malaysia. Yang sedang memandu juga kan, yang mencari rezeki atas jalanan, abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab pun tak tidur lagi. Semuanya mencari rezeki. Dia katanya demi sesuap nasi, jangan sesuap sepinggan nasi terus. Sesuap tak kenyang. Kalau boleh sepinggan. Pembuat-pembuat kuih dah siap kan? Alhamdulillah. Tinggal nak jual je. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergala anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita sama-sama perkukuhkan perpaduan. Meskipun kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, kita kena bersatu padu, perkukuhkan kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia madani. Jadi sebelum pemilik suara ini mengakhiri tugasnya, kerana pukul 6 pagi nanti Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda melalui Nasional Pagi ya. Jadi saya nak kongsikanlah kata-kata pagi ini. Apa yang paling penting kita bangun pagi? Apa yang paling penting kalau kita jumpa kawan-kawan? Kalau boleh hari ini, tersenyumlah ya. Tetaplah tersenyum. Bukan kerana kita ini sempurna kalau kita tersenyum pun, tapi kerana kita tahu, walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berharga. Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وعيتهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 230.

Baik, BFM, mari berada informasinya untuk koma aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Bertemankan saya, Ida Syaridah di sini bersama dengan koma untuk hari ini. Hari ini hari Rabu, 20 Mei 2026 bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, dan apa pun dalam segmen Gegar Pagi, Ida akan bersama dengan koma hinggalah jam 10 pagi seperti biasalah kan. Dan juga untuk jam berikutnya nanti, jam ketiga, insyaAllah baru berdua. Dan sekarang ni Ida masih seorang lagi sebab Abang Faizal berkunti malam pada malam ini. Abang Faizal dah balik dah, tapi dia kunti malam. Jadinya Ida seorang untuk pagi ini. Maknanya Ida pembuka, nanti Abang Faizal penutup dia pula untuk segmen atau koma 7.12 nanti kan. Okey, dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 5.50 minit pagi, dan manakala waktu syuruknya ialah 7 pagi. Okey, dan untuk itu terima kasihlah yang sentiasa awal menghantarkan WhatsApp yang mendoakan kita. Terima kasih buat Cik Zafu Zil yang sentiasa mendoakan kita, semoga apa yang didoakan berbalik-baliklah kepada pengirimnya. Amin, insyaAllah, mudah-mudahan. Okey, ada juga Cik Ali orang Parit, kata Zat pagi Vera, moga ceria, bersemangat, tinggi jogging di Taman Cempaka Sari. Dekat mana tu? Taman Cempaka Sari kat mana? Kalau Taman Cempaka Sari belakang ni pun ada juga, kadang-kadang tempat tu nama dia sama tapi dekat daerah lain pula kan. Dia, tapi kalau kat Taman Cempaka ni pun kita panggil satu lorong-lorong tu Cempaka Sari, Cempaka Sari 2, Cempaka Sari 4, macam tu kan. Jadinya kan mungkin Cok Ali ni mungkin di kawasan-kawasan Parit dulu, ya tak? Okeylah, apapun terus bersama dah dengan kami di PRFM. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu je.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan puan-puan. Nah, dunia ni kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan. Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan. Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan. Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan. Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan, ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. And ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. And ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang. Tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam.
2: #penyaranjakim

Abang FM, mari berada di informasinya untuk Koma Aja 6.33 minit pagi. Dan ramai pun yang anda hantarkan WhatsApp dekat Ida okay, antaranya Assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat ganti. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ucapan selamat pagi kepada ahli keluarga, sahabat-sahabat warga kerja Perak FM. Dan tak lupa juga buat pendengar-pendengar Perak FM, semoga pagi ni semuanya diberikan kesihatan yang baik di dalam rahmat Allah. Katanya amin ya Rabbal Alamin. Daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemoh hadir mendengarkan Perak FM. Katanya radio nombor orang satu. Nombor orang satu. Apa tu? Radio nombor satu orang Perak. Itu betul. Tak mandang yang lain katanya. Okay. Juga lagi ni. Ada Kak Nur Azila kita ni lah. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Ida Syarida. Selamat bertugas dan salam Malaysia Madani. Syukur Alhamdulillah masih bernafas lagi. Ya Allah, semoga hari ini permudahkanlah segala urusan. Dipanjangkan silaturahim antara kami pendengar. Diampunkan dosa kami suami isteri. Ampuni dosa kedua ibu ayah kami. Ampuni adik-beradik kami. Jiran kami. Saudara mara kami. Jiran dan keluarga kami. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki yang luas. Kurniakan kesihatan yang baik. Ya Allah, terimalah akhlak amal ibadah kami. Masukkan kami syurga-Mu. Amin. Katanya terima kasih DJ Naza GBH yang pulangkan stesen radio negeri. Berani tak pulang eh? Memang kena pulang lah. Again, okay. Sebab kan selalu DJ Nazar ataupun Abang Manis tu cakap kalau kita stesen negeri ambil awal, dia nak bagi tahu bos kan. Kalau dia tak pulang pun kita boleh bagi tahu bos juga. Kan? Okay. Ada Kak Nur Azilawati dari Taman Sri Bandar, lama Kampung Gajah. Terima kasih Kak Nur Azilawati. Dia bersama dengan Perak FM dan juga RTM tadi. Yelah, sebab malam tadi dia dah dengar Nasional FM. Sambung pula dengar Perak FM balik. Memang teman setia anda lah kan eh. Okay, Assalamualaikum Amy Roti Canai, Warung Manjoy, Kampung Manjoy. Semoga Allah pemudahkan segala urusan kita. Amin. InsyaAllah mudah-mudahan eh. Assalamualaikum DJ Ida. Selamat pagi, saya ucapkan apa khabar DJ Ida pagi ni. Khabar baik Alhamdulillah. Mohonlah Koma terus mendengar lagu-lagu dari Perak FM untuk Koma Aja. Dari saya Pak Cik Bahari dari Batu Gajah Perak. Okey. Baik, ada kak pula Sufian Nordin. Ini bukan kakak ni, Abang Pian eh? Kuala Kangsa katanya dasar. Selamat pagi DJ Ida. Di Kuala Kangsa ni hujan katanya. Nak hantar anak pergi sekolah ni. Berhati-hati tu Abang Pian eh. Semoga selamat sampai. Juga kalau Koma yang berada di Kuala Kangsar sekarang dengarkan kami eh. Hujan, pastikan semuanya dalam keadaan baik kan. Pandu dengan kenderaan. Ingat jugalah kadang-kadang eh, kita punya penunggang motosikal kan. Yang tu kena ambil maklum jugalah eh. Kalau dalam keadaan kita mandu dalam keadaan hujan, lopak-lopak tu kalau boleh kan, elaklah kita langgar. Sebab kadang-kadang tepi-tepi tu ada pemandu motosikal dah terlanggar pula. Basah baju dema. Dema kadang-kadang tadi tak duga kata hujan. Di tengah jalan tu hujan, nak pergi ke kerja kan. Apa pun dia dah doakan, semoga selamat sampai ke tempat kerja masing-masing lah. Ini kalau yang bekerja, dan mungkin kalau ada urusan ke kan, pun sama jugalah didoakan, semoga dipermudahkan segala urusannya. Okay. Okay lah, apa pun jam 7 pagi nanti kita nak pulang balik lah dekat Nasional FM kan. Kita pulang kejap je. Kita pulang untuk utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah. Lepas itu jam berikutnya nanti kita akan ikuti untuk laporan cuaca. Kan, nak tahulah juga apa cerita cuaca kita hari ini di negeri Perak. Juga kita nak ikuti untuk laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Okay. Yang WhatsApp-WhatsApp nanti dia akan bacakan selepas ini. Jadi kau boleh terus hantar lah. Nak hantar voice note pun boleh juga. Sebab bukan apa kan, bila hantar voice note nanti dah siarkan suara Goma ke udara. Satu Perak dengar. Bukan Perak je tau, ni semua boleh dengar melalui RTM Klik yeah? Okay. Jadi apa pun terus layan Perak FM. Ini dia Nora dengan pedoman Perak FM.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: RFM, hiburan berinformasi.

0: Gegarkan Pagi Koma 6-10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM Koma.
1: Hiburan berinformasi. Perak FM untuk koma aja.

Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan Budi Madani diesel RM300 sebulan kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 7 pagi.

0: gegarkan pagi koma 6:10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Ya, Perak FM hiburan, ada informasinya tentunya untuk siapa kalau bukan untuk koma aja. 7:16 minit pagi. Selamat pagi buat koma yang baru je dengarkan kami di Perak FM. Ha, jam kedua lah Ida bersama dengan koma kejap je kan. Okeylah, apa pun dah sekarang ni kita nak ikutilah untuk ya, nampaknya ada yang bagi tahu Ida kan pagi ni hujan kan di di kawasan 1-2 tempat. Tapi untuk kita mengetahui lebih lanjut lagi, kita nak bersamalah di talian kita ada Puan Munira dari Pejabat Meteorologi Batu Pulau Pinang. Jadi silakan Puan Munira.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Munira Razak, petugas dari Pejabat Meteorologi Batu akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Rabu 20 Mei 2006. Untuk makluman, Malaysia telah melakukan amaran angin kencang dan laut gelora kategori kedua bagi kawasan Selat Melaka Utara termasuk perairan Perak berkuat kasa hingga 20 Mei 2006. Keadaan ini menyebabkan angin kencang sehingga 50 hingga 60 km sejam dan laut gelora dengan ombak mencapai ketinggian 35 meter hingga 45 meter dan berbahaya pada bot-bot kecil di kasih laut dan sukan laut. Selain itu, Met Malaysia juga telah melakukan amaran bot kecil baik kawasan daratan menyebabkan daerah Kerian, Laut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Bagendatuk dan Hilir Perak berkuat kasa hingga jam 10 pagi ini. Seterusnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada 11 pagi, cuaca diramalkan hujan dan dijangka reda menjelang lewat pagi nanti. Pada sebelah petang pula, hujan berterbuk petir di kebanyakan tempat yang boleh berlaku dibatkan hampir ke semua daerah di negeri Perak dan dijangka boleh berlarutan hingga ke awal malam nanti bagi daerah-daerah di pedalaman. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 23 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman setahun rasmi Net Malaysia di www.net.gov.my. Aplikasi My Cuaca, Rakam Net serta media sosial rasmi Net Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu penguasa Gumbah, Mak Faisal bin Muhammad Jal.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Saring, selaku pegawai-pegawai di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.
3: Baik, Perak FM, hiburan dan informasinya untuk koma aja. Okey, dah pun dah 7.23 minit pagi. Kalau tadi kita dah tahu mengetahui untuk laporan cuaca, dan sekarang ni kita nak ikuti untuk laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Jadi di talian kita nak bersamalah dengan Tuan Aznil. Jadi silakan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda bersama saya Ahmad Azmi, penolong kanan penguasa bomba Ahmad Azmi bin Usidi selaku pegawai petugas di Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 20 Mei 2026 sehingga jam 7 pagi adalah sebanyak 24 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 10 kes. Antara kes yang boleh dikongsi dengan para pendengar ialah melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Siput. Terima maklumat daripada NG999, terdapat kebakaran melibatkan sebuah kilang beralamat di Belting Spring, Sungai Siput Light Industry Estate, Sungai Siput, Perak. Tibanya jentera di atas, didapati berlaku kebakaran melibatkan sebuah kilang kelas A berkeluasan 170 meter kali 60 meter, musnah terbakar 70% dan tidak melibatkan masa. Operasi turut dibantu Balai Bomba Tambun, Balai Bomba Meru dan juga Balai Bomba Ipoh. Tiada mangsa yang terlibat dalam kebakaran. Seterusnya, kes melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Selayar River. Laku kebakaran melibatkan sebuah van jenis Nissan Vinet musnah terbakar 80%. Tibanya jentera di tempat kejadian, didapati van tersebut masih terbakar hampir 80% dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala bagi kes penyelamatan pula adalah sebanyak 5 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba ialah 9 kes. Saya kata para Malaysia perlulah mengambil berat mengenai faktor kemahbahayaan kebakaran dan setiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Sesuai itu, para mendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga terutama dalam keadaan cuaca tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian terus ke Pusat Kebakaran Operasi di talian 05-5297-444 ataupun di talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kemasan. Sekianlah penyelidikan penguasa bomba Ahmad Azmi bin Usidi dari Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian, terima kasih dari saya.
5: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
6: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

Perak FM, mari pun ada informasinya untuk kamu aja 7.37 minit pagi. Okey, ada Yub Kolub Leto dari HB Flat Ipoh. Katanya, Assalamualaikum DJ Ida di Maraya Ipoh. Okey, sangat-sangat katanya. Dan juga ada Kak Nur Aminah Saleh dari Taman Temara Ipoh. Selamat pagi, selamat konti. Buat DJ bertugas dalam perjalanan ke tempat kerja layan radio Perak FM ni. Ada info-info dan lagu-lagu yang dikongsikan, semuanya best-best semuanya. Semoga anak-anak tersayang. Grup CJU, pendengar setia Perak FM, jiran-jiran, tetangga dan semua terhibur. Radio Perak FM, radio nombor 1 orang Perak katanya, untuk koma aja. Juga Assalamualaikum, selamat pagi dah. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Syarul nak ucapkan Taiping ni hujan katanya, yang ingin mulakan tugas semoga dipermudahkan. Keadaan ibu sekarang ni Alhamdulillah. Petang semalam ingin membeli makanan untuk ibu gerai di KTM, tak melayani katanya. Alah, takpelah macam tu kan. Cuba lagi hari ni eh. Katanya ambil pesanan kepada peniaga, jaga-jagalah pelanggan yang datang. Yelah, betul lah tu kan. Kita kenalah senyum ke dekat pelanggan kita kan, sentiasa melayan kerendah pelanggan-pelanggan kita. Tapi kadang-kadang mungkin terlalu ramai sangat sampai dah letih. Tapi apapun, itu bukan alasan ya. Okay, banyak info maklumat yang disampaikan. Terima kasih Ida, keseorangan akan menemani buat semua warga RTM. Semoga diberikan kesihatan yang baik, InsyaAllah, amin, mudah-mudahan. Assalamualaikum Ida, selamat konti. Kak Zah Taman Bertuah, pagi ni ada kuliah duha di Taman Bertuah katanya. Balik nanti Kak Zah dengar Perak FM. Perak FM tetap di hatiku, sayang semuanya katanya. Wow, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat konti. Salam pagi Rabu buat semua rakan-rakan grup BBMB Ipoh, terutama buat Mazuni Mustafa Taman Meru 2B. Semoga semuanya berada dalam kesihatan yang baik. Mantasya dari Bercam. Okay, baik, Assalamualaikum, selamat berganti. Kru Perak FM gegar pagi katanya, pendengar setiap Perak FM on the way to work. Hujan bubuk ni, itu kata Kak Mahamah lah. Semoga Kak Mahamah selamat sampai eh. Okay, Assalamualaikum DJ Ida, Abang Din Parit ni sihat ke Ida? Sihat Alhamdulillah, selamat berganti katanya. Terima kasih banyak-banyak. Okay, jadi kalau ada yang nak hantar lagi ucapan dengan Ida, boleh aja. Nanti kan Ida akan bacakan ucapan koma tu ya. Dan juga selepas ini menanti koma, kita ada utama di akhbar. Jadi nantikan sekejap saja lagi. Jadi kena terus setialah bersama dengan Perak FM.

gunakan menjahit buku pasport memiliki ciri keselamatan khas. Itu dia, eh. Itu cerita pasport. Kad pengenalan pun ada juga kan. Yang terbaru pun ada juga banyak ciri-ciri keselamatan yang diperkenalkan nanti, eh. Semuanya bermula Jun nanti. Okey, ini kisah ni. Wanita mangsa tikam jalani pembedahan 10 jam. Jadi keadaan stabil keluarga mohon diberi ruang dan belum bersedia untuk beri kenyataan. Wanita yang cedera di leher akibat ditikam rakan lelakinya di dalam sebuah kereta Mazda 3 di hadapan sebuah restoran di Titi Gajah, Kepala Batas, di Kedah, Ahad lalu, selamat menjalani pembedahan di Hospital Sultanah Bahiyah kemarin. Jadi kakak mangsa yang enggan dikenali berkata adiknya selamat menjalani pembedahan yang mengambil masa kira-kira 10 jam akibat kecederaan. Adik selamat menjalani pembedahan yang bermula pada jam 9 pagi hingga 7 petang semalam dan masih dirawat di unit rawatan rapi ICU. Adik sekarang masih ditidurkan supaya dia dapat berehat. Katanya ketika ditemui di rumah keluarga mangsa semalam, bagaimanapun kakak mangsa meminta untuk diberi ruang dan setakat ini keluarganya belum bersedia membuat sebarang kenyataan berhubung kejadian ini. Okey, baik. Jadi untuk lagi ni, I dah baca lagi satu lah, eh. Sebelum kita nak ikuti untuk Warta Perak kan. Okey, 4 remaja serang driver wanita ditahan cedekan pemandu e-hailing kerana tiada wang tambang. Gara-gara tiada membayar, tiada wang untuk membayar tambang e-hailing, sekumpulan remaja termasuk 2 perempuan didakwa mencederakan seorang pemandu wanita dalam kejadian di Kuala Sungai Baru awal bulan ini. Dalam kejadian kira-kira jam 12.30 tengah malam pada 4 Mei lalu, mangsa berusia 41 tahun mengalami lebam dan bengkak beberapa bahagian badan selain kesan jerutan di leher sehingga dipercayai diserang kumpulan terbabit. Jadi Ketua Polis Daerah Alor Gajah Superintendent Ahmad Abu berkata sebelum kejadian mangsa menerima tempahan menerusi aplikasi Grab untuk mengambil 4 penumpang di kawasan Bukit Rambai sebelum menghantar mereka ke Pekan Kuala Sungai Baru. Jadi menurut kumpulan itu terdiri daripada 2 remaja perempuan berusia 14 tahun serta 2 remaja lelaki masing-masing berusia 15 dan 17 tahun dengan seorang daripada suspek masih bersekolah. Muda-muda lagi dia ni, dah pandai buat jenayah, ya. Semoga anak-anak kita dijauhlah, eh, daripada perkara-perkara yang macam ni kan. Okey, baik, apapun kejap lagi jam 8 pagi kita akan ikuti untuk Warta Perak yang disampaikan oleh Fahmi Muhammad Now. Okey, jadi apapun kena terus setialah bersama dengan kami di Perak FM dan ada informasinya. Samping itu juga Ida nak bacakan jugalah, eh, antara yang berikan WhatsApp ni. Okay, antaranya lagi ada Kak Zah Nibong Cebai. Kak Zah, assalamualaikum, selamat pagi Ida, selamat berkonti, tak lupa juga buat semua pendengar setiap Perak FM dengan ucapan semoga semuanya berada dalam kesihatan hendaknya, kesejahteraan hendaknya. Kak Zah pagi ni macam biasalah sibuk urus-uruskan kerja rumah sambil melayan Perak FM. Dekat Nibong Tebal ni hujan lebat sangat dengan guruh kilatnya, katanya. Juga ada Apek Hujung Rintis, selamat pagi buat pendengar Perak FM, sahabat Perak FM, Kak Ita Chot, Kak Aziz Rozia, sahabat Perak FM, Abang Boboy, Rosli Nasi Lemak, Sungai Tiang Baru, Bagan Datuk, penduduk kampung Hujung Rintis dan juga DJ Kak Ida, semoga ceria-ceria selalu dan juga dipermudahkan segala urusan, selamat Hari Raya, katanya. Okeylah, apapun terus bersama dengan kami di Perak FM, ada hiburan, ada informasinya, ya. Kejap lagi jam 8 pagi juga kita akan ikuti Borak Gegar Pagi, ya, bersama dengan AJ Hafiz.

0: Menikmati RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
4: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
2: Untuk koma.

Opera FM ni. Tambah oi, banyak info yang dibagi. Sah kata hiburan. Macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Eh, macam-macam masak ni ke benda yang dikabul ya? Ha? Dengar Opera FM.

0: Selamatan. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz. Ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Kita cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan cara pilih kasih tentang pemilihan pelakon.
1: Baru dia tahu tak ada pilih kasih.
0: Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan productivity. Mau teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum ayo kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ulam. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran royal berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ni. Halo, itu dia panggilan pertama. Halo, siapa yang cakap di sana?
2: Halo, saya Mike Ryan daripada Kuala Kangsar.
0: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang kakak.
2: Kalau ini Mika lah.
0: Ya, kita ni sedang di udara.
2: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah, panggilan bergelar lah. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
2: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Apa saya apa tu?
2: Sebab ada
0: sebab dia ada. Okey. Bye bye. Terima kasih panggilan itu. Terima kasih. Itu dia. Tong bayar ada. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suam. Laut banyak ikan sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma pembaca berita aja yang ribut. Kelakabut. Berita sukan bersama Oz. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang tadi di Stadium Merdeka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV Radio Oz.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 8 pagi. Kerajaan Perak meneroka prospek pelaburan sehingga RM200 juta ringgit bagi membangunkan projek tenaga hijau berasaskan konsep floating aqua voltaic di Tanjung Tualang. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, usaha itu diteroka menerusi memorandum kerjasama strategik antara Perak SADC dan Shuifa Energy Group dari China dalam lawatan rasmi ke Shandong. Menurut beliau, projek berkapasiti 30 MW puncak itu menggabungkan penjanaan tenaga solar dengan aktiviti aquakultur secara mampan menggunakan kawasan kolam dan bekas lombong. Katanya kerjasama tersebut turut melibatkan kajian teknikal dan komersial bagi menilai daya maju projek selain membuka peluang pelaburan, perkongsian teknologi serta manfaat ekonomi kepada komuniti setempat di Perak. Pemantauan projek pembangunan infra raya terus diperkukuh bertujuan memastikan pelaksanaan lancar, menepati jadual serta mengurangkan projek sakit di seluruh negara. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan menyatakan, isu berkaitan kontraktor masih menjadi faktor utama kelewatan. Sebagai itu, kontraktor yang bermasalah bakal dimasukkan dalam pengkalan data bagi mengelak lantikan semula pada masa hadapan. Dalam masa sama, isu pengambilan tanah, pengalihan utiliti serta faktor cuaca dan bencana alam turut mempengaruhi pelaksanaan projek kerajaan. Bagaimanapun, trend projek sakit menunjukkan penurunan daripada 6.81% pada Jun 2025 kepada 5.17% ketika ini, hasil pemantauan rapi dan tindakan awal pihak kementerian serta Jabatan Kerja Raya JKR. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan dan mesyuarat pemantauan projek pembinaan infra rakyat di bangunan stor farmasi logistik dan farmasi steril Hospital Taiping semalam. Masyarakat di negara ini perlu lebih cakna dan sedia beradaptasi dengan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mencapai sasaran menjadikan Malaysia sebuah negara AI menjelang tahun 2030. Timbalan Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbung menegaskan, kegagalan mendepani perubahan digital akan menyebabkan negara ketinggalan dalam arus pemodenan. Mengambil contoh transisi urusan harian masyarakat kini yang berubah secara drastik, menerusi transaksi tanpa tunai dan komunikasi digital berbanding kaedah konvensional.